0: NKRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah alternatif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
7: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
5: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
8: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
9: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
10: Mulai naik?
9: Ya.
10: Dari berapa ke berapanya?
9: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
10: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
9: Iya.
10: Nah, itu karena apa, Mas?
9: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
10: Oh.
9: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
10: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
9: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
8: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
11: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
10: Okay. Dua tikaan ya tadi?
11: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
8: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
13: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
12: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
13: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
14: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi, dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
13: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
15: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
13: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
17: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkev pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Olmola sulah kontendangan dan gol! Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
20: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
21: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
20: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.

0: bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rajin wak, lagi ngerjain tugas kuliah ya?
2: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
1: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
2: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
1: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, masih di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Sabtu di hari ke-11 bulan Juli tahun 2026. Dan sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat pagi Bung Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino.
1: Ya, hari ini opininya tak ada topik ya.
0: Ya, bebas kita Pak Rasino.
1: Ya, jadi topik kami tentang berita viral saat ini yang sangat memprihatinkan
0: ya,
1: adalah masalah korupsi ya. Karena apa? Berita ini bukan saja di pusat ibu kota, ya, tetapi juga ke daerah dan juga di kabupaten atau provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi ya. Ada berita tadi korupsi jembatan di Kabupaten Lingga ya, dan juga berita viral yang diberitakan ini sudah ada di media sosial, jadi di berita elektronik, di TV maupun radio ya. Setelah berita korupsi di BGN kemarin, Badan Gizi Nasional dan juga sampai ke SPPG atau MBG yang terhenti, berita viral ini juga terjadi di tingkat nasional adalah pengusutan 3 kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang ditangani oleh Polri dan KPK. Karena kasus ini menjadi sorotan di luar daerah, baik daerah kita maupun masyarakat kecil. Kenapa? Masih menurut berita yang aktual itu, polisi menyita barang bukti yang sangat fantastis, yaitu ada 12 lokasi penggeledahan berupa 74 kg emas batangan dan juga uang tunai dan valuta asing. Ini penyebab ini saya kira banyak masalah, tentu karena dorongan emosional setiap oknum itu dan juga gaya hidup, tentu keserakahan dari oknum tersebut. Dan saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita apa yang kita tentang agama kita ikutin, dan juga kita dasar negara Pancasila yang sudah menjadi luntur di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus ya, kita angkat kembali di line WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar ya Pak Sony?
2: Kabarnya alhamdulillah wa syukrilah Bang Riki. Di mana Bang Riki sehat selalu Bang ya?
0: Alhamdulillah selalu sehat. Baik, silakan Pak Sony.
2: Terima kasih Bang Riki. Adapun opini saya pagi hari ini tentang agama Bang Riki.
0: Ya.
2: Agama itu adalah pedoman hidup manusia, Bang Riki. Dengan agama ini, orang dapat ilmu pengetahuan tentang rasa takut, ya, rasa malu, dan memiliki budi pekerti yang baik. Nah, itu dasar fondasi dalam agama itu. Tapi sekarang ini kita lihat banyak orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa malu lagi Bang Riki. Bahkan tidak memiliki budi pekerti yang baik. Hal ini ditandai dengan omongannya tak terkendali dan tak dijaga, sehingga orang tersinggung. Kemudian di sisi lain terjadi kejahatan-kejahatan, Bang Riki, termasuk kejahatan ekonomi, seperti korupsi, yang kaya bertambah kaya, yang miskin dibiarkan saja. Ini menimbulkan kesenjangan.
0: Baik.
2: Dan mereka-mereka ini tak punya rasa malu, Bang Riki. Tak punya rasa malu. Kenapa? Itu tadi karena agamanya kurang. Dari itu, memang Rasulullah mengajarkan perlunya kita selalu musabah diri, Bang Riki, ya. Tahu diri kita, siapa diri kita, dan kemana kita akan kembali, itu Bang Riki. Karena hidup dunia ini sementara, Bang Riki. Ini hari saya ngomong, mungkin saya besok tak ada lagi, Bang Riki. Jadi dengan waktu yang ada pada diri saya ini, saya akan berusaha merenungkan, berbuat baik saja, gitu.
0: Baik.
2: Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Pokoknya ada orang susah di sebelah, saya bantu dengan kemampuan saya, baik secara moral dan materi. Tapi ternyata di maaf cakap di negara kita ini sepertinya tidak ada seperti itu, Bang Riki. Mereka hanya lihat ke atas saja, tapi ke bawah dia tak mau lihat. Dia hanya melihat horizontal dan vertikal, tapi dia ke bawah dia tidak melihat. Di bawah itu banyak masyarakat yang susah, mau cari kerja susah, semuanya dibuat susah. Sementara yang di atas tuh berpesta pora, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, akhirnya ketangkap, kan gitu kan. Ketangkap itu pun mau dilindungi-lindungi lagi, gimana tuh? Terkesan dilindungi gitu, penilaian masyarakat. Jadi tidak ada cara lain, Bang Riki. Tunggu saja masyarakat kita ngamuk, semuanya hancurlah negara ini. Maka timbul pemimpin yang baru untuk membuat negara ini aman dan makmur sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Soni atas opininya. Di belakang Pak Soni kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu Rizky.
0: Baik, Pak Abdul Qadir.
3: Jumpa lagi yang
0: jumpa lagi kita
3: hari ini, ya. Meskipun lewat udara, namanya
0: betul,
3: kita bersilaturahmi,
0: ya.
3: Memberikan masukan, pendapat itu sebagai masyarakat biasa, Bu Rizky.
0: Baik.
3: Saya apa yang disampaikan Pak Sonin tadi, sebagian besar kita menyampaikan informasi ini adalah untuk kebaikan kita bersama, Bu Rizky. Apa
0: betul
3: yang kita berikan pemikiran kita kepada pemerintah daerah atau pemerintah kita ini, itu adalah hal-hal yang positif sifatnya, hanya ingin membangun kota kita lebih baik ke depannya, Bu Rizky, ya.
0: Betul.
3: Nah, salah satu contoh ini saya kasih masukan saja, Bu Rizky. Ini kan kita Kota Tanjung Pinang pagi hari ini tadi kan sedang diguyur hujan lebat, ya, Bu Rizky, ya. Kita lihat dan kita ketahui, kita pantau juga di sepanjang jalan Kota Tanjung Pinang ini masih ada jalan-jalan terkala hari hujan, itu jalan-jalan masih banyak yang terkenang air, Bu Rizky. Ini adalah masukan kita yang positif, Bu Rizky, ya. Memberi masukan kepada pihak terkait untuk membuat negara kota kita ini lebih baik sebetulnya. Namun belum ada tanggapan, namun kita juga tidak bosan-bosannya, tidak putus-putusnya menyampaikan informasi, apakah itu berkaitan dengan PASUM, ya, fasilitas umum, jalan, lampu, dan air dan sebagainya, Bu Rizky. Ini kan tidak terlepas dari demi kebaikan kita bersama. Semoga saja pemerintah kita di dalam hari libur ini mungkin bisa mendengar, Bu Rizky, dan bisa memberikan masukan dan jawaban secara langsung, gitu kan. Saya ingat masih dulu-dulu, masih zaman Pak Aswardi Bing Slamet, terus Mbak Rika Petiwi, dan siapa tuh, Mbak Dewi Agustina, waktu menjadi membawa acara itu, selalu waktu itu kepala daerah kita selalu menanggapi, meskipun cara apapun mungkin belum bisa dilaksanakan langsung, namun kita sebagai masyarakat yang menyampaikan ini ada tanggapan kuat rasa, Bu Rizky, ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan jalan-jalan yang tergenang air itu, ya, yang tidak intinya air itu tergenang di depan Hotel Pesona samping Belsa kilometer 8 Kebungan Rezeki.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya kan selalu menyampaikan kalau hujan lebat itu di situ kan tergenang air. Maksud saya itu pembatas jalan di tengah itu dibuka lah ya, supaya air itu lewat. Ini airnya kering, tinggal pasirnya di atas.
0: Ah, ya menumpuk jadi ya.
3: Menumpuk pasir itu kan pasir itu sangat berbahaya bagi transportasi kita roda dua pun sekali.
0: Salah
3: kita bisa terpleset kan begitu. Jadi ini kan artinya kan kita menyampaikan untuk bahasan kita bersama ya, bukan untuk saya sendiri. Namun ini kepentingan umum yang
0: berisiko. Betul.
3: Apalagi pohon-pohon yang saat ini kita ketahui kadang-kadang hujan tiba-tiba, angin tiba-tiba ya. Pohon yang tinggi-tinggi itu semoga saja dapat dipangkas ya. Tapi memang saya sudah melihat beberapa titik memang ada pemangkasan pohon ya. Namun yang belum dipangkas sebenarnya segeralah dilaksanakan pemangkasan ataupun direboisasi penghijauan kembali dengan pohon-pohon yang mungkin lebih baik lagi Bu Rizky ya. Yang ketiganya Bu Rizky tidak menutup kemungkinan ya, berkaitan kita beberapa hari lalu kan baru pekan olahraga
0: daerah
3: ini kan baru selesai ya. Mungkin yang mendapat juara umum itu mungkin apresiasi, namun yang masih belum dapat juara belum meraih medali emas apapun mungkin harus bersabar dan jangan putus asa. Salah satunya itulah Kabupaten Kepulauan Anambas Bu Rizky ya. Yang belum mendapatkan medali semoga saja tidak pernah jangan sampai putus asa. Tetap untuk mengikuti bertanding dan berlatih untuk meraih juara. Karena kan kita untuk merebut juara itu tidak mungkin tidak bisa mempertahankan itu agak lebih sulit Bung Rizky.
0: Betul.
3: Semoga saja yang belum dapat medali bersabar nanti untuk tahun-tahun yang akan datang bisa berlomba dan bertanding lagi. Tanding sportif, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Qadir ya, terima kasih. Pak Abdul Qadir terima kasih. Di belakang Pak Abdul Qadir kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Riki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmadi di Kijang ya.
4: Bagi bang. Ini cuaca hujan ini pagi mulai terus malam berhenti sore. Jadi mengingatkan kepada semua masyarakat lah yang peduli dengan limbah-limbah yang mengalir mungkin jadi renase-renase itu saya dapat diatasi dibersihkan. Kalau setiap penduduk yang bersempadan dengan penduduk sebelah rumah peduli dengan yang membersihkan renase ataupun pare-pare, insya Allah tidak akan terjadi kebanjiran. Karena kita di atas, kita tak mau tahu. Yang di bawah yang menampung. Saya ini termasuk bagian tengah, bagian penampungan. Jadi mohon pengertian masyarakat dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengangkat RTRW itu sudah dilakukan, tapi kepedulian itu tidak begitu maksimal kayaknya. Kesadaran kurang. Begitu juga di jalan-jalan umum di perumahan Jalan Nusantara ini, dari perumahan Al Azhar sampai ke SMP Negeri 3 Puncang kurang jarak 10 km. Itu sebenarnya ada perbaikan jalan, aspal sudah bagus, renasenya sudah diperbaiki sebelahnya. Yang sebelahnya masih terbentur anggaran atau waktu dan sebagainya. Belum terselesaikan. Namun sekarang itu penuh dengan sampah, kayu, sampah, daun-daun dan sebagainya, pasir-pasir menumpuk ke dalam parit. Sehingga apabila hujan sedikit saja sudah melaut naik ke permukaan jalan. Ini juga tepatnya di simpang Bangorjo SMP Negeri 3 Bintan. Jadi saya juga sangat berharap lah tenaga DLH yang bertugas di lapangan itu kan ada pengawasnya, ada mandornya. Jangan hanya datang melintas lirik, tapi kurang ada ketegasan terhadap anggota-anggota.
0: Demikian.

0: Kita kendalikan dua saja ini. Selagi dia berpegang teguh pada hadis dan Al-Quran Al-Karim, insya Allah yang muslim tentunya. Adakah sekarang manusia-manusia muslim itu bergetar hatinya apabila dikumandangkan azan? Apabila dikomarkan? Apabila dibacakan Al-Quran? Adakah bergetar hatinya? Seperti zaman-zaman Raja Rum, zaman tahun-tahun Rasulullah. Itu bergetar hatinya, sehingga dia sendiri menyatakan diri masuk Islam. Tapi manusia sekarang ini, kayaknya tinggal ketawa dan dengar saja. Mereka tidak ngeh, tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masing-masing tak disolatkan di masjid. Masing-masing tak disolatkan di musola, di surau. Tapi lagi hidup tidak pernah melangkah kaki kan ke masjid atau ke surau. Padahal depan mata, samping kiri kanan. Jangan sampai nanti Al-Quran dibacakan, daripada dibacakan baru kita belajar, kita membaca dan mempelajari, menghayalkan, menghayati dan mengamalkan. Itu seruan kita. Terpulang pada mereka lah. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk mendengar, mempelajari, menghayati dan mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang dianjurkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih Mariki. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Hamadi di Kijang, terima kasih ya. Di belakang Pak Hamadi kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, sepertinya terputus. Kita tunggu lagi di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830 ya, untuk Opini Publik pagi hari ini, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iki.
1: Baik, dengan Bapak siapa ini Pak?
2: Sama Maris Makan, Jalan Lembah Purnama, Tanjung Pinang, Ibu Kota Persibayau.
1: Baik Pak Marlis, silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya.
1: Iya.
2: Semoga Pak Diki berserta masyarakat mendengar Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan umur, nikmat rezeki dan mudah dalam segala urusan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kita kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rasino tadi, ya cukup miris juga.
1: Iya.
2: Cuma sudah berbagai pihak berikhtiar dari daerah sampai ke pusat untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia ini milik seluruh bangsa ini. Ada petani, ada nelayan, ojek, bagian kebersihan dan semua komponen sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi pusat kira daerah ini apa nih lebih parah. Padahal pusat lebih parah. Sekali menggerogoti uang rakyat, waduh, tak tanggung-tanggung. Pusat tak sempat, daerah tak pernah sampai T, paling meliaran saja. Tapi di mana lagi kita mencari contoh kalau pusat tidak memberi contoh yang baik terhadap provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia ini. Selalu disampaikan hampir setiap hari tentang kilauan Pancasila, kilauan Pancasila. Tapi hutan sudah babak belur, baru ada ide kilauan-kilauan Pancasila. Padahal ribuan tahun yang silam, Nabi Muhammad sudah berpesan, ditanya oleh sahabatnya, itu selalu disampaikan. Adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah? Katanya. Perang Badar itu sudah cukup dahsyat. Ada, kata Nabi Muhammad. Perang melawan hawa nafsu. Cuma tiga kalimat saja. Suku apa, agama apa, dan di mana saja bisa dipakai kalimat itu. Lebih berkilau lagi, kurang apa pesan-pesan itu. Kalau mendengar pesan-pesan itu, insya Allah, saya kira Republik ini rasa dimiliki bersama itu terasa. Cuma harapan kita sebagai warga bangsa punya tanggung jawab moral, bukan untuk memperparah keadaan. Bagaimana kita mengeliminirnya supaya seluruh rakyat Indonesia umumnya, kabupaten kota sekepriusnya, terus dan teruslah berdoa mohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk topik dan hidayah. Selagi diberikan kesempatan umur dan waktu masih ada, marilah kita sama-sama memperbaiki kondisi yang dibilang oleh Pak Rasino tadi. Tadi kita dengar waktu berita Jakarta bagaimana Ibu Titi Soeharto, Ketua Komisi 4 DPRI, bagaimana untuk memberikan ruang dan apa nih kepada

0: petani.
1: Iya.
0: Menyangkut masalah keberhasilan untuk masalah fisiknya, kemudian seremonial kata Watawika Jakarta tadi. Jangan hanya seremonial yang dibesarkan, tapi bagaimana mengimplementasikan di lapangan.
1: Yeah.
0: Itu yang tidak kalah pentingnya. Hari ini generasi milenial enggan mau ke sawah. Tapi apakah penanam padi 70 tahun masih umur masih ada umur lagi sampai 100 tahun? Yeah. Tidak ada jaminan.
1: Betul.
0: Dalam perutnya meninggal, umur setahun dia meninggal. Jadi kita harapkan program pemerintah dari pusat itu bagaimana untuk swasembada pangan itu betul-betul strumnya sampai di daerah ini mengalirnya.
1: Iya.
0: Karena kita harapkan program-program itu jangan banyak seremonialnya, seremonialnya, tapi faktanya, karena ada pasapa NKGE Pak, Pak Diki.
1: Iya.
0: Kebenaran itu tidak tergantung mulut bicara, tetapi tergantung bukti yang bicara.
1: Iya.
0: Kalau mulut bicara, anak 6 tahun, saya akan sumpah 5 juta. Tapi betul tak? Dia akan nyumbang. Buktinya kan yang paling penting. Jadi marilah, dengan segala kerendahan hati, dari segala bentuk program-program ke depan ini, benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar pencitraan demi pencitraan, pencitraan demi pencitraan, pencitraan.
1: Yeah.
0: Masyarakat sudah renyuh, masyarakat sudah lelah melihat berbagai-bagai pencitraan. Pencitraan itu kata pendakwa itu termasuk juga adalah sirik kecil katanya. Kalau saya salah cobalah bagi pendengar lihat tanya sama ustaz-ustaz ini, ustaz-ustaz juga yang bilang supaya apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi renungan kita bersama.
1: Baik.
0: Genggam akhirat kata Ustaz tergenggam dunia, tapi genggam dunia tak tergenggam akhirat.
1: Betul.
0: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sih Pak Marlis ya. Di belakang Pak Marlis kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Rizky, salam sehat selalu kita semua, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ya Pak Nasrud?
2: Alhamdulillah, tadi suburnya renyai ya, sekarang dah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Cerah nampak matahari. Oke, mari judulnya bebas sih Bang Rizky.
1: Bebas Pak Nasrud, silakan.
2: Saya menarik apa yang dikatakan oleh Pak Rasino dan Pak Semacan lagi, Markan nanti ya Bang Rizky ya.
1: Yeah.
2: Itu untuk perhatian kita, warga NKRI kita ya Bang Rizky. Cobalah Bang Rizky. Kita 80 tahun merdeka. Oh, coba kita perbandingan negara-negara lain. Sudah mana kemajuannya Bang Rizky?
1: Yeah.
2: Kita mohon maaf. Rasa NKRI ini tak ada Bang Rizky. Contohnya apa, 80 tahun habis gunung-gunung digundul untuk kepentingan pribadi dia.
1: Ya
2: Bang Rizky ya, duit bukan untuk negara, untuk kantong dia. Apakah jadi negara kita ni Bang Rizky? Segitulah terjadinya. Tapi kita yakin percaya je lah, mudah-mudahan ke depan lagi ya, rasa NKRI kita dari masyarakat bawah menengah bawah, kebutuhan jasmani dan rohaninya kita terpenuhi lah. Sumber daya alam melimpah-limpah ruah Bang Rizky. Tapi gitulah, kita malu dengan negara-negara lain kita. Kita kaya tapi mohon maaf ya, tak miskin. Kaya atau kekayaan kita ini dimikir oleh orang tertentu, pejabat-pejabat pos-pos yang besar. Kita nak tahu lagi, tapi harapkanlah negara Indonesia ini sabarlah ya. Ya, penjajah Belanda ketika di kira-kira mulai tahun aman-aman aja, tak ada kundul.
1: Ya.
2: Bangun, tapi 80 tahun Indonesia merdeka, tengok Bang Rizky, banjir sana sini. Keuntungan untuk pribadi, bukan namanya merdeka nih Bang Mali.
1: Betul.
2: Mereka untuk sekelompok, tapi mudah-mudahan ke depan lagi lah Bang Rizky ya. Percepat-cepat kita terbukalah NKRI-nya Bang Rizky.
1: Betul.
2: Ya amin. Dan kedua amin. Lagi Bang Rizky, saya mengenai sekian. Mengenai IKM ini ke Bang Rizky, mengenai minyak kita ini Bang Rizky. Ini ada keluhan-keluhan dari warga saya, warga IKM. minyak ini mahal Bang Rizky. Minyak itu kadang kalau 1 liter ada yang lain lah itu mah 22.000. Tapi minyak kita ini kan 15.500. Kami harapkan kepada pemerintah bagi ikan ini kasihlah kartu. Kami kan kini perlu minyak Bang. 60% 70% perlu minyak. Kasih kartu untuk kita beli minyak yang kita ini yang terpenuhi. Kalau minyak kita mohon maaf ada, tapi mohon maaf kadang ada dengan tidak. Sementara gitu Bang Rizky, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nasrun, terima kasih atas opini dan informasinya. Di belakang Pak Nasrun kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Umar, apa kabarnya?
3: Kabar baik, Rizky Al-Huda, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, selalu baik Pak Umar.
3: Ya,
1: baik.
3: Dari tadi saya dengar bermacam-macam
1: opini. Iya.
3: Yang opini yang beginilah, yang beginilah. Mana pemerintah itu, pihak berkepentingan itu masuk untuk menanggapi? Apakah mereka enggak dengar? Satu minggu ini pasti mereka mendengar.
1: Betul.
3: Tidak mau menanggapi. Jadi capek rasanya untuk berkuar-kuar. Kalau pemer rasanya udah lelah. Jadi kadang-kadang malas masuk opini ini, tapi jadi terpancing dengan Pak Kajis tadi. Dulu waktu Soeharti, almarhum Soeharti selamat membawa acara itu, betul ada sendiri yang masuk dan menanggapi. Kalau sekarang jaman-jaman Rizky Al-Huda tidak ada pula terdengar pejabat-pejabat itu menanggapi. Jadi berkuar-kuar pun kita di atas di halo di RRI opini ini, nampaknya enggak ada tanggapan. Jadi mereka tuh melempem ya. Pak Umar juga jadi satu kesalahan ya. Jadi satu kesalahan Pak Umar, kenapa memang RRI digital ya memang ada. TPRI ada. Tapi acara bola itu RRI disuruh mendengar, mengikuti, mensiaran langsung. Cuman acara-acara lain di RRI tertunda. Itu tidak bermasalah. Tetapi acara NTK tingkat provinsi, tak ada RRI suruh menyiarkan. Itu satu kecewaan. Karena memang ada RRI digital, memang ada. Mungkin kadang-kadang mereka kan banyak hamain RRI digital itu. Kita mengharapkan RRI itu menyiarkan lah, kan begitu. Masih enak zaman Bupati Abdul Manan dulu. Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara Musabakah, tetap masuk RRI, tetap menitur RRI. Zaman Bupati Abdul Manan dulu ya. Itu kabupaten. Sampai ke sampai ke Tanjung Batu sana RRI ini menyiarkannya sampai ke Natuna sana. Nah, tinggal kabupaten. Kok acara provinsi? Kita sudah provinsi sekarang. Tidak ada RRI menyiarkan. Apakah dari seluruh pihak berkepentingan memang RRI itu harus dibayar? Ya, tidak mungkin. Itu kan corong masyarakat.
1: Betul.
3: Dengan masyarakat ini sudah ada dianggarkan RRI digital, RRI digital. Kita pun nggak tahu siapa yang menang tingkat provinsi ini. Kenapa?
1: Batam Pak.
3: Batam kan? Kenapa tidak ada penyiaran secara langsung? Nah, tapi acara bola sibuk. Sampai Rizky Al-Huda jam 3 subuh tak tidur untuk memikirkan untuk menjaga radio Pro 1.
1: Betul.
3: Jadi kita ini terlalu berlebihan salah, enggak terlalu berlebihan salah, jadi tidak ada rasanya keadilan itu. Nah, kalau berita itu dipikirkan dunia piala dunia itu luar negeri kan? Kita ikut siaran, RRI ambil bagian. Kenapa Musabaqah Khawatil Quran RRI tidak dapat bagian? Itu tadi. RRI kita udah ada TPRI. Itu kan bagi yang apa? Kadang-kadang yang di pelosok ini kan ingin mendengar juga.
1: Betul.
3: Jadi yang beranggapan mereka tuh ada paham dengan RRI digital tuh banyak yang tak paham. jadi satu kekecewaan oleh Pak Umar. Ini maaf ya.
1: Baik, Pak Umar.
3: Bukan Pak Umar itu mengada-ngada, tidak. Tapi itulah. Di zaman Bupati Abdul Manan dulu sampai ke Tanjung Batu sana, sampai ke Natuna sana, RRI tetap menyiarkan. Acara Maulid, Isra Mi'raj, semua RRI menyiarkan.
1: Iya.
3: Ya? Nah, itu aja lah, Riki.
1: Baik, Pak Umar. Terima kasih.
3: Mohon maaf. Ilahi batin.
1: Sama-sama.
3: Mau ngopi, Riki?
1: Sudah. Sudah, Pak Umar.
3: Sudah. Ya lah. Agak serak suaranya, kata Bunda.
1: karena hujan mungkin tadi pagi.
3: Oh,
1: ya.
3: Karena hujan. Tadi Belgia sama
1: apa tadi? Belgia sama Spanyol, menang Spanyol 2-1.
3: Spanyol. 2-1. Cuma yang semalam
1: Prancis menang Prancis 2-0. Prancis menang 2-0.
3: Oh, 2-0.
1: Iya.
3: Ya, iyalah.
1: Baik.
3: Malam ini masih ada kan?
1: Ada nanti malam, Pak Umar, jam 4 dan jam 8 besok.
3: Oh, iya.
1: Iya.
3: Ya begitu aja dari Ki
1: Al-Huda. Baik, ya. Pak Umar.
3: Apa keluhan-keluhan kita dari masyarakat itu coba lah ditanggapi ya. Oke, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Umar, penelpon terakhir kita akan kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Riki.
1: Baik, dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Sehat, Mas Riki.
1: Alhamdulillah, hari ini. Sehat. Ini dengan Pak Nanda, betul ya?
4: Iya.
1: Baik, Pak Nanda gimana kabarnya?
4: Pak Nanda alias Satu Pulau nih dari Mantang.
1: Bagaimana kabarnya nih,
4: Pak Nanda? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
4: baik. Untuk hari ini sehat nih.
1: Amin, amin.
4: Baru sarapan.
1: Iya.
4: Kata orang kota, kue putu. Kalau kami bilang kue ketuap nih makan.
1: Oh, iya. Baik, Pak Nanda, silakan Pak Nanda.
4: Ya, yang pertama saya sangat senang lah ya dengan kita Indonesia. Nampaknya kalau tidak salah ini kita tidak akan import lagi masalah BBM solar. Kan kita sudah ada B50 telah diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Mudah-mudahan kita tidak lagi kekurangan BBM itu. Kalau tidak salah saya, mohon maaf nih. Mungkin harga bisa turun lagi, kata Pak Presiden kan gitu. Dari sekarang 68, mungkin nanti 5.000 gitu kan. Karena kita tidak import lagi dari luar. Itu yang pertama. Mudah-mudahan lah rakyat nelayan dan juga petani makmur dengan adanya minyak B50 ini. Yang kedua, saya sangat prihatin mungkin bukan daerah kita.
1: Sorry. Ya. Halo, Pak Nanda.
4: Halo.
1: Iya, baik, silakan. Teruskan, Pak Nanda.
4: Ya. Itu Bupati Sukarjo ya, daerah Jawa Tengah itu. Perempuan itu.
1: Iya.
4: Itu telah tertangkap tangan. Saya berpikir gini, setiap pejabat-pejabat itu sudah 5 kalau salah saya ya, mohon maaf ya. Ada berita 15 kepala daerah semenjak Presiden Prabowo menjabat. Yang telah tertangkap tangan OTT kata bahasa. Itu setiap mempunyai jabatan dalam pemikiran saya itu mereka-mereka itu berpikir yang tidak benar lah kalau pemikiran saya itu kan orang-orang bodoh ini ingin korupsi saja. Itu bupati. Nah baru-baru ini lagi nih, ini lagi viral-viralnya tadi ya. Jampitsus jaksa muda tuh tertangkap tangan lagi, digeledah tuh di rumahnya tuh. Ya mohon maaf nih kalau tak salah saya itu 476 miliar kalau salah saya. Dengan emasnya 74 kilo. Itu jadi setiap yang punya jabatan kok bisa demikian kan gitu. Mudah-mudahanlah daerah kita jangan sampai demikian ya, pemangku-pemangku jabatan sedikit punya harga diri lah gitu kan, supaya selama kata Pak Presiden bintang
5: di pundak ataupun di bawah itu kan rakyat punya tuh. Adanya rakyat, adanya bintang, adanya topi, adanya segala macam pangkat di tubuh itu kan rakyat punya. Jadi berpikirlah untuk rakyat, kata Pak Presiden itu. Jangan berpikir untuk korupsi. Jadi saya sangat sedih juga selama Pak Umar tadi kan mengingat masa-masa yang lalu, masalah bupati. Kalau saya mengingat masa-masa yang lalu, masalah presiden. Ya, kalau zaman Soeharto, nah ini mengingat juga nih. Pada saya, masyarakat itu masalah ekonomi ya sedikit terjamin gitu kan. Masalah minyak lah. Kapanpun, dimanapun kita mau beli minyak itu ada aja kan. Tapi sekarang sangat terbatas. Itu mudah-mudahan kedepannya dengan adanya B50 ini mungkin sedikit demi sedikit balik lagi ke zaman Pak Soeharto. Itu aja mungkin dari saya.
1: Baik, Pak Nanda.
5: Atuk Pulau, alias Pak Nanda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanda atau Atuk Pulau ya. Di belakang Atuk Pulau masih ada penelpon, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Hari Sabtu di bulan Juli. Pagi-pagi turun hujan.
1: Iya.
6: Apa tuh, masuk lagi. Lagi-lagi. Jangan, gak bosan.
1: Silakan Pak Batu.
6: Tadi Bung Riki kita dengar berita dari Jakarta. Mengenai bantuan sosial yang akan di lontorkan untuk masyarakat-masyarakat kita yang kurang mampu.
1: Iya.
6: Itu kita sangat berterima kasih lah ya. Soal data layak tak layak itu kan sudah ada jalur yang meneliti dia kan. Cuma ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Bulan-bulan yang lalu, jika ada penggelontoran beras 20 kilo untuk masyarakat kita yang berhak, sebagian mereka itu Bung Riki ada yang mengeluh. Tapi mereka ini mau cakap itu tak boleh. Sekarang kenapa sudah diberi nak protes pula. Itu anggapan mereka. Beras itu ada yang kurang layak. Ada yang berbatu. Ada yang apa namanya itu berkutu. Itu sebagian masyarakat itu ada yang mengeluh soal itu. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang menangani masalah seperti itu, ketika memasukkan ke dalam kemasan itu, beras ke apa ke, tolonglah dilihat, diawasi. Sian gitu, mereka terima berkutu, ada banyak batu, mereka nak cakap tak boleh. Katakan nanti sudah dikasih ising pula. Nah, inilah yang terkadang terpendam di hati saudara-saudara kita yang dapatkan bantuan tapi ada yang kurang layak. Jadi kepada pihak yang menangani itu, tolonglah diawasi ketika memasuk ke kemasan-kemasan.
1: Baik.
6: Itu aja.
1: Baik Pak Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya atas opininya. Dan pendengar, kita akhiri opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Sabtu 11 Juni 2026. Dan sampai bertemu di opini publik berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Baik, masih dari Jalan Jenderal Amayani kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami sapa Anda kembali ya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Dan bagi anak sekolah, selamat menambahkan libur ya. Bagi anak SD dan SMP ya, kalau nggak salah ya. Liburnya ditambah hingga tanggal 20 baru masuk sekolah. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di program Beranda Asta Cita.
4: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita. Mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Baik, pendengar, untuk Beranda Asta Cita edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, kita mengangkat topik tentang dampak program MBG terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan. Karena program Makan Bergizi Gratis atau yang biasa disingkat MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Dan program ini dirancang agar anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin selama berada di sekolah. Dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi, diharapkan mereka dapat tumbuh sehat, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Kecukupan gizi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental anak. Asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral membantu proses pertumbuhan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung perkembangan otak. Melalui program MBG, peserta didik memperoleh kesempatan untuk menikmati makanan yang memenuhi standar gizi, sehingga resiko kekurangan nutrisi dapat ditekan. Dari sisi kesehatan, program MBG berpotensi mengurangi berbagai masalah gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Seperti stunting, anemia, kekurangan energi kronis pada anak usia sekolah, konsumsi makanan bergizi secara teratur membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sehingga anak lebih sehat, aktif, dan mampu menjalani aktivitas belajar dengan lebih baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam menciptakan generasi yang lebih sehat.
4: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Beranda Astacita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Baik, masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Masih di Beranda Astacita ya, pendengar, masih tentang topik makan bergizi gratis. Selain meningkatkan kesehatan fisik, MBG juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental peserta didik. Anak yang memperoleh asupan gizi seimbang cenderung memiliki suasana hati yang lebih stabil, tingkat stres yang lebih rendah, dan kemampuan mengelola emosi yang lebih baik. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan sosial maupun emosional mereka. Dalam dunia pendidikan, kondisi kesehatan yang baik berkaitan erat dengan kemampuan belajar. Anak yang tidak merasa lapar dapat mengikuti pelajaran akan lebih mudah berkonsentrasi, memahami materi, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Dengan demikian, program MBG dapat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran sekaligus mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih optimal. Dan program ini juga berpotensi meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Ketika kebutuhan makan siang atau makan bergizi telah tersedia, peserta didik memiliki motivasi lebih besar untuk datang ke sekolah secara rutin. Kehadiran yang lebih baik memberikan kesempatan belajar yang lebih banyak, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi akademik dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, masih setia bersama kami. Terima kasih kepada Anda semua ya, masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam beranda cita ya, manfaat lain dari program MBG adalah membantu mengurangi kesenjangan sosial. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama dalam menyediakan makanan bergizi setiap harinya. Dengan adanya program ini, seluruh peserta didik memperoleh akses terhadap makanan sehat tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Kesempatan yang setara tersebut mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Program ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat apabila pelaksanaannya melibatkan pelaku usaha lokal, petani, peternak, dan nelayan. Pengadaan bahan pangan dari daerah sekitar dapat meningkatkan perputaran ekonomi lokal sekaligus memastikan ketersediaan bahan makanan yang lebih segar. Sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini menjadi manfaat program semakin luas. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan program MBG tetap menghadapi sejumlah tantangan. Distribusi makanan yang tepat waktu, pengawasan kualitas bahan pangan, kebersihan proses pengolahan, serta pemerataan pelaksanaan di seluruh daerah memerlukan koordinasi yang sangat baik. Tanpa pengelolaan yang efektif, tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat terhambat.

0: Randa Astacita, Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, masih di Beranda Astacita ya. Keberhasilan program MBG juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan. Sementara itu, sekolah berperan dalam memastikan distribusi makanan berjalan tertib. Sedangkan orang tua dapat mendukung melalui edukasi mengenai pola makan sehat di rumah. Kolaborasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Kedepan, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemberian makanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Peserta didik dapat dikenalkan pada berbagai jenis makanan bergizi, pentingnya kebersihan serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat. Pendidikan mengenai gizi sejak dini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, program makanan bergizi gratis memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dengan kondisi tubuh yang lebih sehat, peserta didik dapat belajar secara lebih fokus, aktif, dan produktif. Apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, dengan topik dampak program MBG terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan.
0: Demikianlah Beranda Astacita, Ruang Dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: musuh Indonesia resmi ini.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Baik, masih di 98,3 MHz Pukul 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Ada deretan film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata. Film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata selalu menarik perhatian karena menghadirkan cerita yang menegangkan dengan suasana terasa lebih nyata. Cerita yang sering membuat penonton merinding karena dianggap dekat dengan pengalaman maupun kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah film Danur 2017. Risa diperankan oleh Prilly Latuconsina, merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus termasuk arwah anak-anak Belanda. Seiring waktu, persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk memiliki niat baik. Kemudian ada film KKN Desa Penari pada tahun 2022. Sekelompok mahasiswa menjalani KKN di desa terpencil dengan aturan yang sakral, termasuk larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap keramat. Setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan karena penasaran, teror gaib merubah menjadi tragedi mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Kemudian ada film Di Ambang Kematian tahun 2023. Film ini mengikuti Nadia, diperankan Taksia Namia, yang terancam menjadi tumbal persugihan ilmu hitam ayahnya. Suyatno diperankan Rifnu Wikana. Ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan pada tahun 2002 akibat kutukan yang terus menghantui keluarganya. 10 tahun kemudian, kakaknya Yoga diperankan Wafda Saifan Lubis turut menjadi korban kutukan tersebut. Nadia kemudian berjuang menghentikan kutukan maut yang menuntut tumbal baru setiap satu dekade. Kemudian yang keempat adalah Sumala tahun 2024. Film ini terinspirasi urban legend Semarang tahun 1948. Mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki anak. Ia melahirkan Kumala dan Sumala. Lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan setiap Kumala setelah dibunuh ayahnya. Dan yang kelima adalah Dosen Gaib, Sudah Malam atau Sudah Tahu, pada tahun 2024. Diangkat dari urban legend yang viral pada tahun 2016 tentang sosok misterius Pak Bakti. Teror muncul saat Pak Bakti mengajar kelas remedial malam. 4 mahasiswa hingga mereka menyadari kakinya tidak menapak tanah. Kemudian yang terakhir adalah film Santet Segoro Pitu. Film horor ini diangkat dari kisah nyata di Semarang tahun 1983 tentang teror ilmu hitam. Akibat persaingan bisnis, keluarga Sucipto mengalami teror hingga Ardi berusaha mengungkap dalang di balik peristiwa mengerikan tersebut. Film ini diangkat dari kisah nyata dan menawarkan sensasi berbeda karena memadukan hiburan dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi. Beragam kisah tersebut menjadi pilihan menarik bagi penonton yang menyukai horor dengan nuansa lebih mencekam. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Manik, kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikan kita ke informasi berikutnya, Baim Wong siapkan drama komedi, Minal Aidin mohon maaf minta rezeki. Ya, sutradara dan produser Baim Wong bersiap menggarap film keempatnya berjudul Minal Aidin mohon maaf minta rezeki. Film drama komedi tersebut akan dibintangi sederet nama besar perfilman Indonesia. Film ini menandai langkah baru Baim Wong setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah film box office. Proses syuting dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Prilly Latuconsina didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky. Ia akan beradu peran dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan, Lukman Sardi, Alex Abab, Dawia Zaida, dan Davina Karamoy. Selain itu, hadir juga Hamis Daud, Ririn Dwi Arianti, Aming, Gita Bebita, Indra Birawo, Erik Strada, Hans the Cracker, Kenzo, dan Kiano Wong. Serta menjadi debut layar lebar untuk Pak Muh dan Ria SW. Naskah film ditulis oleh Cassandra Masardi, sementara Baim Wong kembali duduk sebagai sutradara sekaligus produser. Baim mengatakan kali ini dirinya ingin mengeksplorasi genre drama komedi. Sebelumnya ia lebih banyak dikenal melalui film genre horor dan drama keluarga. Setelah genre horor dan drama keluarga, kali ini saya sebagai Tiger Wong Entertainment akan mengeksplorasi genre drama komedi. Kami bersama jajaran kru terbaik perfilman Indonesia dan pemain terbaik Indonesia akan selalu membuat film bagus, kata Baim dalam konferensi persnya. Film ini mengisahkan seorang perempuan introvert bernama Rizky yang selalu mengutamakan keinginan orang lain. Hidupnya berubah setelah mengetahui dirinya merupakan anak adopsi dari kasus penculikan. Rizky dibesarkan dari keluarga Muslim di Pekalongan. Ia kemudian mengalami kultur shock saat kembali bertemu keluarga kandungnya di Manado. Dalam waktu 2 minggu, Rizky harus menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia dihadapkan pada pilihan antara lingkungan dan membesarkannya atau asal-usul keluarganya. Film ini juga menjadi kolaborasi perdana antara Prilly dengan Baim Wong dan rumah produksi Tiger Wong Entertainment. Prilly menyebut karakter Rizky menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya. Dan di film ini, ia memerankan karakter Rizky, seorang people pleaser yang sulit menolak permintaan maaf orang lain. Untuk pertama kalinya di film ini, ia akan menjadi guru ngaji dan... Sementara itu, film ini menjadi proyek ketiga bagi Fadil Jaidi di dunia perfilman. Menariknya, ini juga menjadi kali pertama Fadil masuk jajaran pemeran utama. Informasi ini kami ambil dari energy.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Ada. Uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Uda aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan informasi dan inspirasi. Dan kita sudah di penghujung acara di segmen Tanjung Pinang pagi hari ini ya. Saya Ricky Haruda menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan nanti kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami Rima Melati. Akhir kata saya Ricky Haruda, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RR di Tanjung Pinang. Untuk hari ini kita bersama di hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2026. Saya Rima Melati menemani Anda dengan rangkaian informasi, dan kita awali dengan program Aku Bisa. Di mana program Aku Bisa ini adalah ruang berbagi inspirasi tentang keluarga, pendidikan, dan kemandirian anak-anak hebat kita. Saya Rima Melati tentunya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program Aku Bisa. Pendengar, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pola asuh yang mendukung kemandirian anak disabilitas. Setiap anak memiliki kemampuan untuk berkembang. Tugas kita sebagai orang tua, guru, dan lingkungan sekitar adalah membantu mereka untuk menemukan cara agar dapat melakukan banyak hal secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Dan seringkali pendengar, rasa sayang membuat orang dewasa ingin selalu membantu anak. Namun pendengar, bantuan yang terlalu banyak justru ini dapat membuat anak kita kurang percaya diri untuk mencoba. Kemandirian bukan berarti membiarkan anak sendirian. Kemandirian adalah proses bertahap. Ketika anak diberi kesempatan untuk memilih, mencoba, dan belajar dari pengalaman. Nah, untuk anak disabilitas pendengar, proses ini mungkin ya membutuhkan waktu lebih lama, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang dibutuhkan adalah kesabaran kita, konsistensi, dan juga dukungan yang tepat. Baik pendengar, di program ini Anda juga bisa berkomentar ya di live chat atau juga di WhatsApp Pro 1, atau bisa bergabung ya melalui telepon. Mungkin ada pandangan Anda untuk tema yang kita angkat hari ini. Baiklah, sebelum itu kita simak dulu ya lagu. Kali ini ada Rama Band, Aku dan Masa Lalumu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Mendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Aku Bisa. Ada beberapa tanda pola asuh yang mendukung kemandirian yang kita bisa terapkan ya. Yang pertama, kita memberikan kesempatan untuk anak melakukan aktivitas sehari-hari sendiri. Menghargai usaha bukan hanya hasilnya. Menggunakan instruksi yang sederhana dan jelas. Tidak membandingkan anak dengan orang lain. Kemudian kita juga memberikan pujian ya ketika anak berhasil mencoba. Nah, tentu pendengar, sebagai ayah dan bunda, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana saja, melatih anak melakukan aktivitas harian. Misalnya memakai baju ya, menyimpan mainan, mengambil minum, atau juga menyiapkan tas sekolah. Mungkin awalnya membutuhkan waktu lebih lama, namun setiap percobaan adalah latihan menuju kemandirian. Ketika anak kesulitan, hindari langsung mengambil alih, coba bantu dengan langkah kecil ya, seperti menunjukkan contoh terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa memegang tangan anak untuk beberapa detik. Kemudian bisa kita mengurangi bantuan sedikit demi sedikit. Nah, metode ini mendengar disebut bantuan bertahap. Tujuannya agar anak merasa aku bisa melakukannya. Yang juga penting adalah memberikan pilihan. Misalnya hari ini mau memakai baju biru atau hijau. Nah, pilihan sederhana ini membantu anak belajar, mengambil keputusan, dan merasa dihargai. Tentu kita harus ingat, setiap keberhasilan kecil layak dirayakan. Ketika anak berhasil memakai sepatu sendiri, katakan, kamu hebat. Kamu sudah bisa berusaha dan berhasil. Kalimat seperti ini, pendengar, tentu membangun rasa percaya diri yang sangat besar. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, mungkin ada tanggapannya atau juga pandangannya bagaimana kita bersikap sebagai orang tua menangani yang mungkin saat ini punya anak yang kita kenal dengan disabilitas, maka mungkin bisa kami bacakan juga ya di komentar atau di live chat saya ya. Silakan saja untuk berbagi informasi bagaimana cara kita menangani anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Ada dulu dengar radio, sekarang bisa nonton penyiar radionya. Iya, itulah untuk saat ini ya, di era digitalisasi semuanya serba bisa. Anda juga bisa mendengarkan di RRI digital ya, kalau misalnya nggak punya radio bisa lewat handphone. Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat RRI digital atau juga bisa lewat live saya Rima Melati Azhara 10. Baiklah pendengar, sembari mungkin saat ini Anda sedang melakukan aktivitas di akhir pekan bersama keluarga, semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan. Mungkin juga ingin liburan, selamat liburan ya. Tapi tetap hati-hati dan waspada. Kalau untuk cuaca, kalau diperkirakan oleh BMKG hari ini pagi hingga siang itu cerah berawan, kemudian siang kemungkinan juga ada hujan lokal ya. Ada Ran, Ombak Asmara. Semoga suka ya dengan lagu ini. Ada Salu Laduan. Lagunya lagu apa ya? Siapa yang nyanyi nanti akan saya cari. Mendaring kakak, mendaring apa ya?

Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di program Aku Bisa. Pendengar, mari kita lihat contoh sederhana di rumah. Misalnya, bayangkan seorang anak bernama Raffi yang menggunakan kursi roda. Setiap pagi ibunya biasanya langsung menyiapkan semua keperluan sekolah. Akibatnya, pendengar, Raffi hanya menunggu dibantu. Nah, suatu hari ibunya mulai mengubah cara mendampingi. Ia membuat daftar bergambar, mengambil buku, kemudian memasukkan pensil dan mengecek botol minum. Raffi melakukannya satu persatu. Memang tidak langsung sempurna, pendengar, tetapi dalam beberapa minggu ia mulai mampu menyiapkan tasnya sendiri. Nah, dari kisah ini, pendengar, kita belajar bahwa kemandirian itu tumbuh ketika anak diberikan kesempatan dan juga struktur yang jelas. Nah, ada tip praktis yang bisa dicoba bagi Anda mungkin yang memiliki anak disabilitas, ya. Yang pertama, kita buat rutinitas yang sama setiap hari. Gunakan gambar atau tanda visual bila diperlukan. Berikan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Kurangi bantuan sedikit demi sedikit. Kemudian rayakan kemajuan sekecil apapun. Nah, yang penting, yang paling penting, pendengar, jangan takut jika prosesnya lambat. Kemandirian itu bukan perlombaan. Setiap anak memiliki ritme perkembangan yang berbeda. Baiklah, untuk lagu berikut ini ada Niji, ya, Laskar Pelangi untuk Anda semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mungkin ada yang sedang masak bagi ibu-ibu, ya, selamat masak aja, ya.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ingin request lagu juga boleh ya. Kalau misalnya ada di RRI akan kami putarkan. Saya ingin menyapa yang ada di live chat ya, ada Zaini AMC. Salam dari Tanjung Batu, Kakak. Iya, salam juga ya. Gimana kabarnya di Tanjung Batu? Apakah cuacanya cerah atau sebaliknya hujan atau bagaimana? Boleh komen juga ya di live chat ini. Anda juga bisa gabung ya di 27100 ya. Kemudian ada Jurnalku. Halo, halo juga ya. Ada Gabin Alabio hadir, bisa request lagu Mbak? Bisa ya, boleh. Diketik aja lagunya apa, nanti akan saya carikan. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya untuk berbicara tentang bagaimana pola asuh yang baik ya untuk anak-anak disabilitas. Sebelum kita berpisah pendengar, tentunya mari kita bisa sama-sama untuk menyimpulkan bahwa pola asuh yang mendukung kemandirian itu berarti percaya bahwa anak itu mampu berkembang ya. Anak mampu berkembang dan memberikan kesempatan untuk anak mencoba, mendampingi tanpa terlalu menguasai. Kemudian juga kita wajib ya untuk menghargai proses belajar anak setiap harinya. Kemandirian itu tidak selalu berarti melakukan semuanya sendiri. Kemandirian itu berarti anak mampu meminta bantuan dengan tepat, memilih kebutuhannya, atau juga menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya. Kepada orang tua dan keluarga, tentu jangan lelah ya untuk memberikan dukungan. Setiap langkah kecil hari ini adalah bekal besar bagi masa depan anak. Ketika anak merasa dipercaya, mereka akan lebih berani untuk menghadapi dunia. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini. Lagunya Aku Bukan Superman ya. Anak-anak bukan Superman, langsung bisa kita tunjuk ajar. Semuanya berproses. Alhamdulillah di sana Tanjung Batu cuacanya cerah, Kakak. Iya, alhamdulillah. Kalau di sini di Tanjung Pinang juga cerah ya, tapi tadi ada sedikit hujan.

Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik di RRI Digital atau juga di live chatnya, selamat siang. Mungkin Anda bisa menyampaikan komentarnya berkaitan pola asuh terhadap anak disabilitas ya. Menurut Anda seperti apa? Boleh komentar ya di live chat ini, akan saya bacakan. Ya, mungkin ini sangat bermanfaat sekali ya bagi orang tua, bagi ayah bunda yang memiliki anak disabilitas. Mungkin ini ada masukan ya, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan ruang secara inklusif ya. Saya ingin menyapa yang ada di live chat, ada Gabin. Lagunya minta diputarkan lagu Indah Dewi Pertiwi, lagunya Aku Tak Berdaya. Ternyata lagu Aku Tak Berdaya hari ini belum saya ketemukan. Tapi lagunya masih Indah Dewi Pertiwi ya, Baru Aku Tahu, itu judulnya ya. Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Itu yang saya pilih ya. Untuk lagu yang judulnya Aku Tak Berdaya, belum ada sepertinya ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Sitosi, Pak Sitosi Nakamoto. Assalamualaikum Mbak Yurima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kakak. Iya, insyaallah kita sehat semuanya ya hari ini. Dan semoga dengan sehat itu bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, bisa melakukan aktivitas di akhir pekan. Mungkin kalau di akhir pekan ini agak santai-santai ya, tidak terlalu banyak pekerjaan, apalagi kalau yang bekerja di kantor biasanya hari Sabtu Minggu itu adalah hari libur, hari yang menyenangkan lah bagi keluarga ya. Semoga hari ini bisa Anda lakukan itu. Ada Asbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Atuk, makasih ya sudah hadir ya. Untuk hari ini kita ada Atuk Kuca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atuk apa ya yang dilakukan ketika mungkin orang tua mempunyai anak yang disabilitas, pola asuhnya seperti apa? Boleh ya di komen di live chat ini, akan saya bacakan. Ada Wong Kecil, assalamualaikum, selamat pagi, gabung dong Mbak Rima. Silakan gabung ya, boleh juga komentarnya berkaitan dengan pola asuh yang baik untuk anak disabilitas ya. Mungkin ini juga bisa sharing ya kepada pendengar yang lain yang mungkin punya anak disabilitas, mungkin masih bertahap berproses untuk membantu anak-anaknya menjadi anak yang mandiri seperti apa. Boleh komentar ya di live chat ini. Kemudian ada Bang Ridabo. Selamat siang Bang Ridabo, sehat selalu ya. Kita lanjut lagi untuk hiburan ya. Nanti kita akan bacakan lagi komentar-komentar yang ada di live chat ini. Ada Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa.

0: kan? Dan satu lagi nih, udah gak nyambung sama M-Banking kan?
1: Oh, aku gak tahu. Emang kenapa sih?
0: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya, penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya, ada Zaini, Kak, kalau bisa minta putarin lagu dari Republik yang berjudul Telah Kuberikan. Tadi saya klik untuk judulnya, belum ketemu ya, tapi lagunya saya ganti aja ya, tapi tetap Republik ya lagunya. Kemudian ada Arfain Hasan, asik lagunya. Boleh ya, diketik saja di situ lagunya apa, nanti akan saya cari ya. Kalau ketemu saya putar. Kalau belum ketemu, mohon maaf ya. Baiklah pendengar, mungkin juga ada komentar ya, bagaimana caranya kita untuk menyayangi anak disabilitas, ya mungkin ini juga sebagai informasi atau masukan ya kepada mereka yang memiliki anak disabilitas. Nah, pendengar, ada beberapa tip ya untuk kita tetap menyayangi dan mendampingi anak disabilitas dengan penuh kasih sayang dan dukungan. Yang pertama, pendengar, kita terima anak apa adanya. Mulailah dengan menerima bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Fokuslah pada kemampuan yang ia miliki, bukan pada keterbatasannya. Kemudian yang kedua, pendengar, tunjukkan ya kasih sayang setiap hari. Pelukan, senyuman, kata-kata penyemangat, dan perhatian sederhana. Ini dapat membuat anak itu merasa aman, dicintai, dan dihargai. Dan yang ketiganya, pendengar, hargai setiap urusan usaha anak. Berikan apresiasi ketika anak itu mencoba melakukan sesuatu, meskipun hasilnya itu belum sempurna ya. Penghargaan terhadap usaha ini akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan yang keempatnya adalah bersabar. Bersabar dalam mendampingi anak disabilitas mungkin ya memerlukan waktu lebih lama untuk belajar keterampilan baru. Kesabaran orang tua ini menjadi kunci keberhasilan proses tersebut. Dan yang kelimanya, pendengar, yaitu kita berikan kesempatan untuk mandiri. Izinkan anak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari itu sesuai kemampuannya, seperti memakai pakaian atau juga merapikan mainan atau menyiapkan perlengkapan sekolah. Dampingi seperlunya tanpa langsung mengambil alih. Yang keenamnya, bangun komunikasi yang hangat ya. Dengarkan perasaan dan kebutuhan anak, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan berikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang tentunya mungkin bisa kita sampaikan ya kepada pendengar yang mungkin saat ini punya anak disabilitas. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya putarkan dari Republik ya, lagunya Aku Masih Punya Cinta, ini judulnya ya. Semoga Anda suka ya. Buat yang minta lagu Republik ya, judulnya Telah Kuberikan, itu belum bisa kita tunaikan, tapi masih lagu Republik ya.

Ya, untuk ini Mas Gondas, kalau ada yang jual barang yang harganya bersahabat itu, mereka beneran bersahabat atau enggak ya sama harga? Nah, biasanya kalau untuk kalimat seperti itu, biasanya yang menjual yaitu memberikan harga yang sesuai dengan kualitas, tidak memberatkan itu sepertinya ya. Dan mungkin sudah dipastikan tidak terlalu mahal atau juga sesuai dengan kualitas yang dijual. Mungkin itu adalah teknik promosi ya buat ini Mas Gondas. Kemudian ada Satria Baja Hitam. Salam untuk Dimas yang sedang ulang tahun. Ya, untuk Dimas, selamat ulang tahun ya. Dapat salam dari Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam dari mana ya? Semoga bisa di komen ya di live chat ini. Mungkin yang saat ini yang berulang tahun Dimasnya di mana, mungkin bisa mendengarkan juga ya melalui RRI Digital atau juga live chat dan juga radio. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini, karena ada yang ulang tahun ya, kita tunaikan ya untuk lagu selamat ulang tahun dari Zamrud ya. Siapapun yang ulang tahun hari ini, semoga bahagia selalu, panjang umur, murah rezekinya, berkah umur ya. Bahagia selalu tentunya.

Dari Cici Muara All Shop, ya salam buat teman-temanku di Ruang Dahlia RSUD Kota Tanjung Pinang. Tetap semangat melayani.

0: Iya, terima kasih, thank you Mbak Rima. Ya, sama-sama buat Cici Mora ya, tetap semangat melayani. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga, oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya apa yang tadi? Awan,
2: ha? Oke, cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor sudah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmos melakukan tendangan dan gol. Pada Nikola Raskin umpan ke belakang, ada Nikola dan gol. Okupasi dan

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon
0: 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hart Pan, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Pendengar, kolesterol merupakan zat lemak yang secara alami ini diproduksi oleh hati dan juga diperoleh dari makanan. Nah, tubuh memerlukan kolesterol untuk membangun sel-sel yang sehat, menghasilkan hormon dan juga mendukung pembentukan vitamin D. Namun pendengar, jika kadar kolesterol khususnya low density lipoprotein LDL atau kolesterol jahat ini meningkat terlalu tinggi, hal ini dapat mengakibatkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Mendengar, dilansir dari World Health Organization, American Heart Association, penumpukan itu dapat mengganggu aliran darah serta meningkatkan kemungkinan ya penyakit jantung dan stroke. Nah, oleh karena itu pendengar, mengenali gejala kolesterol tinggi terutama ya sejak awal ini sangat krusial sekali agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai silent condition karena umumnya tidak menimbulkan gejala yang khas pendengar. Banyak orang hanya menyadari kadar kolesterolnya tinggi itu setelah melakukan tes darah atau ketika sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung atau juga stroke. Dilansir dari Center of Disease Control and Prevention, American Heart Association, dalam beberapa situasi ini bisa muncul gejala yang berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah seperti ada rasa nyeri dada ya, kemudian cepat lelah saat beraktivitas, kesemutan di tangan atau kaki akibat sirkulasi darah yang tidak lancar, serta timbulnya benjolan lemak berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau tendon yang disebut xanthoma. Nah, pendengar, berbagai faktor ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu memiliki kolesterol tinggi, seperti pola makan yang kaya lemak jenuh dan lemak trans, minimnya aktivitas fisik atau malas olahraga ya, obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian diabetes dan juga faktor genetik. Nah, resiko juga naik seiring dengan bertambahnya usia karena banyak faktor tersebut terkait dengan pola hidup, maka perubahan kebiasaan sehari-hari ini menjadi langkah krusial, langkah yang penting untuk mengatur kadar kolesterol sebelum berubah menjadi isu kesehatan yang lebih serius. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin mengalaminya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu adalah aset ya. Kalau kita tidak sehat, apapun yang kita lakukan pasti tidak nyaman, makan pun tidak nyaman ya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati makan siang, apa sudah makan siang ya? Kalau biasanya ini ya sudah siap-siap makan siang juga ya, kalau jam 11.40 menit ini ya, mungkin Anda sudah menikmati makan siang, maka tetap hati-hati dan waspada. Kalau misalnya terlalu tinggi makanannya, kolesterol tinggi, harus dihindari. Baiklah, kita dengarkan untuk lagu berikut ini, judulnya Gantung. Ya, tergantung kita ya untuk menjaga kesehatan kita. Ada John, makasih. The Power King, assalamualaikum. Ada El Mulyadi.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Iya, ada Farhan, ini kota Tanjung Pinang ya Bu. Iya, ini kota Tanjung Pinang ya. Kota Tanjung Pinang, Pro 1-nya di kota Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini kami hadirkan ya untuk Anda. Masih kami ambil dari rri.co.id. Buah kiwi ini diakui sebagai salah satu buah kecil yang kaya akan kandungan nutrisi yang melimpah. Walaupun ukurannya itu kecil ya, kiwi ternyata kaya akan vitamin C. Bahkan pendengar bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin C hanya dengan memakan 1 hingga 2 buah, tergantung pada ukurannya. Pendengar, selain vitamin C, kiwi kaya akan serat, vitamin K, vitamin E, folat, ada juga kaliumnya, dan berbagai senyawa antioksidan yang berfungsi dalam mendukung kesehatan tubuh. Kombinasi gizi ini pendengar menjadikan kiwi sebagai buah yang ideal untuk dimakan secara teratur dalam pola makan sehat ya. Dilansir dari National Institute of Health, kandungan vitamin C yang melimpah pada buah kiwi ini pendengar berfungsi penting ya dalam memperkuat sistem imun kita. Vitamin C itu berperan dalam meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Selain itu pendengar, vitamin C juga dibutuhkan ya dalam sintesis kolagen, yaitu protein yang berfungsi menjaga kesehatan kulit kita, pembuluh darah, tulang, dan juga jaringan ikat. Mengkonsumsi kiwi secara rutin dapat menjadi salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin C secara alami. Selain itu pendengar, membantu sistem imun, buah kiwi juga berkhasiat untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Kandungan serat yang ada di dalamnya itu mendukung proses buang air besar dan juga menjaga keseimbangan mikrobiota di usus. Baiklah pendengar, sembari mungkin Anda saat ini sudah bisa menikmati makan siang, selamat makan siang ya. Semoga berkah rezekinya dan bahagia selalu. Apalagi yang disajikan itu adalah sajian yang dibuat oleh istri ya, orang yang terkasih, orang yang tersayang. Biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu pasti ya, biasanya menunya itu adalah menu istimewa ya. Makasih semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pura Satu RRI di Tanjung Pinang. Ya, ada Asbar, ada Mulia Jaya, ada Maru Dani. Selamat siang Bu Erna, selamat siang ya. Kita dengar

Iya, buat Sri Hartini ya, selamat siang. Kemudian ada Tri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Untuk lagu berikut ini, Abirama, Berani Bermimpi ya.

Pendengar, data Programmer for International Student Assessment atau PISA menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa di berbagai negara ini masih menghadapi tantangan serius. Hasil tersebut, pendengar, mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan itu belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pemahaman dasar siswa secara menyeluruh. Penelitian dari Organization for Economic Cooperation and Development menyoroti pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital. Tanpa kemampuan itu, pendengar, individu rentan menerima informasi keliru serta kesulitan untuk membedakan fakta dan opini di ruang publik. Nah, di Indonesia, pendengar, tantangan literasi juga dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi konten singkat yang semakin mendominasi keseharian masyarakat modern saat ini, di mana paparan informasi cepat melalui media sosial itu dinilai mengurangi kebiasaan membaca mendalam yang sebelumnya menjadi bagian penting ya dalam proses belajar. Meski demikian, pendengar, sejumlah pihak menilai kondisi ini masih dapat diperbaiki melalui pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dan kontekstual. Penguatan budaya membaca serta pemanfaatan teknologi secara bijak ini menjadi langkah penting ya dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara berkelanjutan. Baiklah, pendengar, kami informasikan untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu yaitu pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini. Lagunya dari Alex Rudiat ya, Terserah ya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ada Kak Jamila di Penyalaya. Selamat siang Rima Melati. Ya, selamat siang juga ya buat Kak Jamila di Penyalaya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat siang ya. Ada Mulia Jaya, ada Asbar, ada Marudani. Makasih ya. Kita akan beralih ke lagu Islami ya pendengar. Sebentar lagi akan berkumandang seruan azan, yaitu pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih masih mendengarkan Pro 1 dan tentunya pada saat ini ada yang sudah menikmati makan siang. Ya, selamat makan siang, berkah rezekinya. Ya, untuk yang di live chat ada Noval, Kak boleh putarin lagu Iwan Fals. Soalnya lagu itu yang terakhir ku dengar sama kakek aku. Lagu apa ya judulnya ya? Atau saya pilihkan saja judulnya ya, lagu dari Ebit Gade dan Iwan Fals ya, Titip Rindu Buat Ayah ya. Saya pilihkan untuk Anda. Ada Jatuh Patria. Selamat siang Abang, boleh minta lagu kakak nih ya, Mbak Rima ya, yang tugas di siang hari ini. Boleh ya, boleh di ketik saja mau lagu apa, nanti akan saya tunaikan. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, kami hadirkan informasi-informasi terkini. Untuk informasi berikut ini, pendengar, warga di kawasan Jalan Gatot Subroto, kilometer 5 bawah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Dishub Tanjung Pinang atas perbaikan lampu penerangan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan. Perbaikan itu disambut baik karena membuat ruas jalan kembali terang dan lebih nyaman dilalui pada malam hari. Dan di program Halo RRI, salah seorang warga kilometer 5, Bu Erna, mengungkapkan rasa terima kasih ya kepada petugas di Dishub Tanjung Pinang yang telah merespon laporan masyarakat dengan melakukan perbaikan. Menurutnya pendengar, lampu jalan yang kembali berfungsi ini memberikan rasa aman bagi pengguna jalan maupun warga yang beraktivitas pada malam hari. Dan keberadaan lampu penerangan jalan ini memiliki peran penting ya dalam mendukung keselamatan lalu lintas. Selain itu juga meningkatkan jarak pandang pengendara, dan penerangan yang memadai juga membantu mengurangi potensi kecelakaan serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita akan hadirkan ya dari Iwan Fals dan Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah ya. Ada Dian Eka, selamat siang ya. Lagunya Republik Hanya Ingin Kau Tahu ya.
1: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
2: Kenapa ini, ada apa?
3: Coba sini, gitar kamu.
1: Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Ya, semoga Nopal suka ya dengan lagu yang saya putarkan tadi. Kemudian untuk Patria, Jatuh Patria, selamat siang. Ya, mau minta lagu boleh ya. Ada Dian Eka, request lagunya Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Ya, sebentar lagi akan saya putarkan ya. Ada Sitoshi Nakamoto, selamat siang Mbak Hos cantik, selamat siang juga ya buat Pak Sitoshi. Gimana kabarnya Pak Sitoshi, sudah makan siang? Apakah sudah bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga ya? Mungkin sudah ya. Apakah sudah zuhur? Sudah ya. Tadi di sini zuhurnya jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk daerah kota Tanjung Pinang. Kemudian ini saya ganti foto profil si kembar kami. Wah, cantik-cantik ya si kembarnya. Keren sekali bajunya. Anaknya yang pintar, cerdas. Baiklah, kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Hanya Ingin Kau Tahu saja dari Republik ya. Salam buat Saolon Siregar yang lagi melangsungkan pelatihan terapi totok punggung. Iya.

0: ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya, selamat siang. Juga lewat RRI Digital, selamat siang. Yang saat ini mungkin sudah bisa istirahat, sudah bisa santai-santai ya, berkumpul dengan keluarga. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membawa suasana yang lebih akrab lagi, lebih nyaman lagi ya. Ada salamnya buat Pak Salon Siregar yang lagi melangsungkan pelatihan terapi totok punggung. Ini dari Ada Kamu ya, lagunya Kemarin Kau Masih Di Sini Republik. Barusan kita sudah putarkan Republik ya, sudah 3 kali nih untuk Republik ya. Mohon maaf, nanti bisa cari yang lain lagi lagunya ya. Untuk yang berikutnya, Sitosi, Pak Sitosi minta diputarkan lagu Ketika Senyummu Hadir, Tika Bisono ya. Iya, sudah saya siapkan ya untuk Anda. Salamnya buat kawanku, semangat ya menyebarkan ilmu terapi topung di Batam. Wah, dari Batam ya. Selamat siang ya untuk orang Batam semuanya yang sedang mendengarkan Prosatere di Tanjung Pinang. Spesialnya untuk Sitosi, spesialnya untuk Mbak Host, dan salam untuk teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Iya, selamat berakhir pekan untuk semuanya yang saat ini ya. Sabtu, Minggu biasanya bisa jalan-jalan ya. Yang saat ini sedang jalan-jalan, ya tetap hati-hati dan waspada ya. Kalau untuk daerah Kota Tanjung Pinang saat ini udaranya, cuacanya cukup lumayan cerah dan panas ya.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat siang ya, semoga saat ini sedang bahagia ya. Mungkin ada yang ulang tahun, ada yang saat ini sedang melangsungkan pernikahan ya bagi keluarganya, atau juga hari ini adalah hari yang istimewa ya untuk Anda. Ada Yara, setiap harikah untuk lagu-lagu nostalgia? Iya, untuk lagu-lagu nostalgia itu Anda bisa mengikutinya di acara Ruang Rindu ya, pada jam 9 hingga jam 11 malam. Itu setiap hari ada lagu kenangan, ada lagu-lagu nostalgia, Sweet Memory juga. Kemudian juga bisa pilih lagu-lagu dari negara tetangga juga ya, ada lagu mancanegaranya. Untuk lagu Gelas-Gelas Kaca ini termasuk lagu Ruang Rindu sebenarnya ya, tapi mungkin tidak ada salahnya ya saya putarkan saja untuk siang hari ini. Mungkin saja ini adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan ya. Jadi kalau misalnya saya putarkan lagu ini, maka kenangan-kenangan lama akan kembali teringat ya, apalagi kenangan-kenangan yang indah. Kemudian siapa lagi nih ya? Oh, yang bertanya, kalau RRI suaranya harus seragam ya, Kak, suaranya, suara perut. Iya,

Kita menggunakan suara perut ini supaya kita tidak capek ya. Kalau suara perut kita tidak biasanya kalau kita menggunakan suara perut itu bertahan lama ya kita berbicara. Kalau misalnya suara dada nanti kita agak kecapean dan suaranya juga tidak bulat ya. Tapi kalau misalnya acaranya acara santai, acara untuk hiburan itu boleh saja bebas ya suaranya ya. Tapi setiap penyiar itu pasti punya karakternya masing-masing ya. Pendengar, lagu-lagu yang mungkin kami hadirkan juga bervariasi ya di sini. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya. Gelas-gelas kaca ini lagunya dari Nia Daniati. Ini lagu-lagu Ruang Rindu ya. Tapi nanti kalau di acara Persada Indonesia tidak saya putarkan ya lagu-lagu kenangan ya. Nanti jam 1.30 kita di acara Persada Indonesia ya.

Ya, semoga lagu ini mengingatkan kenangan Anda ya. Untuk Raja M. Sam, terima kasih. Ada Nurbaya dan semuanya yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat dan juga lewat RRI Digital atau juga lewat radio. Untuk lagu-lagu sementara kita cukupkan nanti setelah acara Liputan Olahraga Sepekan ya, masih kami hadirkan lagu-lagu Indonesia. Dan nanti juga pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara Persada Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menyulap lebih dari 70 hektar kawasan hutan lindung menjadi destinasi wisata olahraga atau spot tourism ramah lingkungan bagi para pelari dan pesepeda.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana mengembangkan kawasan hutan lindung menjadi destinasi wisata olahraga atau sport tourism yang dapat dimanfaatkan oleh para pelari dan bersepeda. Gagasan tersebut akan diwujudkan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemkapri, mengingat kewenangan pengelolaan kawasan hutan berada di tingkat provinsi. Kemarin, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, konsep tersebut bertujuan memanfaatkan potensi hutan lindung secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi. Menurutnya, kawasan hutan dapat menjadi ruang aktivitas masyarakat yang menawarkan udara segar sekaligus mendukung gaya hidup sehat. Selain menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan lari, Pemkot Tanjung Pinang juga tengah menyusun konsep agar kawasan hutan lindung dapat berkembang sebagai destinasi wisata alam. Dis menyebutkan, pihaknya sedang mendesain pemanfaatan kawasan tersebut sehingga mampu menjadi salah satu daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
2: Kami coba akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana kawasan hutan lindung juga kita manfaatkan untuk kegiatan fun and run ini kan. Ini kan cukup bagus kalau dikembangkan.
1: Ia menyebutkan sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah berhasil mengoptimalkan kawasan hutannya menjadi lokasi wisata olahraga. Menurutnya, Tanjung Pinang memiliki potensi serupa karena memiliki lebih dari 70 hektar kawasan hutan lindung yang dapat dikembangkan sebagai jalur lari maupun lintas sepeda. Ia berharap pengembangan kawasan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menghadirkan alternatif ruang publik yang sehat bagi masyarakat. Selain mendukung sektor pariwisata, konsep tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Tanjung Pinang sebagai kota yang ramah bagi aktivitas olahraga dan wisata berbasis alam. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi atas keberhasilan kontingennya yang sukses meraih predikat juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA di Kabupaten Karimun.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi dan rasa syukur mendalam atas keberhasilan kontingen Tanjung Pinang meraih predikat juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda di Kabupaten Karimun. Raihan ini menjadi momen bersejarah setelah menunggu lebih kurang dari 2 dekade. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tanjung Pinang, Jul Hidayat, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian optimal para atlet pelajar tersebut. Jul Hidayat menegaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak.
1: Terus saja atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang kan kita mengucapkan ribuan terima kasih ya, bahwa ini semua kerja keras kita bersama tak lepas dari dukungan Pak Wali Kota, Pak Wakil, DPRD yang mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kawan-kawan persiapannya matang dalam event Pobda kali ini.
0: Meski berhasil membawa pulang gelar juara umum, Jul Hidayat menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan, khususnya bagi cabang olahraga cabor yang belum menyumbangkan medali secara optimal. Evaluasi ditujukan untuk mencari solusi atas kendala cabor yang belum berhasil, agar tidak terulang pada event mendatang. Menghadapi Pobda 2028 di Kabupaten Natuna, Pemko Tanjung Pinang telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mempertahankan gelar juara.
1: Ya, tentu pembinaan secara intens melalui event ya atau pertandingan-pertandingan antar pelajar itu yang tentu akan kita gerakkan terus.
0: Mengenai porsi anggaran pembinaan atlet ke depan, Sekda memastikan sektor olahraga tetap menjadi salah satu prioritas daerah, baik melalui APBD maupun skema pendanaan non-APBD. Dukungan anggaran dan pembinaan ini diharapkan dapat menjaga konsistensi para atlet muda Tanjung Pinang, terlebih mereka yang akan melaju membawa nama daerah ke tingkat nasional pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pora Kota Tanjung Pinang akan mengusulkan pemberian bonus bagi para atlet dan pelatih melalui APBD Perubahan 2026 atas keberhasilan meraih juara umum pada Pobda ke-10 Kepri.

0: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang akan mengusulkan pemberian bonus kepada atlet dan pelatih yang berhasil mengantarkan Kota Tanjung Pinang menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Usulan tersebut akan diajukan kepada Wali Kota Tanjung Pinang untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 Kamis kemarin. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan besaran anggaran bonus baru dapat diusulkan setelah seluruh perolehan medali kontingen diketahui secara resmi. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama pemerintah kota dan DPRD sebelum ditetapkan dalam APBD Perubahan. Ruli menjelaskan besaran bonus yang diusulkan mengacu pada nilai apresiasi yang diberikan pada pelaksanaan POPDA sebelumnya. Saat itu, atlet peraih medali menerima bonus sebesar 1,5 juta rupiah, peraih medali perak 1 juta rupiah, dan peraih medali perunggu 750 ribu rupiah. Selain atlet, pelatih juga mendapatkan apresiasi atas kontribusinya dalam pembinaan.
1: Nah sekarang kan sudah tahu nih kita nih, berapa emas, berapa perak, berapa perunggu, nah nanti baru kita usulkan ke Pak Wali Kota, ini kalau disetujui ya kita usulkan ke Dewan untuk dibahas dan disetujui bersama.
0: Ruli menambahkan, keberhasilan menjadi juara umum juga menjadi tantangan bagi Pemkot Tanjung Pinang untuk mempertahankan prestasi pada POPDA berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Natuna pada 2028. Menurutnya, mempertahankan gelar juara membutuhkan persiapan yang lebih berat dibandingkan saat merebutnya. Ia menegaskan, Dispora akan memperkuat pembinaan atlet usia dini. Hal ini sebagai langkah regenerasi agar prestasi olahraga pelajar Kota Tanjung Pinang tetap terjaga pada masa mendatang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang.
3: Bicara.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai jurusan ini semakin banyak terjadi ya di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini pendengar menimbulkan pertanyaan besar tentang relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Banyak lulusan mengaku kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang linier dengan bidang studi yang mereka tekuni selama masa pendidikan tersebut. Nah, persaingan ketat dan juga terbatasnya lapangan kerja ini membuat mereka harus beradaptasi dengan peluang yang tersedia di luar bidang keahlian utama. Sebuah studi dari Global Institute menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri di berbagai negara berkembang. Kesenjangan ini pendengar dikenal sebagai skill mismatch yang menyebabkan banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki. Penelitian itu juga menyoroti pentingnya keterampilan praktis dibandingkan sekedar gelar akademik dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern saat ini. Perusahaan cenderung mencari kandidat dengan kemampuan adaptasi, komunikasi, serta pengalaman nyata ya, yang relevan dibandingkan nilai akademik semata. Di Indonesia saja pendengar, fenomena ini terlihat dari banyaknya lulusan yang bekerja di sektor informal atau bidang yang jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal yang sesuai jurusan. Meski demikian pendengar, sebagian lulusan itu justru melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan baru di luar bidang akademik mereka. Fleksibilitas dianggap menjadi kunci penting ya dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan tidak terduga saat ini ya. Ya, untuk lagu berikut ini kita dengarkan ya dari Bintang Edelia, Satu Nama Yang Kucinta.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek, atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Ya pendengar yang ingin gabung boleh gabung ya di line telepon, boleh juga di WhatsApp atau juga di live chat ya. Boleh komentar di sana, nanti akan saya bacakan. Baiklah, kita langsung saja terima yang pertama. Siapa gerangan di sana? Halo.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Iya, halo. Gimana kabarnya orang jauh di sana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Cuacanya gimana cuacanya?
2: Kalau cuacanya cerah lah.
1: Oh cerah ya, sama nih di Tanjung Pinang juga cerah ya.
2: Cerah seperti yang siarannya.
1: Alhamdulillah.
2: Ini dengan
1: Mbak Rima. Oh iya,
2: Jadi lagunya sudah dipilih dengan Mbak Rima ya.
1: Iya betul, ada Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku. Ada Akasa, rasa ini. Ada Aldi Brian, kau kasihku. Ada Ariel Noah, dulu kita masih remaja. Ada Armada, awas jatuh cinta. Yang mana nih?
2: Dari Armada yang jatuh cinta.
1: Awas nanti jatuh cinta, cinta kepadaku. Oke, salamnya buat siapa nih, Yusuf?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih. Ya.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada juga Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasti, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Kapri, ada Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marika, Putri Kedondong, Kak Karina, Kiu, ada yang lucu, Kak Dang Merdu, ada Bang Elek, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Incan, Kak Ning, Mak Berlian juga, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada juga Mak Nora, ada Mak Cindun ya, selamat siang, semoga sehat selalu Mak Cindun.
1: Iya.
2: Ada Nihanjang, ada Mak Rosi ya, di mana Mak Rosi? Di
1: Mak Rosi di Batu 10.
2: Oh, Mak Rosi di Batu 10. Nek Manda, ada Manda, ada Nek Basit. Nek Basit di mana ya?
1: Nek Basit di mana ya? Saya lupa nih kalau Nek Basitnya.
2: Di Senggarang kayak kalau.
1: Oh ya, di Senggarang ya. Oke.
2: Okay. Kemudian ada Bang Awang, ada Mak Neja, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ani, Bang Pak Demang, ada Bang Denel, Bang Ahmad Erwan ya, Kak Karipa, Kak Siti, dengan Bang Damak ya di Tanah Merah, ada Mak Sulami, Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Long, ada Mak Long dia ya di mana, di sekolah.
1: Pak Long?
2: Maklong dia.
1: Oh, maklong dia di Cikolek. Kalau nggak salah, iya benar nih di Cikolek ya.
2: Ada juga Marika ya di Pulau Labi. Yeah. Ada Meun di Selat Panjang ya. Untuk semua lah tempat terkecuali.
1: Oke, okay. Yusuf. Makasih ya.
2: Selamat siang. Untuknya Mbak Rima. Selamat siang. Juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Makasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf di Jambi ya, sudah gabung di acara Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang lain lagi yang ingin gabung boleh gabung ya. Ada lagu-lagu yang kami siapkan untuk hari ini ya. Ada Armada, sebentar lagi kita akan tunaikan. Kemudian ada Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Kemudian ada Akasa, Rasa Ini. Ada Aldi Brian, Kau Kasihku. Ada Air Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Ada Amir, Aku Jatuh Cinta. Wah, jatuh cinta semua nih. Ada Atik CB, Maafkan ya. Ada Bastian Steel, Aku Rindu ya. Ada Nur Jiman yang di live chat ya. Selamat siang. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia. Kenapa dirimu?
3: Kenapa-kenapa?
1: Oh, enggak kenapa-kenapa. Takutnya kenapa-kenapa. Soalnya pelan sekali suaranya.
3: Enggak ada yang lucu aja.
1: Oh, enggak ada yang lucu aja. Apa yang lucunya tuh? Ceritalah. Boleh cerita di sini kok. Hah, iya kan?
3: Iya, mau cerita mana ini? Orang yang gosipin di radio sebelah.
1: Oh gitu.
3: Dia depannya yang monitor di satu loh.
1: Mm-hmm.
3: Gak apa-apa, tetangga Mbak Rima itu dua tempat tuh.
1: Oh gitu, iya.
3: Nah, aduh, jadi aku geli dia semua gak beli. Gitu yang mana suka keras, suka godain gitu lah.
1: Oh iya. Oh, jadi dari sebelah tadi nih?
3: Iya, dari dua sebelah deh ya, makanya. Oh. Jadi dua Mbak Rima dulu, kan baru tadi kan belum siaran kan?
1: Mm-mm.
3: Oh, jadi udah siaran, jadi aku pindah ke Mbak Rima.
1: Oh iya, pindah lah, iya.
3: Harus.
1: Makasih. Oh, makasih lah kalau gitu. Namanya Pro 1.
3: Kan aku kena Pro 1 lebih dulu.
1: Oh iya, betul.
3: Jadi hatiku di situ.
1: Iya. Jangan mendua. Enggak apa-apa lah mendua sesekali ya. Kan semua satu ini juga ya. Satu tempat juga, ya kan?
3: Tapi ya, aku memang cuma stay di RBTN sama Pro One aja.
1: Oh iya ya, kalau gitu. Makasih, sip.
3: Aku dengar juga baru memonitor kok dari pagi itu.
1: Oh iya, makasih ya.
3: Mm-hmm. Ya, itu kayak monitor lah ya.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Lagunya pun enak-enak kok.
1: Mau lagu apa nih? Ini ada lagu Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ada Aldi Brian, Kau Kasihku. Yang mana nih maunya?
3: Adiano.
1: Hah?
3: Tadi apa Adiano ya?
1: Aldi Brian, Kau Kasihku.
3: Kau Kasihku.
1: Enak
3: tak ya lagunya?
1: Enak lah tuh, enak.
3: Oke
1: okay
3: lah.
1: Oke okay, ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Mbak Rima.
1: Makasih.
3: Selamat ya,
1: iya.
3: Sudah didengar.
1: Alhamdulillah. Makasih. Apa? Alhamdulillah, makasih kalau gitu.
3: Soket aku bilang.
1: Oke.
3: Ya.
1: Oke.
3: Amin.
1: Insyaallah, amin ya Allah.
3: Dan berikan aku yang tajam terpercaya.
1: Amin. Makasih ya.
3: Salamnya ada tetangga tuh, Bang Bayu. Yang positif lo, iya. Aku hari ini aku bola kalah.
1: Oh gitu ya.
3: Itu memang bola tuh kalah.
1: Ya udahlah.
3: Naik tuh kan itu.
1: Oke, ada Kak Sarina. Makasih Kak Sarina. Ntar lagi.
3: Iya. Ada apa? Tadi Pak Hansa, ada Ibu Tibata, Rosi, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Dani, ada Pak Ahmadi di sini, Pak Ucu, Bang Udin, Pak
1: semuanya.
3: Ada Pak Demang juga, selalu Pak Demang.
1: Iya.
3: Buat kakakku ya.
1: Iya.
3: Ada salamnya.
1: Oke, makasih ya. Amin.
3: Selalu. Oh, lupa.
1: Siapa?
3: Lagi di tengah. Selamat sore. Ada Bang Najirisma.
1: Oh iya. Iya.
3: Monitor lah ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Ya,
3: makasih Mbak Rita.
1: Makasih. Iya. Kita terima untuk yang berikutnya. Ada Kak Sarina Erina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima Kiu-Kiu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat nih Kak Sarina. Kemana?
4: Alhamdulillah.
1: Kak Sarina gimana, sehat kan?
4: Ya?
1: Kak Sarina sehat juga kan?
4: Oh, alhamdulillah dengan izin Allah, Kak Sarina sekeluarga sehat walafiat, sayang Kiu. Alhamdulillah. Mbak Rima lagi ngapain nih sekarang?
1: Lagi ngomong-ngomong dengan Kak Sarina nih.
4: Oh, lagi ngirain makan bakso.
1: Jangan lah.
4: Kan postingan kan, Mbak Rima tahu tak?
1: Apa?
4: TikToknya Mbak Rima atau Mbak Rimanya live-nya itu sering ditonton sama ini loh, RRI Ranai itu. Siapa? Apa itu, Rodia?
1: Oh, Rodia. Rodia itu teman itu dulu waktu ini.
4: Dia cerita juga.
1: Oh, gitu ya.
4: Panjangnya kami cerita sampai Kak Sarina tak bisa salam-salam. Oh, ya Allah, gitu ya? Katanya Kak Sarina tak bisa salam-salam, banyak ngobrol katanya dia gitu.
1: Oh, gitu
4: dia
1: ya?
4: Sering tengok labnya Mbak Rima lagi siaran katanya.
1: Oh, gitu.
4: Ya? Oh. Dia bilang ada yang bilang katanya Mbak Rima itu samanya Rodia itu, mukanya sama, suaranya sama katanya. Alhamdulillah, mungkin kembaran lah ya,
1: kembaran
4: satu
1: kami, ya?
4: Dua hati, satu dua jiwa juga ya.
1: Apalagi satu RRI juga nih kan.
4: Satu RRI juga. Semoga silaturahminya Mbak Rima sama Rudia juga tak putus gitu ya.
1: Insyaallah.
4: Insyaallah ya, namanya saling bekerja sama gitu kan, katanya ketemunya di Jakarta katanya.
1: Iya, betul. Tahun 2015. Lama.
4: Oh, tahun 2015. Di Jakarta katanya ini. Itulah kenal, ngobrol banyak kami sama Mbak Rima itu. Saya sering tengoknya live-nya yang lagi siaran katanya.
1: Oh, gitu ya.
4: Panjang jadi Kak Sarina tuh takut yang belakangnya apa kan mau masuk katanya. Itu udah tutup telepon. Kasihan Kak Sarina enggak salam-salam karena kami banyak ngobrol katanya. Suaranya itu mirip loh, apalagi ini Sulis. Ini hari ini sama apa, sama siapa tadi Mbak, apa email kalau enggak salah, apa? Siapa tadi ya, lupa Kak Sarina.
1: Udah gabung ke situ
4: tadi
1: ya.
4: Belum masuk. Belum masuk lagi ini. Tanya Pinang didulukan. Lagunya Indonesia ini ya, pop Indonesia yang Mbak Rima sayang.
1: Iya, lagu-lagu Indonesia yang baru ya.
4: Indonesia ya.
1: Ada Ari.
4: Yang baru kalau kalau Ungu masuk tak ya?
1: Masuk, Ungu masuk.
4: Nah, seperti semalam juga sama Ricky ini, Ungu berikan aku cinta kata.
1: Waduh,
4: Ungu. Cinta berikan aku cinta Mbak Rima, cinta persahabatan, cinta keluarga, cinta kasih sayang. Terlebih dari itu.
1: Iya, betul. Yeah.
4: Semoga Mbak Rima diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
4: Bersama keluarga ya. Semoga keluarga Mbak Rima dikelilingi dengan orang-orang yang baik.
1: Amin.
4: Insyaallah Mbak Rima ya.
1: Insyaallah,
4: pokoknya
1: ya.
4: Kak Sarina, doa Kak Sarina yang terbaik buat Mbak Rima itu berlupah miah, pokoknya berjuta. Doa yang terbaik. Semoga dijabah oleh Allah yang matahari.
1: Amin.
4: Yang mau-mau kayak mana ini ya. Semoga Tuhan itu selalu ada dengan kita kalau kita berbuat baik, Mbak Rima ya.
1: Betul.
4: Kita ramah tamah itu rezeki itu mudah mengalir.
1: Insya Allah.
4: Kita berusaha aja ya. Makasih Mbak Rima Kiu-Kiu.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarina Erina ya. Kalau Rodia yang di Natuna ya, memang teman ya, dulu kita ketemunya di Jakarta ya. Baik, kita terima lagi untuk berikutnya. Ada Mak Dani. Assalamualaikum Mak Dani. Halo Mak Dani, kabarnya gimana? Udah lama nih gak dengar suara Mak Dani loh.
5: Iya, kangen juga Mak Dani ini sama Mbak Rima.
1: Betul, saya juga kangen. Kenapa? Kemana aja nih?
5: Ada di head. Mau selalu di Pro 1.
1: Oh gitu ya, pas dengan saya ini ya mungkin ya, belum bisa gabung kali ya.
5: Ya mendengarkan aja Pro 1 Mbak Rima, selalu
1: gitu.
5: Setiap
1: satu. Oh iya.
5: Tidak masalah, selalu stay tune di udara lah Pro 1 terutama.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Deni ya.
5: Nah, kadang-kadang kita ada kesibukan.
1: Iya, betul. Kadang-kadang sibuk, ya kan ada pekerjaan. Ya gak apa-apa.
5: Kita istilahnya ya, sambil kerja itu bisa juga sambil kerja kita. Kepingin telepon sekarang ini ya sambil kerja kita. Ada Mbak Rima tadi, Kak Sarina juga saya bilang. Cobalah masuk bilang gitu kan, kita kesempatan.
1: Makasih ya.
5: Tapi satulah Taichun ke Pro satulah hati Mama Dani.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya Mama Dani. Mama Dani mau lagu apa nih? Ada lagunya sudah saya siapin nih ya. Ada Ariel Noah dulu kita masih remaja. Apa?
5: Amel bebaskan.
1: Bebaskan ya. Oke.
5: Okay. Nah, kalau
1: Iya. Salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya buat Mbak Rima, selamat bertugas, selalu sehat sekeluarga, murah rezekinya. Tadi ada Kak Sarina. Semoga keluarganya dimurahkan rezekinya, yeah. Kak Sarina. Dalam enggak sama Kak Sarina nih apa nomornya gonta-ganti ya, repot juga Mak Dani nak telepon.
1: Oke. Okay.
5: Terus adanya yang Ucu, Kak Berlian, Bunda Sulami, Pak Kumis, Puti Merica, Pak Umar, Bang Udin. Tak lupa juga buat Bung Aye, selamat berlibur kalau hari Sabtu pekan kan dia libur. Tadi gotong royong. Semoga sehat, Amin. Bung Aye. Selalu pro 3 bola tuh.
1: Oh gitu. Semoga ya. Mama Dani juga ngikuti ya.
5: Ada juga ada kalau enggak kesulitan, kalau misalnya kita lagi capek yang enggak bisa selesaikan ya kan, sekali ya bisa. Kalau mata susah tidur ya kemungkinan bisa dengar gitu.
1: Iya iya, Mama Dani.
5: Cuma buat satu untuk semua aja, okay, Mbak Rima Mama ya.
1: Oke, terima kasih ya.
5: Uya, Bang Lukman, Bang apa? Bang Lukman, Usup, Pak Amjang Usup ya. Semoga sehat pada semuanya ya Mbak Rima ya.
1: Amin, iya. Nah.
5: Kasih Mbak Rima, okay, pulang makasih. Hati-hati. Buat keselamatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mama Dani ya.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Bersama saya Rima Melati, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Selamat siang Rima.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa diriku?
1: Sama Ilek di Gizan.
0: Oh gitu ya. Ilek, gimana kabarnya Lek di sana Lek? Udah hujan atau belum Lek?
1: Alhamdulillah, cuaca panas.
0: Panas ya. Oh iya, kalau di sini udah mulai mendung Lek.
1: Aduh, sedap lah.
0: Oh sedap ya? Hah?
1: Hujan nggak, Inang? Rima.
0: Tadi pagi? Nah. Tadi pagi sebentar aja hujannya.
1: Kamu lewat diri sebentar jam-jam.
0: Iya, kayak lewat aja gitu.
1: Yuk, dua kali dia.
0: Iya, sama. Oke. Lagunya apa nih?
1: Aku bisa gak minta lagi nih, lagu Munajat Cinta.
0: Apa, Munajat Cinta?
1: Ah, iya, Rima. Sama Rima kan belum minta lagu itu.
0: Oh iya, iya, Munajat Cinta ya.
1: Lagu itu belum kenal aku, gue kenal.
0: Siapa nyanyinya?
1: Namanya Ahmad Dhani lagu.
0: Oh iya, Munajat Cinta ya, oke.
1: Saya semua penyiaran minta lagu itu. Karena lagu bagus banget untuk aku gitu.
0: Oh jadi gitu,
1: iya. Iya, Rima belum. Bisa kan? Terima kasih, Rima ya. Salam ya, Rima ya.
0: Iya.
1: Rima, di kerjaan ini, di kesehatan, di batik, mulai rezeki, Rima, Rima ya.
0: Amin.
1: Itu untuk alamannya, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mas Rian, Riki, wantamnya beri Rina. Jadi utama ini, Mbak Rima, Mbak apa, Amri itu deh.
0: Iya betul. Ambil hisup.
1: Ada kedua ini deh. Apa? Yang di Batam tuh.
0: Ada Kak Sarina Erina.
1: Nah, Erina Mira Gisiwa nih dua. Jadi kan Mak Dhani. Cuman diri saya terbatin. Jadi gak terus kaya segala alamnya untuk Erina di Bogor, Ahoy di Bandung, dulu.
0: Iya.
1: Itu pengenang di Batam. Iya. Ada Pembala, ya Mas Pembala Batu, Mas Labu, Rabu, ibu hari bukan ketemu aku nak burut, belum ada datang Rabu. Ini pak, apa dia bilang pak? Siapa ni mas?
0: Siapa?
1: Ramzai, apa? Yang 18 baru ada.
0: Yang di mana?
1: 18.
0: Oh 18, ini Pak Busu.
1: Yusuf pak, 18.
0: Pak Busu.
1: Busu. Nama siapa? Ramzai ya.
0: Apa namanya selain itu ya, lupa pula saya namanya.
1: Namanya itu. Jadi bilang sama aku boleh.
0: Oh iya iya.
1: Jadi ngambil gini, Ilek kalau ketemu aku di mana, di Ginjal, di Glory, atau gimana kan.
0: Iya iya.
1: Kalau ketemu aku cuma di ini, kalau udah di depan kantor lah, mereka akan berubah kopi balasa. Itu bagi, ya aku sebelah. Ketemu aku itu aja, kalau balik itu gak bisa mungkin. Karena ada tulisan kan. Aja untuk orang apa aku dah lupa lagi apa bocah.
0: Iya iya.
1: Salamnya.
0: Buat Bu Sinta juga nih, buat Bu Sinta.
1: Aku lupa Bu Sinta tuh. Bu Sinta sama Bu Erna kan, Bu Erna udah main itu kan apa? Apa? Kau muter Bu Erna.
0: Bu Erna di Bu Erna ada yang di kilometer 13.
1: Aliga yang kilometer 13 di Aliga.
0: Iya betul.
1: Itu untuk yang itu si Mama Rika, ada Ani, Ima Ridwan, Mbak Mia, Bung Pondo, Rika, yang itu Repa, Bung Nafsia, untuk Bakal, Aji 20, Pak Uma, Pak Udin, Pak Erma, Pak Bumis, Uya, dan juga Pak Demang, juga Bu Hani, dan juga Bunda Sulami, dan juga pendengar setia di Litung, Ria.
0: Oh ada Ria ya.
1: Ada tuh. Oke. Emang yang besar di Litung. Juga ada bapak telepon di Pekanbaru semuanya.
0: Iya.
1: Salam. Juga ada telepon dengan satu bu, telepon satu.
0: Semuanya ya. Oke.
1: Jadi umur berkah doa era. Itu Rima ya.
0: Oke, baik, makasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Salam. Ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Bu Sinta.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, Mbak Rima, Mbak Rina. Tadi siapa Mbak Rima?
0: Yang barusan ada Ilek.
2: Untuk Bang Ilek ya. Pertama untuk Mbak Rima. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Tadi untuk Bang Ilek ya. Untuk Kak Berlian, Kak Gadis, Kak Sarina Kiu-Kiu, Yang Cu, Mama Dini, pokoknya untuk semuanya. Bisa minta lagu Mbak
0: Boleh. Rima? Lagu apa?
2: lagu Yudika ya, Yudika.
0: Judulnya?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Oh, Cinta Karena Cinta.
2: Cinta Karena Cinta.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Itu aja Mbak Rika.
0: Okay.
2: Mbak Rima, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pendengar yang lain, yang satu lagi penelpon ya, kita akan terima ya. Silakan di 27100 ya. Ada Bu Erna, kita terima Bu Erna. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna.
3: Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat nih, Bu Erna. Gimana Bu Erna, sehat kan?
3: Sehat.
0: Lagi ngapain tuh?
3: Terima ya.
0: Salam
3: lagi
0: siapa?
3: Duduk-duduk dengar.
0: Lagi duduk. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam-salamnya pertama buat Mbak Rima ya. Semoga Mbak Rima sekeluarga sehat-sehat. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Ada tuh buat ilek tadi ya Mbak Rima ya.
0: Iya ilek, iya betul.
3: Ada tuh ada tadi siapa ya?
0: Yang
3: Mbak Dani ya.
0: Mbak Dani betul, ada Kak Sarina Erina juga.
3: Salam buat Kak Sarina, barusan tadi siapa? Kak Sinta.
0: Ibu Sinta.
3: Ya, Mbak Rosi. Ada itu buat Nyak Yusuf. Satu lagi Yusuf yang di mana tuh Mbak Rima?
0: Yang di Jambi, yang di Batam juga. Ahmad Yusuf yang di Jambi.
3: Pokoknya semuanya lah Mbak Rima dari penelpon pertama sampai terakhir. Semoga kita selalu kompak di udara.
0: Amin, insya Allah ya.
3: Lagunya terserah aja lah Mbak Rima, ikutan aja.
0: Oke, ikutan ya. Baik, makasih ya.
3: Itu aja Mbak Rima, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya putarkan lagu, saya akan bacakan dulu ya komentar yang ada di WhatsApp ya. Untuk yang di WhatsApp saya bacakan dari Nabil Risman Dongkalan Sulteng. Assalamualaikum, salam untuk Kak Deli. Sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Rima yang bertugas, Nabil ucapkan di Dongkalan. Oh ya, salamnya juga untuk yang bertugas. Iya, saya yang bertugas saat ini Rima ya. Nabil Risman di Dongkalan, Parino, Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Baik, untuk yang berikutnya ada Mak Rosi.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore.
0: Sore, udah makan?
4: Udah, baru siap makan.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
4: Alhamdulillah, udah makan goreng pisang.
0: Goreng pisang lagi, nanti dapat bakwan pula lagi. Dapat goreng pisang bakwan pula lagi.
4: Bakwan tidak, kena Mbak Rosi goreng sendiri.
0: Oh gitu, iyalah satu aja lah ya, datang pula semua.
4: Pondakan di Batu Lapan tuh datang ke rumah mengasihkan pisang. Sayang pula Mbak Rima tak digoreng.
0: Iya betul pula Alhamdulillah.
4: Mbak Rosi kan jarang kalau siang makan nasi.
0: Berkah-berkah lah tuh rezekinya tuh dari keponakan ya.
4: Alhamdulillah, ada aja kan.
0: Itulah.
4: Tadi ada kiriman cepedak pula dari kampung.
0: Itulah kalau orang baik macam itulah, rezekinya berlimpah-limpah.
4: Iya, rezeki kan bukan berupa duit aja Mbak Rima kan.
0: Iyalah rezeki.
4: Iyalah.
0: Rezeki orang baik, kasih buah-buahan, itu udah rezeki.
4: Amin.
0: Rezeki sehat juga rezeki, ya kan?
4: Iya, semua rezeki kan. Badan sehat pun rezeki juga.
0: Betul tuh.
4: Mbak Rima apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Nak minta lagu lah.
0: Boleh, lagu apa nih di sini? Ada nih.
4: Iyalah. Kalau gitu Mbak Rima sebutlah.
0: Ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ada
4: Afgan aja Mbak Rima.
0: Afgan ya, oke.
4: Salamnya pertama Mbak Rima. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat hati, mudah aset selalu sekeluarga.
0: Amin,
4: murah rezeki, panjang umur.
0: Insyaallah ya Allah.
4: Yang tadi masuk saya barusan siapa tuh?
0: Yang barusan itu Bu Erna.
4: Oh, Bu Erna di Batu Lima Bawah itu ya, yang sering masuk di Tadarus itu ya kan?
0: Bukan, di kilometer 13 dia nih.
4: Oh, Bu Erna di Batu 13. Oh, ya salam kenal lah ya, Bu Erna. Yang pertama masuk Mbak Rima, siapa yang Mbak Rima?
0: Yang pertama tadi masuknya Saya tengok tadi siapa tadi? Oh Yusuf, Yusuf.
4: Oh Yusuf, Mak Rosi baru monitor baru ni barusan.
0: Oh gitu.
4: Ah ya, lagi ngecas di radio kan? Ah, iyalah buat Yusuf aja, juga, ya? Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, buat Pak Kumis, adanya Bunda Permata juga di Penyengat, ada Mamak Dani juga di Gijang, ada Bang Ire, ada Bang Uya juga, ada Alif, ada Mas Prabu, adanya Dang Merdu juga mudah-mudahan selalu, ada Yang Ucu juga, adanya siapa lagi, Mama Dini di Kara sama Mak Cik Endon.
0: Iya saya.
4: Adanya Kak Deli udah masuk?
0: Ah, dah masuk dah.
4: Ah, kan tak dengar buat Kak Deli juga itulah. Buatnya Kak Sarina QQ, mudah sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
4: Buatnya Nek Anjang juga. Buat Nek Balkis juga, Nek Manda juga, buat semua aje lah ya Mbak Dina.
0: Semuanya lah ya, baik.
4: Ada Siska sama ini, sama Mbak Dinda ya.
0: Oh iya Siska.
4: Pak Busu juga, sekeluarga di Batu 18, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, makasih.
4: Itu aja lah Mbak Dima. Mbak Dima boleh hati-hati ya.
0: Iya saya.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Rosi, makasih Mak Rosi ya. Sedaplah tu sudah goreng pisang ya. Kita tunaikan dulu ya, nanti kita akan bacakan yang lain lagi, yang di live chat juga, kemudian yang di WhatsApp, dan juga nanti saya buka teleponnya ya. Kita dengarkan lagu berikut ini. Ini lagu pilihan dari Mak Dani kalau gak salah tadi ya, yang dari yang mana tadi ya, ya Salsabila Andriani, Semangat Pagi ya.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang narasinya dengan mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hype Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan massa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Kemudian, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim snack merek Lupo mengandung tablet berbahaya yang dapat membuat lumpuh. Faktanya, pendengar, klaim unggahan yang menyatakan snack Lupo mengandung tablet berbahaya adalah hoax. Dilansir dari cunbackhoax.id, video tersebut memungkinkan kemungkinan besar direkam di wilayah Kurdistan di Irak Utara, bukan di Indonesia, karena bahasa yang terdengar di akhir klip adalah bahasa Kurdi. Isu ini diduga terkait dengan upaya boikot produk Turki di wilayah tersebut pada tahun 2019. Perusahaan produsen makanan ringan Lupo membantah narasi dalam video dan memastikan keamanan produknya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Persada Indonesia ya. Ya, kita sapa dulu yang di live chat ya, nanti kita akan terima untuk yang ditelepon ya. Ada Uliati Dalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aliatul Zamjeli. Hai Mbak Rima. Iya, hai juga ya. Makasih ya. Uliati Dalisa, ini Ibu Parida Palu. Salam untuk teman-teman di Palu, dari Palu ya. Baik, untuk yang berikutnya ada Mr. Bray, dikasih nafas juga rezeki Mbak Rima. Iya, amin. Betul tuh ya. Nafas kita yang saat ini bisa melihat indahnya dunia itu rezeki ya. Baik, kita terima untuk yang ditelepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus ya. Untuk yang berikut ada Kak Berlian. Halo, assalamualaikum Kak Berlian.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima, apa kabar?
0: Kabar baik nih Kak Berlian. Kak Berlian gimana, baik ke? Sehat?
2: Agak ini tidur.
0: Oh tidur, tak apalah tidur. Yang penting sehat lah ya kan?
2: Iya, tadi itu tidur sekejap. Nak masuk sini lagi banyak. Lagi banyak. Dia masuk.
0: Oh iyalah, batuk pula ya.
2: Ke Ranai.
0: Oh Ranai pula pergi ke? Siapa di sana?
2: Pergi ke Ranai. Kan ada pesawat di sini, dekat sini.
0: Iya, siapa yang dekat Ranai ditemui?
2: Siap saya tadi turun, bunyi ini Kak Sarinah QQ masuk.
0: Oh iyalah.
2: Nyampaikan salam Mbak Rima sama Mbak Elmi. Yang sekarang kan sekarang ini Mbak Elmi Subayang.
0: Oh, Mbak Elmi Subayang.
2: Kenal.
0: Kalau RR itu kenal lah insyaallah ya.
2: Cantik orang dia pakai kacamata.
0: Iyalah, alhamdulillah.
2: Ira orang kami sana Natuna kan.
0: Oh, Natuna ialah siapa yang tak kenal Natuna.
2: Sama lah kami. Kami kan Midai dari dari Ranai itu ke Midai 6 jam.
0: Oh ya. Yeah?
2: 6 jam.
0: Dah lama tak balik.
2: Naik kapal. Lah lama tak balik. Balik pun nantilah 5 tahun sekali balik ziarah kubur aja.
0: Ya, ya betul. Tak salam buat siapa
2: hari-hari
0: ni?
2: Hari-hari solat. 5 waktu dah nyak sampai.
0: Sampai insyaAllah. Iya betul.
2: Lagunya apa ni?
0: Lagu dia ada Amir Aku Jatuh Cinta, ada Atik CB Maafkan, ada Bastian Steel Aku Rindu. Yang mana ni?
2: Atik CB aja lah.
0: Atik CB, iyalah. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Mak Rosi ya, ada Mak Dani, buat Yusof, Pak Hamzah Yusof, buat Bang Udin, buat Yang Ucu, buat Ilek, buat Kak Merca, Kak Dang Merdu, buat semua aja lah fotokopi. Mak Rosi aja tadi. Buat Mbak Rima, makasih.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya lagi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Indonesia 1, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan Bang Udin, gimana kabarnya Bang Udin?
3: Alhamdulillah, iyalah tuh.
0: Iyalah tuh, sehat ya.
3: Mbak Rima tadi terlambat ketiknya. Putus.
0: Oh iya putus ya. Itulah ngapa pula ni putus rupanya terlambat ya.
3: Terlambat. Ya kan 5 kali tutupnya lebih dari itu putus.
0: Dan dia putus lah tu.
3: Ya tu.
0: Iyalah.
3: Tapi tak apa dapat disambung lagi.
0: Nah, tinggal ngulang aja lagi kan.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa ni?
3: Lagunya ada lagu Maafkan tadi ya.
0: Betul ada lagu Maafkan. Atik CB.
3: Dan siapa
0: Atik CB.
3: Yang minta Kak Berlian tadi ya.
0: Iya betul.
3: Yang lain lagi lagu apa?
0: Ada Afgan Wajahmu Mengalihkan Duniaku.
3: Yang satu lagi.
0: Ada Adil Noah Dulu Kita Masih Remaja. Amir Aku Jatuh Cinta.
3: Aku Jatuh Cinta aja lah.
0: Oh iyalah. Salamnya buat siapa?
3: Cintanya pada Allah ya.
0: Iya betul.
3: Bukan pada orang lain, enggak pada Allah.
0: Oh gitu, iya. Ya. Cinta pada anak juga boleh sayang. Oh,
3: ya. Iya, penting itu orang keluarga.
0: Iya.
3: Salam pertama buat Mak Rima.
0: Makasih.
3: Dan juga yang di samping kanan juga ya.
0: Iya.
3: Salam juga dengan orang tua kita Pak Handarlin dengan ibunya ya. Dan nyang-nyang gambar si baju merah.
0: Iyalah tuh.
3: Kata-kata Pak Handarlin tengokkan gambar tu. Ini gambar Mak Rima katanya. Di dalam masjid ditengokkan dia.
0: Oh gitu, iyalah.
3: Dekat dengan Bang Udin dekat dia kan. Di kecilnya HP-nya ini gambar Mak Rima yang di kebun kan?
0: Oh iya di kebun.
3: Di macam apa apa mana? Di Batu Licin.
0: Dekat ini Batu 18.
3: 18. Tadi ada Ibu Erna yang masuk.
0: Iya, Bu Erna di Ibu kilometer Erna 13.
3: Tetangga Bang Udin, tapi belum kenal yang mana satu.
0: Oh ya? Gitu ya.
3: Bang Udin kan masuk 13 jalan Lembah Merpati. Masuk 13 juga jalan Lembah Merpati masuk dalam.
0: Jadi cerita punya cerita nanti jangan-jangan tetangga sebelah tak?
3: Sama Rika, Mbak Rika masuk 14 kan? Masuk 1000 kan?
0: Iya.
3: Kalau tetangga tapi belum kenal.
0: Oh iyalah.
3: Salam buat Mbak Ibu Erna ya. Oke, salam lagi barusan tadi Kak Berlian ya.
0: Iya.
3: Yang udah masuk mungkin siapa ya? Kak Sarinah ya.
0: Kak Sarinah masuk.
3: Ibu Natia yang lucu ya Bang Herman.
0: Iya.
3: Masuk Bang Herman, Pak Umar. Terus Kak Rina juga Ibu Irma ya, Ibu Yeni, Selami, Mak Emah ya. Jangan lupa juga Pak Kumis ya, Pak Hamzah Yusuf. Yang dari Kak Farida tadi dari Manado ya, dari Palu ya.
0: Palu.
3: Palu ya, ya Mbak Farida ya Sulawesi Selatan. Memang dulu pernah masuk tuh.
0: Oh iya, ini dari ya. Dari ini lab dia.
3: Ya,
0: Bu Parida.
3: Dari Palu ya. Ada Kak Dili juga, Mak Rosi ya.
0: Iya.
3: Usup dengan Pak Uzi di Batam ya. Salam juga banyak Kak Siska, Ibu Hani juga ya.
0: Iya.
3: Lupa Mama Rika ya. Bang Iman juga ya dari Tanjung Batu ya. Malukman, ada Jais juga ya, Buah Manggis ya dari Terapanjang. Salam juga buat Ilek ya, Ilek dah masuk.
0: Udah ada masuk, Ileknya udah masuk.
3: Oh, Ilek standby dulu Bang Ilek sama ada Bang Edo dari Kalimantan ya.
0: Iya.
3: Dan juga. Ada nama Suri. Suri dari mana dia?
0: Suri di mana ya Suri ya? Enggak tahu nih.
3: Tapi pernah masuk di Pro 1 ini.
0: Oh iya.
3: Iya. Terus ada Bang Andi juga ya. Siapa lagi ya? Putri Merica. Merica juga Mak Anjang ya, Bunda Permata.
0: Iya. Yeah.
3: Yang tak disebut namanya mohon dimaafkan.
0: Oke, okay. Salam ya. Sehat selalu ya.
3: Bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Betul. Makasih.
3: Terima kasih.
0: Ya, kita terima untuk yang berikut ini ada Yang Ucu. Gimana kabarnya Yang Ucu?
4: Halo?
0: Halo, halo.
4: Bersada Indonesia, selamat siang. Iya. Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yang. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Mbak Rima.
0: Tak hujan kan?
4: Sini cuacanya lembab-lembab manja, Mbak Rima.
0: Oh, lembab-lembab manja. Tak apalah tu. Nanti tinggal goreng lempuk cempedak je.
4: Lempuk cempedak. Lempuk cempedak nantilah kita berbual kat luar sana nanti.
0: Oh, iyalah gitu eh.
4: Letak darah belakang kalau nak bual lempuk cempedak.
0: Iyalah. Iyalah,
4: kalau Mbak Rima nak ke sini adalah lempuk cempedak.
0: Insyaallah.
4: Kalau tak ke sini bayarlah.
0: Iyalah.
4: Mbak Rima sehat?
0: Alhamdulillah sehat ni.
4: Alhamdulillah. Ini suara Mbak Rima. Ini apa tu? Angin kan di sini kuat Mbak Rima.
0: Oh gitu. Jadi hilang-hilang
4: sekali
0: lah.
4: Pelan, sekali kuat.
0: Oh gitu Mbak pula Rima, ya. Kan?
4: Ditiup angin gitu.
0: Tak apalah, tiup angin sikit-sikit ya.
4: Iyalah. Yang penting suara Mbak Rima terdengar.
0: Iyalah.
4: Lagi Prince dekat Mbak Rima tu.
0: Lagu dia ada Aryo Wahab, Berikan Waktu. Berikan Waktu, Aryo Wahab. Ada Bastian Stel, Aku Rindu. Ada Aurel, Pilihlah Aku. Yang mana ni?
4: Pilih Aku.
0: Oh, Pilihlah Aku ya.
4: Yang tengah-tengah tu apa? Rindu apa tu Mbak Rima?
0: Oh, yang ini Bastian Stel, Aku Rindu. Mau?
4: Yalah, ini untuk inilah Mbak Rima. Buat Oma Sulami, katanya semalam dia lagi tak sehat, Mbak Rima.
0: Mudah-mudahan sehat lah ya.
4: Semoga dia rekatuh yang kasih lagu buat Oma Sulami ya.
0: Aku Rindu.
4: Juga buat Bu Hani ya, sehat selalu juga Mbak Rima ya.
0: Iya, amin.
4: Tadi Bang Ude, tadi Mbak Rima ya.
0: Betul.
4: Tadi ada Mbak Rima ya.
0: Siapa?
4: Bu Erna tadi ada kan?
0: Ada Bu Erna di kilometer 13.
4: Dia kan Bu Erna Batu 13, Bu Erna di Batu 5, Batu 1 ya, Mbak Rima ya?
0: Batu 5, yang satu Batu 5.
4: Ada dua Bu Erna dia.
0: Betul. Yalah,
4: pokoknya buat kedua-duanya lah kalau lagi. Iyalah. Tapi tadi Bu Erna yang di 13 yang udah nelpon tadi Mbak Rima ya?
0: Betul.
4: Kalau yang di Batu 5 itu biasanya pagi ya?
0: Pagi, acara opini.
4: Iyalah. Awal pokoknya di salam semua.
0: Semuanya
4: ya. Tadi ada Ilek tadi ya. Mak Dani juga tak terlupakan ya. Yalah, salamnya ikut Bang Udin aja Mbak Rima ya.
0: Iya baik, makasih Yang Ucu.
4: Yalah.
0: Yo.
4: Ya sama Pak Demang di Bengon ya Mbak Rima ya.
0: Iya betul. Hilang-hilang juga nih suara Yang Ucu eh.
4: Selamat siang, Mbak Rima.
0: Selamat siang, yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tetap semangat, Mbak Rima.
0: Semangat, semangat kita ya. Terima kasih Yang Ucu yang sudah gabung ya. Saya akan bacakan dulu yang di live chat ya. Untuk yang gabung di live chat, nanti di WhatsApp juga akan saya bacakan juga ya. Ada Theodarus. Mbak Rima request lagunya Cantik dari Kahitna. Oke, nanti kita putarkan ya. Ada Berry Latuminasa. Kak boleh minta lagu lagu apa nih ya? Lihat dekat ya. Nanti kita lihat ya. Kita bacakan lagi untuk yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rima, selamat siang juga. Maaf hari ini monitor aja, siang ini ada kegiatan wasit di Pulau Kasu Batam. Salam buat semuanya pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Salam kompak selalu melalui udara dari Yusuf di Batam. Oke, makasih ya Yusuf, tetap menyempatkan ya. Kemudian tadi saya sudah buka ini untuk Kak Gadis ya, belum saya baca, untuk saya ingat lagi ya. Assalamualaikum Mbak Rima, boleh request lagu Hijrah Cinta dari Rosa. Salam-salamnya buat Mbak Rosi, Yusuf, Pak Hamzah, Pak Hamzah Yusuf ya, Kak Sarina dan Bang Har ya. Bang Har, sehat-sehat selalu ya. Dan juga Pak Kumis, Pak Umar, Ilek, Mak Berlian, Bang Lukman juga semuanya, Mbak Rima Manis. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Dang Merdu. Makasih ya Dang Merdu. Kita tunaikan dulu lagu ya. Untuk yang berikut ini ada Aldi Brian, Kau Kasihku. Nanti ada Kahitna. Dan juga ada nanti Atik CB ya, maafkan.

0: Ya, pendengar, kita ke sesi terakhir ya di Persada Indonesia untuk hari ini ya. Siapakah yang beruntung yang ingin gabung terakhir di sesi terakhir di Persada Indonesia bersama saya Rima Melati ya. Ada Pak Demang, Pak Demang, Mbak Rima, iya, kata Kak Sarina. Bukan ya ini. Hamzah Yusuf ya. Mbak Rima, kata Kak Sarina, nasi apa yang tak pernah basi? Nasi ketan dari Hamzah Yusuf di Jambi. Nah, itu jawabannya ya Kak Sarina. Kemudian ada Pak Demang. Pak Demang gabunglah Pak Demang. Kak Rima, Pak Demang mau kirim-kirim durian. Wah, masih adakah durian saat ini? Bukankah tinggal sedikit lagi, kata istilahnya dalekes? Ternyata Pak Demang masih ada durian rupanya ya. Bolehlah kirim-kirim durian ya. Baiklah, kita buka lagi ya lentelponnya. Silakan yang ingin gabung ya. Ada Nurbaya, assalamualaikum, salam kenal dari Pekanbaru. Ya, salam kenal juga ya untuk Bu Nurbaya di Pekanbaru. Pak Beni juga ya. Ada Pak Hari. Ada 25. Ya, lagunya untuk Pak Beni saya belum ketemu ya lagunya ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat iya. Siang, Mbak Rima.
0: Selamat siang juga. Dengan siapakah diriku?
1: Diriku Ria, Ria ini dari Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung dari Bu Ria?
1: Iya.
0: Wah, mantap nih. Bu Ria udah berapa kali gabung nih di sini di RRI Pro 1 Tanjung Pinang?
1: Kalau nelpon sama Mbak Rima baru sekali ini.
0: Waduh, kenapa baru tapi kali kalau, ini?
1: Ya, karena bisanya bisa gabung hari ini.
0: Oh iya.
1: Cuman
0: iya.
1: WA baik. Kalau sama Mbak Rima, tapi kalau sama Mbak Erika ya nelpon.
0: Oh, nelpon baru kali ini ya. Oh iya. Baru kali kalau ini bisanya ya, enggak apa-apa. Di Bangka Belitung atau di mana nih?
1: Iya, di Belitungnya ini.
0: Oh, di Belitungnya, oke. Gimana di sana, musim apa? Durian juga kah?
1: Durian tuh berampas apa ya?
0: Oh iya, pokoknya durian lah ya. Ceritanya durian aja nih. Tadi Pak Demang juga cerita durian masalahnya, nyambung ke karya.
1: Cuman kitanya nggak makan durian.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu, dari kecil nggak pacak makan itu, makan durian.
0: Oh, aduh kalau di sini semuanya makan kayaknya.
1: Wanginya juga nggak tahan wanginya.
0: Oh gitu, iya. Beda orang pasti beda lah ya.
1: Iya. Walaupun dibikin, katakan kalau ada juga temen tuh buah mentahnya nggak bisa, tapi kalau udah diolah bisa. Kalau Ria dua-duanya nggak bisa gitu.
0: Iya pula, iya udahlah, nggak apa-apa. Kita tinggalkan aja duriannya. Ya, salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya sih buat semualah yang tadi udah gabung, iya. Seperti Bang Udin, terus Bang Ile, terus siapa? Kak Sarina, terus pokoknya semua-mualah yang
0: semuanya
1: tadi
0: ya.
1: Udah okay. Gabung.
0: Oke, okay. Mau lagunya udah pas nih lagunya ya, nggak bisa lagi ya?
1: Lagunya gabung bayar lah.
0: Okay. Pokoknya yang denger aja.
1: Pokoknya sekarang udah enak, udah seneng dapat gabung ke Mbak Rima.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Ria.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa silaturahmi dengan Kak Ria ya di Bangka Belitung. Ternyata ada juga ya yang gak suka dengan durian ya. Seperti Kak Ria, baunya aja gak mau dia ya. Iya, setiap orang pasti punya keinginan dan kesukaannya lah ya. Buah-buah apa yang suka gitu ya. Makanan juga favoritnya apa ya. Pasti beda-beda semuanya ya. Baiklah pendengar, sepertinya untuk jalur 27100 sudah saya tutup ya. Kita ke lagu, masih ada lagu yang belum saya putarkan ya. Untuk Mama Dani tadi lagunya, apakah itu ya lagunya? Untuk judulnya tadi saya nggak ketemu, Amel ya tadi ya. Mohon maaf ya Mama Dani kalau misalnya lagunya salah ya. Soalnya lagunya yang tadi yang diminta nggak ketemu saya ya. Ada Dani, makasih ya. Selamat sore semuanya, salam bahagia selalu. Kebersamaan kita di acara Persada Indonesia kita cukupkan ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan lagu-lagu yang

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Ya, berikut masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada tetap semangat ya dari Bondan Prakoso. Ya, tetap semangat juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di edisi hari ini, hari Sabtu, hari ke-11 bulan Juli tahun 2026. Bagaimana sore Anda hari ini? Cuaca cukup asik nih di sore hari ini, meskipun tidak panas, sedikit berawan dan juga berangin. Berawan dan berangin ya, hati-hati nih untuk Anda yang mungkin menikmati suasana di kawasan pesisir ya. Untuk tetap jaga imunitas karena kondisi angin dan kondisi cuaca musim pancaroba saat ini tentu sedikit menjadi tantangan bagi tubuh kita agar tetap semangat, tetap sehat dan juga tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Erita Fitra Insani kembali menyapa Anda ya di sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan masih akan kami hadirkan kronengar Anda lagu-lagu pop Indonesia serta juga beberapa lagu mancanegara yang akan kami hadirkan dan informasi-informasi yang kami sudah persiapkan menemani sore Anda di sore hari ini.

0: Ayo, ci. Prek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Ya, mendengar masalah sampah di Indonesia adalah tantangan kompleks ya, akibat volume yang tinggi yang mencapai puluhan juta ton per tahun. Nah, minimnya pemilihan dari sumber dan kapasitas tempat pembuangan akhir TPA yang kritis, sehingga ada sekitar 34,29% hingga 65,8% sampah nasional tidak terkelola dengan baik dan menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, dan juga krisis kesehatan. Nah, akar masalah pengelolaan sampah tentunya adanya beberapa faktor ya, dan juga beberapa poin. Yang pertama jelas kurangnya kesadaran dan pemilihan bagi masyarakat, karena kebiasaan mencampur sampah organik dan non anorganik dari rumah tangga menyulitkan proses daur ulang. Kemudian juga ada kapasitas TPA yang berlebih, banyaknya TPA yang mengalami kelebihan kapasitas. Kemudian juga keterbatasan anggaran dan fasilitas. Anggaran persampahan daerah di Indonesia rata-rata hanya sekitar 0,4% dari APBD, jauh dari angka ideal 3% hingga 5%. Dampak utamanya ya jelas pasti ada pencemaran dan juga bencana, kemudian masalah kesehatan dan juga udara, dan upaya penanganan dan solusi lainnya adalah tentu adanya target dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang menargetkan masalah sampah dapat diselesaikan 100% pada tahun 2029. Kemudian juga ada pengolahan dari hulu, seperti mendorong program pemilihan sampah 3R dan inovasi budidaya manggot, dan untuk mengurai sampah organik. Tidak hanya itu, pemerintah mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik ya. Pada tahun 2026, operator untuk program ini juga telah ditunjuk dan mengolah sampah di wilayah Bekasi dan Denpasar agar dapat beroperasi di tahun 2028 mendatang.

Ya, pendengar KAV harus sampai di sini ya. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan untuk Anda masuknya Fardu Sholat Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026 pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026 pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan uluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pokok-pokok berita utama, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu selengkapnya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femi Astiofani, melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dan upaya pencegahan maladministrasi. Anggota Ombudsman RI Nusran Zoher mengatakan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, namun lembaga tersebut berperan di bagian hulu dengan memberikan pendampingan, pengawasan, dan mengingatkan penyelenggara pelayanan publik agar bekerja sesuai aturan. Menurut Nusran, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nusran menegaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Ombudsman terus mendorong terciptanya pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memang kita, Pak Gubernur, tidak punya kewenangan sanksi ya, tapi kita berada di hulu. Mengingatkan teman-teman penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujung jangan terjadi, pertama, korupsi, nepotisme dan sebagaimana, dan sebagainya. Karena bicara maladministrasi ada bicara tentang bagaimana kita melayani ya, pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah nyata tentang pelayanan prima. Nah, tentu saya meminjam istilah Pak Yusril kemarin bahwa hakikat kehadiran negara itu pada prinsip pada saat kita melayani rakyat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pendampingan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau dimiliki memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Seperti di sejumlah instansi menunjukkan peningkatan pelayanan setelah mendapat pendampingan dari Ombudsman. Salah satunya RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang kini dinilai mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya memang saya akui Pak, di situ kamarnya Pak sudah mulai bagus, banyak bel, kata kuncinya adalah BLUD-nya Pak, pendapatannya itu cukup naik signifikan. Jadi untuk pelayanan itu sangat, apalagi sekarang malam pun bisa Pak, udah hari biasa pun dah, luar biasa Pak. Memang pelayanan ini kebingungan Pak Bambang, dan begitu juga di Dignas juga. Ini sebenarnya juga, ini cukup bagus juga.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan peningkatan serupa juga terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, di mana perbaikan kualitas pelayanan dinilai berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah di tingkat kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, dan diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan ombudsman terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian di Sumatera Barat. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, para ayah didorong mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani, melaporkan.
4: Kegiatan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah menjadi salah satu implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang didorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN untuk mengantisipasi fenomena fatherless di Sumatera Barat. Melalui gerakan tersebut, kehadiran ayah pada momen penting dalam kehidupan anak diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Magdalena Wati Yulia, di Padang kemarin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan surat edaran agar para ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah dan menjemput rapor di akhir semester. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam memperkuat peran ayah di tengah keluarga. Ia berharap gerakan tersebut dapat diikuti lebih banyak sekolah di berbagai daerah sebagai upaya membangun budaya pengasuhan yang lebih baik. Kehadiran ayah sejak momen awal pendidikan dinilai menjadi langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mencegah fenomena fatherless dan mewujudkan generasi yang berkarakter.
5: Salah satu program pembangunan keluarga yang kita kenal dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini dilatar belakangi tingkat tingginya angka fatherless, yaitu hilangnya sosok ayah selama tumbuh kembangnya. Ternyata ini berdampak kepada kepribadian anak, berdampak kepada kemandirian anak. Dan alhamdulillah kita sudah mengeluarkan edaran, yaitu kemarin menjemput rapor anak ke sekolah dan esok di hari pertama sekolah mengantarkan anak ke sekolah. Dan ini tentu sekali lagi kegiatan yang luar biasa, karena ketika hari pertama anak sekolah diantarkan oleh ayah dan ibunya, ini akan membawa makna atau nilai yang sangat besar bagi tumbuh kembang anaknya.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang, Erwan Effendi mengatakan pihaknya turut melibatkan orang tua, khususnya para ayah, pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam menyambut awal tahun ajaran menjadi bagian penting dalam membangun semangat belajar sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak.
6: Itu kami sudah melibatkan orang tua siswa baru. Seperti sesuai dengan anjuran, yaitu hari pertama sekolah itu anak-anak diantar oleh orang tua. Dua itu kami beri juga kesempatan bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan untuk MPLS ini terhadap anak-anak kita di SMP 1.
4: Ia menambahkan keterlibatan orang tua pada hari pertama sekolah juga menjadi momentum mempererat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan kondusif bagi anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill dan soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan Kota Batam sudah berstandar global. Dilaporkan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
7: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmar Putra, mengatakan, peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
8: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing.
7: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam di Gusianesa menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
9: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya.
7: Melalui perluasan akses pendidikan, penguatan kemampuan bahasa Inggris, pengembangan soft skill, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif, dan siap menjadi bagian dari SDM berdaya saing global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
10: Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi di Kedua Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2026-2027 dari kota idealnya sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun ini sekolah hanya menerima 90 siswa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Prianti dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keterbatasan ruang belajar menjadi alasan utama belum maksimalnya penerimaan peserta didik baru. Gedung sekolah permanen belum dibangun sehingga kapasitas belajar masih sangat terbatas. Menurut Prianti, pemerintah sebenarnya menargetkan penerimaan lebih banyak siswa agar semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Namun kondisi fasilitas yang ada mengharuskan kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Selain mempertimbangkan kapasitas sekolah, proses seleksi calon peserta didik juga dilakukan secara ketat. Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan termasuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
11: Desil 1, desil 2. Pulang kecamatan harus ke lapangan. Harusnya 270. Kita nggak ada spat, nggak ada asrama, jadi kita minimalkan. Jadi satu-satu rombel. Satu SD, satu SMP, satu SMA. 90. Itu kan kita perankingan. Nanti data-data yang ada itu kan nampak. Misalnya dari segi rumahnya, segi orang tuanya. Karena dia ini beda lah dengan orang tua yang lengkap dengan yang anak yatim. Itu kan pasti prioritasnya anak yatim dulu.
10: Sementara itu dari sisi tenaga pendidik, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna dinilai telah siap menjalankan proses pembelajaran. Ketersediaan guru maupun tenaga pengasuh asrama telah memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Widya Ningsih, mengatakan jumlah pengasuh asrama saat ini sudah memadai. Hal tersebut didukung dengan penempatan tenaga melalui proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
11: Sudah ada tambahan rekan-rekan dari Wali Asuh dan Wali Asrama yang P3K kemarin ya. Jadi kami alhamdulillah sangat terbantu. Wali Asrama itu ada 7 orang. Wali Asuh itu 19.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera terbangun sehingga daya tampung peserta didik dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, lebih banyak anak keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter RRI Padang, Selly, melaporkan.
13: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
14: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, dalam dialog Padang Menyapa RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi, dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai 1.000 hektar setiap tahun sehingga perlu segera dikendalikan. Afni Wirman menyampaikan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah bersepakat menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan tersebut membuat target minimal 87% luasan yang ditetapkan pemerintah pusat berhasil dipenuhi oleh Sumatera Barat dan menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depan. Meskipun demikian, Afni Wirman menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota kembali memverifikasi serta mengukur lahan yang diusulkan agar benar-benar merupakan sawah aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di kemudian hari.
13: Contohnya saya katakan Damasraya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4.503,38. Artinya, dan Mas Raya siap untuk menjadikan LBS mereka ke LP2B sebesar 59,96%. Ini luar biasa ini. Kami lihat dan Mas Raya paling tinggi secara persentase, walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Namun, ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksistensinya tidak sawah, tapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Eko Juandri mengatakan, usulan agregat LP2B Sumatera Barat seluas 89,92% telah diserahkan kepada Kementerian ATR BPN pada 8 Juli lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal kabupaten dan kota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW masing-masing.
15: Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi RTRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
14: Eko Juandri berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjaga komitmen dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data LP2B yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Salidla Putri melaporkan.
0: Hingga akhir Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue atau SAR. Selengkapnya, reporter RRI Ranai Afrizal melaporkan.
16: Sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Hal itu disampaikan Kakan Sar Natuna Abdurrahman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini.
17: Ya, kurang lebih ada 9 yang sudah kita ditambah ada dua kejadian-kejadian ya, Subi, dengan kurang lebih dari 11 kejadian yang kita dapat informasi dan melakukan penyelamatan saat kita
16: hilang. Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya laka laut, pihak KPP Sar Natuna secara rutin terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas saat melakukan pelayaran.
17: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada, tetap ada saat beraktivitas di laut, dan juga safety menjadi skala prioritas. Dan pastinya alat pengaman ataupun alat keselamatan ini menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut. Dan juga pada saat melakukan aktivitas, pastikan kemana tujuan, arah, dan berikan informasi baik ke keluarga dekat.
16: Kakan Sar Natuna Abdurrahman juga menambahkan, jika dibandingkan dengan data laka laut di seluruh wilayah Indonesia, untuk laka laut di wilayah perairan Natuna dan Anambas masih termasuk intensitas rendah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi sebesar 30% karena konflik global. Berikut laporan reporter RRI Batam Ahmad Rifai Kamsim.
18: Permasalahan industri Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya resiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenagakerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus dagang Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
19: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip, ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain, ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30%, ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang, ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan, akan melakukan PHK itu belum.
18: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
20: Justru pekerja akan menurunkan daya beli karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor, apa harga-harganya akan naik, ini yang jadi masalah. Kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair kan gitu. Nyatanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar sekitar enggak sampai 300 dolar, sekarang lebih turun lagi kan gitu loh.
18: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan di Kasangkulim Zoo meningkat hingga 1.000 pengunjung terutama di akhir pekan masa libur sekolah. Berikut laporan reporter RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan.
21: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Kasangkulim Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasangkulim Zoo, Yola, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu Minggu meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Ia menjelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal ini terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir bagi anak-anak sekolah.
22: Kalau untuk hari-hari selama liburan ini, untuk hari Senin sampai Jumatnya kurang lebih 400 sampai 600 pengunjung, tapi kalau di Sabtu Minggunya bisa sampai 1.000. Kalau promo kita harga tiket kita masih tetap sama, dewasa 30, anak-anak 20.000. Tapi di setiap season pengunjung di siang sama sore itu kita ngadain door prize untuk anak-anak sekolah. Jadi kita kasih quiz pertanyaan, nanti yang dapat jawab seputaran tentang Kasangkulim nanti kita kasih hadiah souvenir.
21: Salah seorang pengunjung, Taufik, mengaku telah merencanakan kunjungan bersama keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias melihat satwa sekaligus menikmati wahana permainan yang tersedia.
23: Kami memang berencana udah dari kemarin sih mau ke Kasangkulim, soalnya anak-anak pada pengen lihat kuda Nil, terus mau naik gajah katanya, sama kemarin sempat ngasih makan rusa, jadi pengen ngasih makan lagi. Nah, jadi memang udah berencana dari kemarin, terus tempatnya juga seru, apalagi sekarang udah ada kolam renangnya kan, jadi semakin senang kami kesini. Jadi kalau untuk keluarga cocok sih, jadi mungkin bakal kesini lagi kalau ada kesempatan lagi.
21: Selain koleksi satwa, Kasangkulim Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayo, delman, buggy car, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Gebiar Skuter di Pulau Bengkalis diperkirakan lebih dari 1.000 komunitas skuter akan hadir. Dishub akan atur jadwal penyeberangan dengan maksimal. Reporter RRISP Bengkalis Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Pulau Bengkalis akan menjadi pusat berkumpulnya para pencinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Riau akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak Jumat ini melalui Pelabuhan Roro Sungai Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasnya peserta diperkirakan akan meningkatkan arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis dan bahkan sebaliknya. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan penumpang tidak hanya dipicu oleh kedatangan komunitas Vespa, tetapi juga bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah, banyak mahasiswa dan pelajar yang kembali ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan maupun masyarakat yang pulang setelah berlibur. Edi menjelaskan hingga saat ini layanan penyeberangan Roro dilayani oleh 3 armada Roro yakni KMP Suwana Putri, KMP Sria Domar, dan KMP Permata Lestari 3. Ia juga mengimbau masyarakat yang membawa kendaraan pribadi agar memilih jadwal penyeberangan pada pagi hari.
2: Kalau yang dari Pak Ning kan masuknya mungkin kan tak serentak tuh kan, mungkin bisa jadi rombongan per kabupaten seperti itu kan. Cuman kalau kemarin itu informasi Pak Adi, karena ini juga terkait dengan pengguna jasa yang lain, karena banyak, mungkin kalau anggaplah batu bawah 100 atau 100 masih bisa diprioritaskan gitu kan.
1: Sementara itu, Panitia Silaturahmi Komunitas Skuter se-Provinsi Riau, Ongah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi tahunan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pencinta skuter dan Vespa dari seluruh wilayah Riau.
3: 1.500an. Caranya intinya silaturahmi antar skuteris, ya, karena kalau tanpa acara ini berkemungkinan kita jarang berjumpa. Dengan acara ini baru kita bisa saling silaturahmi.
5: Oh, jadi besok tuh di sini dikumpul semua, nah,
3: dikumpulnya
5: para
3: semua
5: pencinta skuter ini ya. Kalau perkiraan kita ini berapa banyak besok ini?
3: Kalau untuk unitnya sekitar 1.000an unit.
1: Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan untuk masyarakat. Acara akan dipusatkan di lapangan pasir Andam Dewi dan kawasan lapangan Tugu Bengkalis yang akan diramaikan dengan Car Free Night CFN pada Sabtu dan Minggu malam. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dukungan pemerintah sangat penting dalam mencapai prestasi yang gemilang di ajang olahraga. Reporter Tanjung Pinang, Vidyawati, melaporkan.
24: Prestasi yang membanggakan diraih oleh tim Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Tanjung Pinang yang meraih juara umum Popda ke-10 yang digelar di Karimun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet, terutama atlet pelajar yang bertanding pada Popda.
25: Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum. Karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024. Kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. 6 bulan renang ini kita training seminggu 3 kali. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita.
24: Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga PWI Kepri, Abbas, mengatakan dalam mencapai prestasi atlet, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Atlet akan mencapai prestasi yang membanggakan ketika didukung dengan baik oleh pemerintah dan sebaliknya.
26: Namun yang kala pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah, disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal, ya kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah.
24: Dikatakan Abas, pemerintah Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk tidak cepat puas dengan raihan prestasi yang didapat di Popda. Perlu upaya dan strategi taktis lainnya menuju perhelatan olahraga ke depan seperti Porwil hingga PON nantinya. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mendara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Cornwall Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, pendengar, kami masih akan update Anda untuk perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG ya, Raja Haji Fisabilah Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat sore Mas Robi. Halo Mas Robi, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo juga. Apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat. Ya, ini kayaknya seperti suaranya happy sekali. Happy kah dinas di hari weekend ini?
2: Iya, harus happy, Kak.
0: Harus dinikmati aja ya Mas Robi ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Benar sekali. Ini sudah mendung-mendung manja dan berangin-angin. Nah, untuk esok hari Minggu nih, biasa masyarakat kita banyak menggunakan waktu Minggu untuk jogging dan lain kegiatan lainnya ya, karena masih libur sekolah juga. Nah, bagaimana untuk perkiraan cuaca esok nih? Mas Robi, silakan.
2: Ya, baik Kak Erita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan teman-teman. Selamat sore kepada pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari RRI Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini dengan kami kondisi khususnya ke Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan baik, dapat kami sampaikan untuk perakhiran untuk esok hari di pagi hari secara umum akan cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari berawan dan masih terdapat potensi atau peluang untuk turunnya hujan, namun intensitas yang ringan di beberapa wilayah Kabupaten Bintan khususnya. Untuk itu diharap waspada serta berhati-hati terutama di bagian pesisir Pulau Bintan. Sementara malam dan dini hari kami perakhirkan berawan dan terdapat peluang juga untuk intensitas hujan dengan intensitas ringan gitu ya, di dini hari yang sifatnya lokal atau tidak merata. Kemudian untuk angin masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam. Dan suhu diperkirakan untuk esok hari berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara terpantau berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di beberapa wilayah perairan Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Erita, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Kak.
0: Baik Mas Robi, berarti esok hari masih pagi berpotensi masih cerah ya, berarti bisa jogging nih ya.
2: Iya, cerah. Ya. Okay. Ada peluang untuk di dini harinya sih, Kak. Iya, benarnya tadi.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya.
0: Kalau saat ini kan...
2: Pagi.
0: Oke, okay, ya. Saat ini sore ini kan sepertinya nih dari pantauan kacamata ya. Saya nih di studio. Ini pohon-pohon di sekitaran kantor ini bertiup cukup kencang anginnya, ini masih tak kategori normal kah?
2: Iya, kalau untuk kecepatan angin sebenarnya masih normal sih Kak untuk bulan-bulan terutama di pertengahan tahun ya Kak ya. Melihat aktivitas monsun Australia yang memang sudah cukup lama aktif sebenarnya, cuman memang untuk skala atau dilihat dari kecepatan yang sekarang ini sekitar 5-11 knot itu masih tergolong normal seperti itu sih Kak.
0: Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Robi informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali.
2: Baik Kak Erita, sama-sama. Terima kasih kembali Kak.
0: Baik, sama sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih telah menetapkan Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Kepulauan Riau sebagai rumah sakit rujukan layanan unggulan untuk KJSU KIA, yaitu kanker, penyakit kanker jantung, stroke dan uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak. Nah, program ini memang ya diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo, yang mengatakan bahwa penetapan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kepulauan Riau. Nah, pada awal Juli, tim Kementerian Kesehatan telah melakukan survei, akreditasi, dan juga pendampingan klinis untuk memastikan bahwa kesiapan rumah sakit mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan medis. Dan melalui program ini juga rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Thabib akan membina rumah sakit kabupaten kota. Pendampingan tahap kedua dijadwalkan juga berlangsung pada bulan September mendatang. Dan tahun ini, RSUD Raja Ahmad Thabib juga diwajibkan mendampingi RSUD Kota Tanjung Pinang dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Apabila terdapat kasus kegawat daruratan, ibu dan anak yang belum dapat ditangani di daerah, maka pasien dapat segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Raja Ahmad Thabib sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: When I first saw you.

Ya, benar. Belum lama ini ya, Kabupaten Wonogiri secara resmi telah mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam ajang Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri tahun 2026 yang dilaksanakan pada minggu lalu ya. Tepatnya di awal bulan kemarin pada Sabtu lalu 4 Juli tahun 2026. Nah, langkah ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai upaya untuk memperkuat identitas daerah mereka yang dikenal luas sebagai kampung halaman bagi mie ayam dan bakso di Indonesia. Nah, festival ini berhasil memecahkan rekor MURI dengan menyajikan sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis kepada masyarakat. Dan melalui pencapaian dan deklarasi ini, pemerintah daerah juga berharap dapat mendorong pertumbuhan UMKM sektor kuliner yang meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat Wonogiri secara berkelanjutan. Mie ayam ya, ini menjadi makanan favorit juga, apalagi di kondisi cuaca saat ini. Pendengar, tidak ada salahnya malam minggu ini menikmati mie ayam yang ada di daerah kita.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, benar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini mulai merealisasikan layanan medis, ya, maksud kami layanan medis jemput bola bagi anak penyandang disabilitas. Nah, program ini dijalankan sebagai merespon atas keluhan para orang tua yang selama ini kesulitan mengakses layanan dokter spesialis untuk anak mereka. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kepulauan Riau, Mahadi Rahman, yang mengatakan bahwasanya usulan tersebut muncul saat anggota ataupun agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kepri beberapa waktu yang lalu, di mana para orang tua berharap dokter spesialis dapat secara proaktif mendatangi anak penyandang disabilitas untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Dan berdasarkan koordinasi lintas sektor, layanan bergerak ini kini mulai berjalan secara bertahap dan sejumlah puskesmas bersama dinas kesehatan telah menerjunkan tim dokter untuk memberikan pelayanan langsung ke rumah-rumah warga. Meski demikian, pelaksanaan belum menjangkau seluruh wilayah karena masih terkendala oleh keterbatasan operasional. Berdasarkan data rekonsiliasi terbaru, bahwasannya jumlah anak penyandang disabilitas di Kepulauan Riau saat ini mencapai hampir 5.000 orang.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
1: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
0: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
1: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
0: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
1: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
0: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
1: Yuk gabung
0: jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya fardu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026 pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.41 menit, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Ikhlas dengan judul Tujuan Hidup Manusia. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Faizal Arif yang akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026 pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim alaih. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka untuk bermain-main, ya. Allah menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Sama halnya seseorang membuat pesawat, merakit mobil, membuat motor, bahkan membuat pena yang kecil saja ada tujuannya. Membuat sapu lidi yang kecil gitu ya, ada tujuannya. Apalagi kita manusia dengan segala kesempurnaan diri kita, ya, pandangan mata kita, telinga kita, detak jantung, fisik yang kuat, keseimbangan badan, belum lagi otak yang mampu berpikir dengan luar biasa. Tentu Allah tidak mungkin menciptakan kita tanpa tujuan, gitu ya. Nah, itu yang mestinya kita renungkan. Sebetulnya kita itu mau apa ada di dunia ini? Ya, para pendengar, kita mau apa? Maka ulama mengkategorikan tujuan itu ada dua. Tujuan hidupnya itu dunia atau tujuan hidupnya akhirat kita. Tujuan hidup hanya dua saja. Dia tujuan hidupnya dunia atau tujuan hidupnya akhirat. Kalau kita salah memilih tujuan, maka kita tidak akan bahagia. Kenapa kita harus benar memilih tujuan? Supaya bahagia. Cobalah ya, kita hidup di dunia ini, pasti apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya pengin apa? Bahagia. Sekolah tinggi ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan nanti S1, S2, S3. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Agar apa? Mendapat penghasilan yang cukup. Supaya apa? Bahagia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai pulangnya malam, lembur. Untuk apa? Dapat penghasilan. Tujuannya apa? Bahagia. Tapi kita kalau orang beriman beda bahagianya, ya. Karena kita punya iman. Orang beriman bahagianya itu enggak cuma di dunia. Itu ya, para pendengar, pembedanya. Orang yang punya iman bahagianya tuh sampai akhirat. Gak mau dia cuman dunia saja. Makanya Allah mengatakan di dalam firman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi yang dipanggil orang beriman. Makanya hidup kita pasti punya tujuan, gitu ya. Walau kita mau berpikir, ya, kalau kita mau hidup mengalir seperti air, kan ada yang bilang seperti itu ya, ya silakan saja. Tapi nanti penyesalan itu di akhir. Ketika usia sudah renta, ketika sudah tidak kuat lagi untuk beribadah, hanya terbaring di tempat tidur, di situ baru kita merasa, ya Allah, dulu kenapa masa muda saya enggak saya gunakan untuk sholat 5 waktu, ya Allah, dan seterusnya. Silakan saja, gitu ya. Pilihan ada di kita. Tetapi orang beriman dari awal Allah mengingatkan kita punya tujuan. Jadi dari dua tujuan tadi, dunia atau akhirat,
maka orang beriman tujuannya adalah akhirat. Ya, ini udah pakem ya, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau jadi orang beriman, tujuannya akhirat. Di dalam salah satu hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit, ya, sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Man kanati dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Kalau dunia dia jadikan tujuan, dia tidak letakkan tujuan akhirat di atas. Memang kita harus mengejar dunia, betul. Karena jangan sampai salah paham juga, akhirnya kita jadi malas bekerja. Oh, Islam juga membenci hal tersebut ya. Karena Allah mengatakan di dalam firman yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya secara ikhtiar harus. Karena Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lisan untuk bisa berbicara, Allah ciptakan pikiran untuk berpikir. Artinya Allah ingin kita ikhtiar. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ikhtiar, fokusnya hanya dunia. Itu maksudnya tadi. Tetap yang paling tinggi diletakkan dulu adalah akhirat, baru dunia kita cari. Niscaya kalau kita fokusnya akhirat, dunia kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia ini dengan cara yang diridhoi Allah. Begitu. Simpel ya, sederhana saja. Tujuannya akhirat, dunia tetap kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia dengan cara yang diridhoi Allah. Farraqallahu alaihi amrah, siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah akan berantakan urusannya. Anda sudah melakukan perencanaan dengan matang, luar biasa, tapi karena tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan banyak kendala. Kayaknya susah aja. Coba rencana A gagal, rencana B gagal, padahal udah matang banget nih rencana buka usaha, kenapa gak ada yang beli? Padahal kita udah bekerja mati-matian maksimal sampai lembur-lembur malam, tapi gak dapat juga kebahagiaan di hati. Kenapa Allah cerai-beraikan urusannya? Kayaknya berantakan aja urusannya. Ini hadis ya. Kalau Anda orang beriman harus yakin, ini Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya hanya menyambung lidah saja. Tapi Rasulullah yang menyampaikan bahwa Allah akan memberantakan urusannya. Pertanyaannya, kalau Allah yang berantakin, siapa yang bisa merapihkan? Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Hati-hati. Dan lanjutan dari hadisnya adalah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau dunia dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya. Nah, pemirsa, maksudnya apa? Artinya dia akan merasa kurang aja, fakir. Dapat gaji 5 juta masih kurang. Dapat gaji 10 juta masih kurang. Oh, saya harus nambah bisnis ini lagi, boleh, tapi karena tujuannya bukan akhirat, dia kayak kurang puas di hati dia terus aja. Padahal kalau kita enggak hati-hati, para pendengar, ingat modal kita tuh usia yang Allah berikan untuk kita. Anda kerja terus, tiba-tiba usia Anda sudah 60 tahun, Anda baru ingat ketika stroke. Tuh. Ya, dapat 10 juta, dapat 15 juta, terus bekerja tengah malam. Kata Allah, ini kenapa tidak ingat sama aku? Sholat diterabas, baca Al-Quran jarang, puasa Ramadan alasannya, oh, saya susah pekerjaannya, gak mungkin bisa puasa. Zakat gak pernah dikeluarkan, padahal dia sudah mampu haji, dia gak daftar haji. Yang ditegur sama Allah, kasih stroke saja.
atau sakit keras misalnya, asam lambung dan seterusnya, tergeletak Pak di tempat tidur. Jadi inilah waja'al faqrahu baina ini, Allah akan jadikan kefakiran dalam kedua pelupuk matanya, merasa kurang terus. Kenapa? Tujuannya dunia. Wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan sayangnya karena dia udah tujuannya dunia, dia udah kerja dari malam sampai dari pagi sampai malam. Kata Allah, wa lam yatihi minad dunya, dan dunia itu enggak datang, enggak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditulis untuknya. Ya kasihan ya. Udah capek, ternyata ya enggak akan nambah juga kalau bukan di udah takdir rezekinya segitu, segitu saja dapatnya gitu. Maka para pendengar RRI, ini hadis yang luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Wa man kanatil akhiratu niyyatah, tapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka masya Allah nih, lihat para pendengar, kalau akhirat yang jadi tujuan kita, jama'allahu amroh, Allah akan kumpulkan urusan kita, dibuat mudah sama Allah, gampang aja cari rezeki, gampang aja, enak aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kaya di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa dunia datang dalam keadaan terpaksa kepadanya? Allah yang nyuruh, hei kamu dunia, datang kepada hambaku yang itu misalnya, karena dia tujuannya adalah untukku, maka engkau datang. Dalam keadaan terpaksa atau terhina dia akan datang. Artinya kesimpulannya, ketika tujuan kita adalah akhirat, maka tidak perlu khawatir dunia akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau tujuan hidup kita dunia, akhirat tidak ada jaminan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah.

0: Sud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ma, adik bola ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sajian lagu-lagu hiburan kami cukupkan sementara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah expose inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan expose ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: informasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Harusnya kan masuk. Nah, katanya ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota,
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000
15: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
20: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
20: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
20: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Agar berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 11 Juli tahun 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

bertaubat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat. Ada Aci Harahap, Dingin ya. Lagu ini juga mungkin menggambarkan suasana di malam hari ini. Sempat hujan tadi, apakah dingin juga yang kita rasakan? Atau dingin seperti lagunya milik Aci Harahap ini ya, yang di aransemen ulang ini ya. Ya, lagu ini juga mengantarkan saya untuk mengakhiri perjumpaan saya. Tapi masih ada dua lagu saya hadirkan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk edisi Tanjung Pinang sore di hari Sabtu 11 Juli 2026. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan memandu di Tanjung Pinang malam. Ada ngobras ya malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada dapat bergabung juga bersama rekan kami Rika Pertiwi. Sebelum nanti pada pukul 21 nanti juga akan ada Ruang Rindu kembali yang Anda bisa ikuti di lantai telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pak, boleh foto aja?
0: Akhirnya saya pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Sehat selalu untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya Pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk edisi malam hari ini di Sabtu malam tanggal 11 Juli tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi pendengar sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, anak daerah kita yang sangat berbakat dan juga sudah memiliki prestasi di tingkat nasional, Mini Miss Grand Model Indonesia tahun 2026, Elizabeth Sarwenda. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Aduh, sangat cantik sekali. Nama panggilannya siapa nih?
2: Biasanya suka dipanggil Elizabeth.
1: Elizabeth ya. Oke, Elizabeth ini kamu Chinese?
2: Iya.
1: Oh, Chinese ya. Sekarang usianya berapa nih?
2: Udah mau 10 tahun.
1: Sudah mau 10 tahun, berarti kelas berapa SD ya?
2: Udah mau kelas 5.
1: Kelas 5 SD ya saat ini ya. Sekolah di mana, Elizabeth?
2: Di Honala.
1: Honala? Di mana itu, Tanjung Pinang?
2: Di Batam.
1: Oh, di Batam. Oh, kamu sekolah di Batam.
2: Iya.
1: Oke, berarti stay-nya juga di Batam ya?
2: Iya.
1: Oke, jadi datang ke Tanjung Pinang untuk ngobrol ya di Pro 1 RRI ya?
2: Iya kak.
1: Oke, baik, terima kasih Elizabeth sudah datang ke Tanjung Pinang. Kapan kamu ke Tanjung Pinangnya?
2: Hari ini.
1: Oh, baru datang hari ini, jadi besok kamu harus balik lagi ke Batam gitu?
2: Besok masih di Tanjung Pinang, Senin baru pulang.
1: Oh, besok masih di Tanjung Pinang, jalan-jalan dulu mungkin barangkali gitu ya. Oke, baik, nah Elizabeth ini adalah Mini Miss Grand Model Indonesia tahun 2026. Sebelumnya tentunya kita ucapkan selamat ya untuk gelar Mini Miss Grand Model Indonesia 2026. Gimana sih rasanya waktu nama kamu nih Elizabeth diumumkan sebagai pemenang waktu itu?
2: Rasanya sangat senang dan bercampur dengan rasa deg-degan dan sedikit hampir tidak percaya karena mengingat semua prosesnya itu sangat sulit.
1: Oke, jadi kamu agak masak sih gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu diumumkan sebagai pemenang gitu ya. Oke, berapa orang sih yang ikut kompetisi yang sama waktu itu? Saya ingatnya ada berapa orang waktu itu?
2: Ada banyak.
1: Oh, banyak ya, dari daerah lain gitu ya. Oke, tapi kamu sebelum mengikuti Mini Miss Grand Model Indonesia sebelumnya sudah pernah ikut lomba pageant juga ya?
2: Udah.
1: Oh, udah pernah. Di mana ikutnya waktu itu?
2: Di pernahnya di Batam sebelum itu.
1: Oh, di Batam ya. Oke, baik. Jadi waktu sebelum kamu dikirimkan ke Grand Model Indonesia di mana kemarin diadakan?
2: Di Jakarta.
1: Di Jakarta. Sebelumnya kamu sudah ikut dulu ya di tingkat daerah?
2: Belum pernah sebelum itu. Pernahnya biasanya itu di Batam.
1: Iya, di Batam waktu itu kamu sudah ikut lomba duluan gitu ya. Oke, baik. Nah, gimana sih ceritanya awalnya bisa tertarik nih dengan dunia modeling dan juga pageant ini?
2: Awalnya Elizabeth dari kecil suka tampil di panggung besar. Nah, Elizabeth tuh suka ikut lomba fashion show pakai gaun-gaun cantik. Walaupun setiap lomba fashion show Elizabeth kalah terus ya.
1: Oh. Oke.
2: Nah, jadi mulai dari situlah Elizabeth ikut sekolah modeling di Youngstar Production.
1: Mulai gabung di Youngstar itu di usia berapa?
2: Waktu kelas kayak mau kelas 4 gitu.
1: Oh, baru berarti ya. Baru 1 tahunan gitu ya kamu gabung di Youngstar gitu ya. Oke, jadi waktu kecil sudah, sebelum gabung di Youngstar udah pernah ikut fashion show juga?
2: Iya.
1: Walaupun kalah ya. Dari kelas berapa sih kamu ikut lomba-lomba model gitu, Elizabeth?
2: Pertama kali waktu kelas 2.
1: Kelas 2 SD? Oke, kenapa kamu kok sampai tertarik gitu? Apa ini memang sudah jadi cita-cita atau mungkin dari mama mungkin barangkali juga modeling atau gimana?
2: Karena Elizabeth tuh kayak lihat orang-orang tuh fashion show tuh kayak cantik-cantik gitu. Jadi Elizabeth kepengen juga gitu.
3: Oh gitu. Jadi tapi kalau dari mama atau mungkin dari saudara itu nggak ada yang apa yang terjun di dunia modeling gitu?
2: Ada juga ikut, cuma dia jarang.
3: Oke, jadi cantiknya itu apa sih? Cantik wajahnya atau mungkin kamu melihat cantik nih pakai baju terus jalan-jalan gitu di catwalknya?
2: Kayak dandannya, terus bajunya cantik-cantik gitu.
3: Oke, jadi kamu sering nonton juga mungkin barangkali ya, kalau ada lomba-lomba fashion show gitu di Batam.
2: Iya.
3: Iya. Kalau di apa ya? Di Indonesia nih. Di Indonesia kamu tahu dong model-model hebat yang kita punya gitu. Siapa yang kamu seneng?
2: Yang aku seneng ya. Ini apa?
3: Banyak mungkin barangkali gitu.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya, banyak.
3: Gak bisa disebutin ya. Iya. Oke. Okay. Terus juga mungkin Elizabeth bisa ceritain nih, siapa sih sosok yang paling banyak mendukung Elizabeth hingga berhasil meraih gelar ini?
2: Yang pertama pastinya adalah orang tua Elizabeth, mami dan papi. Mami, papi, terima kasih ya udah selalu ada di sisi Elizabeth sampai saat ini. I love you mami papi, Cece sayang mami papi.
3: Okay, so sweet. Kamu punya kakak?
2: Enggak.
3: Oh enggak, jadi adik kamu berapa orang?
2: Cuma satu.
3: Satu, oh jadi dia udah mulai aktif juga ya di modeling gitu ya.
2: Iya.
3: Okay, jadi mami sama papi ini sangat mendukung karirnya Elizabeth gitu. Oke, jadi biasanya yang nganter-nganterin kamu lomba siapa sih? Mami apa papi?
2: Mami biasanya.
3: Oh mami yang nemenin.
2: Jadi tapi waktu GMI itu banyak. Kayak om, omang gitu.
3: Oke. Jadi semuanya pada ikut ke Jakarta waktu itu ya?
2: GMI,
3: ya. GMI kapan sih?
2: GMI waktu kayak Januari atau Februari ya, lupa.
3: Iya, iya, iya. Oke, berarti kalau GMI itu merupakan lomba di luar daerah pertama kamu ya? Sebelumnya kamu ikut di Batam. Di Jakarta itu pengalaman pertama.
2: Iya.
3: Oke. Nah, boleh gak sih cerita gimana sih pengalaman selama menjalani karantina waktu di Grand Model Indonesia GMI?
2: Jadi di karantina tuh seru, Kak. Kita bisa dapat teman dari berbagai daerah dan Elizabeth juga dapat beberapa pelajaran dari situ, Kak. Elizabeth bisa harus belajar disiplin, bisa belajar bangun pagi dan yang lainnya, Kak.
3: Oke. Disiplin bangun pagi. Emang bangunnya jam berapa? Biasanya kalau di rumah jam berapa bangunnya?
2: Kadang-kadang kalau lagi libur kadang-kadang siang.
3: Oh, bangunnya siang gitu ya. Jadi kalau di Grand Model Indonesia tuh bangun jam berapa sih?
2: Ada waktu jam 5 gitu.
3: Jam 5 pagi bangun ya. Oke, boleh dong cerita seperti apa sih tempat karantinanya itu?
2: Nah, di situ tuh kita tuh kayak seru banget gitu.
3: Kamu sekamar berapa orang? Sekamar berapa orang?
2: Sekamar ya?
3: Satu kamar berapa orang?
2: Waktu GMI. Ada sekamar ya, ada sama mami.
3: Oh, sama orang tua berarti.
2: Iya, sama adek itu. Terus yang lainnya itu di kamar lain.
3: Oke. Oh, jadi waktu di karantina itu tetap tinggal dengan mami papi gitu ya. Bukan dengan peserta lain gitu ya.
2: Iya.
3: Ya, kalau untuk lomba-lombanya apa aja sih di sana? Waktu di GMI itu?
2: Di situ tuh kita tuh ada kayak pakai kostum nasional gitu, terus yang gaun, terus ada yang casual gitu, Kak.
3: Jadi ada tiga kostum gitu?
2: Ada banyak, ada 10.
3: 10 kostum? Kalau yang nasional itu kamu ngambil budaya daerah mana?
2: Aku pakai Masjid Cheng Ho. Itu yang di Batam Bengkong itu.
3: Itu kostum yang kamu pakai waktu itu ya. Oke, baik. Nah, kamu tahu gak sih Elizabeth, kenapa kamu akhirnya menjadi pemenang gitu Miss Grand Model Indonesia? Tahu gak kenapa kamu bisa jadi pemenangnya waktu itu? Dikasih tahu gak sih sama jurinya?
2: Awalnya sih kayak tidak percaya gitu. Jadi Elizabeth juga gak tahu kenapa.
3: Berapa hari kamu di sana?
2: 5 hari.
3: Oh, 5 hari itu udah sama proses karantinanya begitu ya?
2: Iya, yang kelimanya itu yang diajak waktu yang pemenangnya gitu. Itu.
3: Oke, baik. Nah, selama masa karantina itu ada nggak sih kegiatan keluar gitu yang dibuat oleh panitianya? Mungkin kamu dibawa jalan-jalan atau melihat-melihat Jakarta mungkin? Ada nggak sih?
2: Nggak ada. Habis itu biasanya kita jalan-jalan di situ.
3: Oh, begitu udah selesai lombanya gitu ya?
2: Iya.
3: Oke, baik. Nah, kalau kamu bandingkan nih lomba kamu di GMI dengan daerah, beda nggak sih? Apa bedanya?
2: Kalau di tempat daerah Elizabeth biasanya itu kayak cuma 1 hari aja gitu.
3: Oh, lombanya cuma 1 hari.
2: Tapi kalau GMI gitu, nah itu biasanya kayak beberapa hari gitu.
3: Tapi kalau dari segi panggung itu lebih besar atau kamu pernah juga sebesar itu?
2: Tapi kalau lomba di daerah gak pernah sebesar itu.
3: Oh, di sana panggungnya besar ya?
2: Iya.
3: Oke, baik. Terus Elizabethnya gugup gak sih atau enjoy aja gitu walaupun panggungnya lebih besar gitu?
2: Ya, kayak awalnya ada sedikit gugup gitu. Nah, tapi makin lama makin enjoy gitu.
3: Oke, kan ada GR ya terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang membuat kamu tetap yaudah tenang, jangan gugup gitu? Siapa orangnya gitu?
2: Ya, orang yang udah mendukung Elizabeth. Karena kayak Elizabeth gak mau bikin mereka kecewa gitu.
3: Oke, okay. Karena ada mami, ada papi, ada om, terus juga ada coachnya barangkali gitu ya. Ada pelatihnya juga ya, mendampingi Elizabeth gitu ya. Oke, baik. Nah, kemarin kamu ada juga gak sih memperkenalkan wisata daerah kita atau juga makanan khas daerah kita waktu kamu tampil di sana?
2: Ada.
3: Apa tuh? Ceritain dong.
2: Jadi, kita tuh di Kepulauan Riau tuh ada kayak makanan daerah kayak ini otak-otak gitu.
3: Kamu bawa? Dibawa waktu itu?
2: Aku ada, cuma bukan otak-otak yang aku bawa. Ada kayak kerupuk gonggong gitu. Nah, terus ada yang lainnya lagi
3: yang dibawa ke sana gitu ya?
2: Iya.
3: Oke, tadi terkait dengan budaya nasional, kamu pakai apa tadi?
2: Pakai Masjid Cheng Ho.
3: Masjid apa?
2: Masjid Cheng Ho.
3: Masjid Cheng Ho gitu. Kenapa kamu pilih itu?
2: Karena Elizabeth ini kayak campuran Chinese gitu sama Muslim gitu.
3: Oh gitu. Oke, jadi kamu campuran ya. Kirain tadi mami papi itu sama-sama Chinese. Mami orang mana sih?
2: Mami orang ini, Jawa.
3: Oh Jawa, papa yang Cina.
2: Iya.
3: Oke. Baik, kita jeda sesaat dulu ya, Elizabeth ya. Tetap di sini pendengar di program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas Prosatu.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Prosatu RRI Tanjung Pinang.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Ngobrol bareng komunitas hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, tentunya kami beri kesempatan bagi Anda yang akan berbincang bersama dengan kami di sini dalam program siaran Ngobras Mini Miss Grand Model Indonesia 2026 bersama dengan narasumber kita Elizabeth Sarwenda, Mini Miss Grand Model Indonesia tahun 2026. Nah, silakan di 27100 atau juga di 0811 77 89 830 untuk yang akan bertanya di sini, atau silakan ketik di kolom komentar kami pendengar di Facebook dan YouTube kita Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Udah banyak yang manggil Cece Cece. Kamu biasa dipanggil Cece ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, nanti ya untuk kegiatan nih, selama kamu ikut game itu apa sih yang paling menantang, berkesan gitu waktu itu?
2: Saat grand final dong, Kak. Soalnya mereka tuh saat grand final tuh menunjukkan yang paling baik dari mereka. Nah, di situ Elizabeth wah merasa tertantang nih. Jadi Elizabeth juga harus menampilkan yang lebih bagus dari mereka gitu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, waktu grand final kamu pakai busana apa?
2: Elizabeth pakai gaun merah gitu.
1: Gaun warna merah.
2: Iya. Ya,
1: oke. Berapa sih beratnya, tahu enggak sih?
2: Berat.
1: Gak tahu kali ya.
2: Iya.
1: Iya. Ini yang merancang busana yang Elizabeth gunakan itu siapa?
2: Yang buat ya?
1: Yang buat siapa?
2: Itu apa, coach Elizabeth, Om Isa Utama.
1: Oh, Om Isa semua. Jadi 10-10-nya itu dari Om Isa semua ya? Oke, sayangnya Om Isa gak ikut ya di sini ya. Tapi Om Isa udah pernah main loh ke Pro 1.
2: Udah ya.
1: Iya. Selama mengikuti kompetisi, ada gak sih momen lucu atau pengalaman yang sampai dengan sekarang ini masih Elizabeth ingat?
2: Ada loh, Kak. Jadi Elizabeth tuh waktu latihan opening dance, Elizabeth tuh tiba-tiba hair clip Elizabeth tuh jatuh loh, Kak. Nah, jadi jatuh dong. Nah, untung aja itu waktu masih latihan.
1: Malu dong ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus gimana waktu itu? Reaksi dari teman-teman, terus dari koreo lainnya?
2: Ada yang ketawa, ada yang kaget.
1: Jadi kamu langsung apa? Pasang gitu ya?
2: Ambil dulu, terus pegang dulu gitu.
1: Tapi waktu selama kamu lomba, tidak ada insiden seperti itu lagi ya? Nggak ada kejadian kayak gitu lagi?
2: Nggak.
1: Oke. Nah, banyak yang melihat dunia pigeon ya, glamour ya, Elizabeth ya, mewah gitu, istimewa. Nah, menurut Elizabeth, tantangan terbesar yang justru jarang diketahui orang itu apa gitu?
2: Jadi kita tuh harus kayak latihan terus, terus kita tuh harus belajar ngomong yang sopan gitu. Nah, kita juga harus menjadi disiplin gitu.
1: Oke, baik. Nah, kamu biasanya kalau latihan itu berapa kali dalam seminggu? Rutin nggak?
2: Biasanya sih suka ada les modeling satu minggu sekali. Nah, tapi biasanya juga suka latihan di rumah.
1: Oh, di Youngstar itu seminggu sekali ya? Kamu latihannya dengan Om Isa ya?
2: Iya.
1: Oke. Terus kalau latihan public speaking itu gimana?
2: Public speaking ya, kadang-kadang sama Mami, kadang-kadang sama Om Isa waktu itu.
1: Latihan public speakingnya ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, kamu setuju nggak kalau dunia pigeon itu glamour? Setuju nggak kalau dunia modeling itu sesuatu yang wah gitu?
2: Iya.
1: Setuju dong ya.
2: Setuju.
1: Oke. Karena juga busananya itu banyak detail-detail yang harus diperhatikan gitu ya.
2: Iya,
1: Elizabeth,
2: Kak.
1: Ya. Nah, kalau lagi nggak latihan nih atau menghadiri event, biasanya Elizabeth menghabiskan waktu dengan kegiatan apa?
2: Biasanya Elizabeth suka les biola di rumah. Sama Elizabeth juga suka main sama adek. Terus Elizabeth juga suka kayak latihan nyanyi buat single Elizabeth.
1: Oke. Banyak sekali berarti ya. Kamu ini ya, kamu suka les biola rupanya.
2: Iya.
1: Jadi gimana itu? Ada les modelnya, les biolanya, kamu juga apa latihan nyanyi juga nanti ya. Elizabeth juga punya single ya. Hari apa sih kamu biasanya latihannya tuh?
2: Biasanya kalau ada lagu lagi, biasanya Elizabeth langsung latihan setiap hari.
1: Oke. Kalau latihan biolanya dengan siapa?
2: Sama guru Elizabeth.
1: Oh, ada gurunya juga, ada coachingnya. Terus kalau latihan nyanyi?
2: Biasanya sendiri, tapi dulu juga pernah les nyanyi.
1: Sekarang kamu latihan sendiri di rumah?
2: Iya.
1: Nyanyi pakai biola gitu?
2: Enggak.
1: Sulit dong ya. Iya. Jadi kamu kalau latihan sendiri tuh sendiri aja gitu?
2: Iya, tapi kadang-kadang juga sendiri. Dibantu mami.
1: Mami juga seneng nyanyi?
2: Enggak, kayak dikasih tahu mami kayak ini salah Cece gitu.
1: Oke. Jadi yang mana nih yang lebih Cece senangin nih? Model, biola, atau nyanyi?
2: Semuanya sih.
1: Oh, semuanya.
2: Kak.
1: Jadi jalan bareng aja semuanya gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, baik. Jadi semuanya Elizabeth sukai gitu ya. Nah, terus kamu ada hobi yang lain mungkin?
2: Biasanya Elizabeth juga suka hobi berenang, Kak. Cuma kadang-kadang Elizabeth selesai berenang langsung sakit.
1: Oh, kenapa?
2: Nggak tahu. Mungkin jadi, kayak karena kayak airnya gitu. Kadang-kadang
1: berenangnya berapa jam?
2: Kadang-kadang lama banget.
1: Oh, gitu. Mungkin bisa jadi kelamaan kali ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, kenapa kamu lebih milih renang? Ada kaitannya nggak sih dengan hobi kamu yang lain gitu?
2: Ada juga modeling, juga biola juga termasuk.
1: Karena tuh bisa latihan pernafasan juga gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, sebagai pemegang gelar nasional sekarang nih kamu ya, apakah saat ini ada agenda atau proyek baru yang sedang kamu persiapkan?
2: Jadi rencananya sih Elizabeth nanti awal tahun Elizabeth mau ikut internasional lagi, Kak. Terus Elizabeth juga biasanya ada proyek kayak mau nyanyi gitu, Kak. Nah, kayak latihan nyanyi gitu.
1: Oke. Ada single baru mungkin nanti ya.
2: Iya.
1: Elizabeth ya. Oh, jadi nanti setelah setelah Grand Model Indonesia ini ada lagi untuk internasionalnya. Jadi mewakili daerah begitu. Mewakili negara.
2: Iya.
1: Oke. Kamu sudah tahu pembagian kamu kemana nanti?
2: Belum tahu.
1: Oh, belum tahu kamu ke negara mana nanti ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, sudah berapa single sih yang kamu keluarkan? Sudah berapa lagu?
2: Ada ini apa, Menari, terus Happy Birthday to You, dan ada yang lainnya lagi lah.
1: Oh, sudah banyak gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang lainnya itu dari cover dari orang.
1: Oh, cover dari orang. Kalau lagu Menari itu ciptaan dari
2: Elizabeth.
1: Oh, Elizabeth sendiri yang nulis liriknya.
2: Iya.
1: Oke. Ini Happy Birthday to You kebanyakan yang kita nyanyikan atau mungkin beda ya versinya?
2: Beda.
1: Oh, beda, itu ciptaan dari Elizabeth.
2: Iya.
1: Oke. Kamu kok bisa sih ciptain lagu gitu?
2: Iya.
1: Dari kelas berapa gitu kamu seneng nulis-nulis lagu?
2: Sebenarnya Elizabeth kayak buat lagu tuh dari kelas 3.
1: Dari kelas 3? Sudah senang nulis lagu? Kok bisa gitu?
2: Iya, biar kayak Elizabeth juga bisa pinter nyanyi gitu juga.
1: Oke. Jadi semuanya nih otodidak juga ya kamu ya, belajar sendiri ya Elizabeth ya. Oke, baik. Nah, jadi sudah punya Happy Birthday, Menari itu ciptaan dari Elizabeth sendiri. Aransemennya siapa? Untuk apa ya? Aransemen musiknya siapa? Elizabeth juga atau ada orang lain?
2: Yang kasih ide gitu ya.
1: Untuk ini, untuk musiknya.
2: Itu biasanya sih yang kayak ini gitu bantuin, itu biasanya ini apa, ini namanya itu Cole Jason ya, Lawson Jason.
1: Oke. Jadi harus musiknya dari dia gitu ya. Oke, liriknya dari Elizabeth ya. Kalau untuk lagu Menari ini kelas 3 juga kamu buat?
2: Kelas 4.
1: Oh, kelas 4. Jadi ini lagu yang sudah kamu buat itu di mana kamu promosikan gitu?
2: Jadi
1: di upload di media sosial ya?
2: Iya.
1: Di YouTube mungkin barangkali Elizabeth sudah punya channel YouTube sendiri?
2: Iya.
1: Channel YouTube-nya apa?
2: Cece Mei Mei.
1: Cece?
2: Cece Mei Mei.
1: Oh, Cece Mei Mei. Oke. Jadi di situ ya lagu-lagu dari Elizabeth. Oke. Nah, kalau untuk cover-cover kamu sudah banyak juga ya meng-cover lagu ya?
2: Iya.
1: Oke, salah satunya lagu siapa nih yang kamu cover?
2: Elizabeth sih gak tahu ya. Tapi tapi ada yang kayak Gongsi Facai, Sesang Ceyo Mama Hau. Terus ada juga yang ini apa, Cai Sentau gitu.
1: Jadi lagu-lagu Cina nih ya.
2: Iya.
1: Yang di cover ya sama Elizabeth gitu. Oke, baik. Nah, mungkin nih pendengar kita udah pada penasaran nih, pengen dengerin nih suara dari Cece. Cece Meme ya.
2: Iya.
1: Cece Elizabeth nih, pendengar sembari menantikan pertanyaan ya, kita coba dengarkan dulu nih lagu dari Cece nih, lagu dari Elizabeth. Lagu apa nih yang akan dibawakan Elizabeth nih pada malam hari ini?
2: Menari.
1: Lagu menari ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk lagu menari ini kamu tulis di kelas 3 SD ya.
2: Kalau menari aku buatnya waktu kelas 4.
1: Waktu kelas 4, lagu Happy Birthday tadi yang kelas 3 ya.
2: Kelas 4 juga.
1: Oh, kelas 4 juga.
2: Kelas 3 tuh waktu
1: salah lagi nih.
2: Iya, waktu yang cover-covernya itu kebanyakan.
1: Oh, yang kelas 3
2: ya,
1: itu.
2: Iya, tapi kalau yang Cai Sentau itu kelas 4 juga.
1: Menari dengan Happy Birthday yang kamu tulis sendiri itu di kelas 4 SD. Terus juga penata musiknya atau aransemen itu dari Coach siapa tadi? Jackson.
2: Dari Lause Jackson.
1: Jason. Yeah. Oke, baik. Nah, kita coba dengerin dulu ya lagu dari Elizabeth.

semangat-semangat ya, yo mami. Love you daddy. Nanti sakit kalau males-males, tak mengeluh walau panas, hari yang cerah, selalu ceria. Ikuti

0: Oke, bagus lagunya. Ini membawa kita untuk have fun gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kamu kenapa sih nulis lagu tentang itu?
1: Nah, jadi
0: tujuannya apa?
1: Dia tuh kayak suruh kita tuh kayak semangat gitu, jangan menyerah, gak boleh malu-malu gitu.
0: Oke, nah lagu ini Elizabeth tulis untuk siapa? Untuk menyemangati diri sendiri atau juga untuk semua orang yang mendengarkan gitu?
1: Untuk semua orang. Nah, jadi kan kayak menari lay-lay woman iciau, itu maksudnya kayak menari kayak bergoyanglah gitu. Kayak ayo bergoyang gitu.
0: Menari kayak, apa tadi? Menari lay-lay
1: woman iciau.
0: Itu bahasa apa ya?
1: Bahasa ini apa, Mandarin?
0: Bahasa Mandarin. Oh, oke. Okay. Lay-lay itu apa artinya?
1: Ya kayak ayo-ayo
0: ayo
1: gitu.
0: Oh, ya. Woman iciau itu?
1: Ya kayak bergoyang lah gitu.
0: Iya. Nah, lagu ini kan sudah kamu publish ya? Sudah kamu letakkan di mana? Di YouTube, di TikTok?
1: Di YouTube, di IG itu. Tapi kalau di TikTok itu di post sama mami.
0: Oke. Baik, mungkin sudah banyak juga ya yang nonton ya, barangkali Elizabeth ya.
1: Iya.
0: Terakhir kamu tahu enggak udah berapa yang nonton tuh?
1: Udah banyak.
0: Yang paling banyak mendengarkan di mana? Di YouTube atau di TikTok atau di mana?
1: Yang paling banyak ya, nggak tahu sih.
0: Cuman udah banyak aja gitu ya,
1: iya,
0: yang dengerin lagu kamu ya. Oke, baik. Nah, kamu kalau untuk lagu-lagu ini kamu promosikan juga nggak sih ke teman-teman gitu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi teman-teman juga banyak yang denger.
0: Jadi biar semuanya bergoyang, terus juga semuanya semangat gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, sama seperti Cece nih. Cece ini selain sekolah juga tetap aktif, terus juga ikut lomba-lomba model, les biolanya juga tetap, terus juga tetap nyanyi gitu ya, tetap mengeluarkan single ya Cece ya. Nah, kalau dalam waktu dekat kamu bakal ngeluarin lagu lagi gak sih? Kalau dalam waktu dekat ini kamu bakal ngeluarin lagu lagi gak?
1: Ada.
0: Lagu cover atau lagu ciptaan kamu sendiri?
1: Lagu ciptaan.
0: Oh, lagu ciptaan sendiri. Kapan kira-kira kamu mau launching nih?
1: Nanti kayaknya buat videonya kayaknya nanti ya. Gak tahu sih.
0: Oke, tapi lagunya sudah ada?
1: Iya.
0: Oke, aransemen musiknya juga sudah ya? Sudah juga. Ya, Cece, kita sapa dulu nih teman-teman kita yang udah nyapa kamu ya di YouTube. Di sini ada Ki ya Soda, Cece katanya, terus juga ada Sambi Gong ya. Cece, apakah ada lagu baru lagi nanti? Aku sayang kamu Cece, semangat Cece, keren Cece. Cece, kapan nih rencana ngeluarin single terbaru? Ya, kamu mau respon nggak?
1: Hai semuanya.
0: Lagu baru kamu nanti cerita tentang apa?
1: Cerita kayak tentang gini, kayak gak boleh nyerah gitu. Kayak semangat juga gitu.
0: Oh, sama berarti ya. Oke, memberikan motivasi untuk semuanya ya.
1: Kita tuh harus bisa gitu. Semua pasti bisa gitu.
0: Oke, baik. Nah, Cece ini luar biasa nih. Ngasih semangat ya buat teman-teman ya, biar bisa sama seperti Cece juga di sini. Nah, Cece, kamu waktu menjadi pemenang ya Grand Model Indonesia, gimana sih respon dari teman-teman atau juga guru-guru kamu di sekolah? Mereka pada tahu dong ya Cece jadi juara.
1: Iya.
0: Jadi apa kata mereka?
1: Mereka kayak ada ngomong kayak selamat ya Elizabeth gitu. Gitu.
0: Oke. Terus juga guru-guru nih memberikan kamu motivasi juga gak sih untuk ikut lomba? Memberikan semangat gak mereka? Mendukung kamu gak? Jadi mungkin kalau seandainya kamu harus meninggalkan pelajaran untuk ikut lomba, mereka juga memberikan izin begitu ya?
1: Iya.
0: Elizabeth ya. Oke, baik. Apa sih yang mau kamu ucapkan gitu? Yang pengen Elizabeth ucapkan untuk guru-guru dan juga teman-teman di sekolah. Sekolah apa tadi? Hanoha?
1: Yehonala.
0: Yehonala. Aduh, gak familiar karena sekolahnya di Batam ya. Apa sih yang pengen Elizabeth ucapkan untuk mereka gitu?
1: Halo. Nah, terima kasih ya udah dukung Elizabeth. Semuanya teman-teman Elizabeth, Guru Elizabeth. Terima kasih juga yang semuanya yang udah dukung Elizabeth ya.
0: Oke. Baik. Nah, Cece ini dari Emri Silia ya. Cece ini sangat cantik ya, so beautiful. Kira-kira gimana Cece ngatur jadwal nih antara berlatih, belajar, karena ada sebagian teman-teman yang seumuran dengan Cece masih nggak bisa ngatur antara main dan juga belajar karena usianya masih 10 tahun nih pendengar nih untuk Cece Elizabeth ini. Gimana cara kamu ngatur waktunya?
1: Biasanya sih kalau Elizabeth tuh ngaturnya tuh kayak ya kalau jamnya kayak harus belajar, Elizabeth belajar gitu. Tapi kalau bisa main ya Elizabeth ada main.
0: Tuh. Masih sempat main.
1: Iya.
0: Mainnya di mana? Main di apa ya? Main game di HP atau mungkin kamu juga masih sempat kan ngumpul dengan teman-teman, jalan-jalan ke mall gitu.
1: Kadang-kadang sih ke mall gitu, kadang-kadang lihat HP juga. Kadang-kadang juga main sama adek, kadang-kadang.
0: Oh, jadi masih ada waktu untuk bermain ya, Elizabeth ya. Iya. Ditunggu lagi challenge-nya katanya. Sukses selalu Cece. Cece hebat sekali. Oke, makasih tuh semua yang sudah komen dan memberikan semangat untuk Elizabeth ya di sini ya. Elizabeth, apa sih persiapan kamu nih sebelum nanti kamu bakal ikut ya event internasional di Januari nanti nih, 2027.
1: Elizabeth sih persiapin bahasa Inggrisnya ya. Nah, terus juga kayak public speaking-nya juga.
0: Oke, kalau untuk public speaking ini kan sudah di-handle Mami tadi katanya ya. Mami yang mengajarkan gitu. Kalau untuk bahasa Inggrisnya gimana kamu lesnya?
1: Kalau bahasa Inggris aku biasanya les online.
0: Les online saja ya. Oke, baik. Nah, padat ya berarti ya kegiatan Elizabeth nih ya, hari-hari ya. Kamu Senin sampai Minggu itu ada kegiatannya semua? Ada jadwalnya?
1: Kadang-kadang sih ada hari yang gak ada les. Tapi Minggu sama Sabtu juga ada les kadang-kadang.
0: Kadang-kadang gak ada gitu.
1: Iya, tapi kalau Minggu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi kalau Sabtu ya ada.
0: Oke. Baik, nah apalagi nih, Cece Pretty, kasih tips dong untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia model katanya.
1: Jadi tipsnya itu kalian harus belajar gitu public speakingnya, sama kalau kalian tuh tidak boleh menyerah gitu, harus mencoba gitu. Soalnya kalau gak dicoba ya percuma dong gitu.
0: Sama seperti Elizabeth nih, awalnya udah ikut lomba tapi belum pernah menang, tapi terus aja gitu ya, ikutin aja ya Elizabeth ya. Kamu ikut lomba pertama kelas berapa sih?
1: Waktu kelas 2 kalau fashion show.
0: Oh, fashion show dari kelas 2 kamu udah ikut.
1: Iya.
0: Oke, jadi belum pernah menang waktu itu ya.
1: Iya. Tapi kalau ikut sekolah modeling waktu kayak mau kelas 4 gitu.
0: Baru ikut di kelas modeling.
1: Iya.
0: Di Youngstar ya, kamu gabung di sana ya. Nah, menurut Elizabeth nih, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki seorang peserta pigeon selain penampilannya? Apa? Kira-kira kualitas apa yang paling penting dimiliki seorang peserta pigeon selain penampilan?
1: Jadi kita tuh harus kayak percaya diri gitu. Terus walaupun capek, kita tuh harus tetap kelihatan semangat gitu.
0: Oke. Gak boleh ditunjukin gitu capeknya gitu ya.
1: Iya.
0: Elizabeth ya. Oke. Nah, Elizabeth, bagi kamu ya, seorang model itu apakah harus cantik gitu?
1: Iya kak, soalnya kita juga harus menampilkan kecantikan gitu, kebaikan gitu.
0: Oke, baik. Jadi yang paling penting tuh mungkin juga inner beauty-nya ya, kecantikan dari dalam begitu ya, Elizabeth ya. Apa sih pesan-pesan kamu nih kepada teman-teman kamu yang ada di luar sana yang mungkin masih sibuk main game gitu, yang belum mau mengasah bakatnya, barangkali Elizabeth?
1: Oke. Teman-teman tidak boleh main game terus ya. Nah, sama kalian juga kayak harus ada latihan gitu, biar kayak ada bakatnya gitu loh.
0: Oke, jadi tertariknya di mana gitu, jadi harus belajar gitu ya, Elizabeth ya.
1: Biar masa depannya juga sukses gitu.
0: Elizabeth, cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya?
1: Pengen jadi orang sukses sama jadi orang yang berguna.
0: Sukses bagi Elizabeth ini sukses apa? Di bidang apa? Di bidang model atau di bidang tarik suara atau seorang pemain biola nih?
1: Gak tahu sih.
0: Lihat nanti aja lah ya, pokoknya jalanin aja dulu sekarang ya. Nah, Elizabeth ini misalnya ada nih teman-teman nih yang pengen ikut sama seperti kamu nih, ikut lomba-lomba fashion show gitu, tapi masih minder. Terus gimana nih tips dari kamu nih?
1: Tips dari Elizabeth sih, teman-teman juga harus latihan terus biar bisa gitu.
0: Biar bisa percaya diri gitu.
1: Iya. Sama harus sikap disiplin gitu.
0: Baik, kamu setelah meraih gelar ini ada target lagi nggak sih berikutnya, impian kamu?
1: Terakhir cuma ini aja sih.
0: Semoga menang ya di ajak internasional nanti ya.
1: Amin.
0: Itu mungkin targetnya ya, Elizabeth ya. Baik, ada gak sih teman-teman sekolah yang juga ikut dengan Elizabeth masuk di sanggar, mungkin barangkali sanggar model?
1: Yang modeling gitu ya. Ada sih, cuma ada juga yang kayak ikut modeling, cuma dia gak les modeling.
0: Oh, gak ikutan les. Tapi kalau ada lomba-lomba fashion show dia ikut gitu.

0: Gak tahu.
1: Oh, gak tahu ya. Oh, mungkin waktu itu tidak ada komentar, mungkin barangkali gitu ya.
0: Yeah.
1: Tampil tapi tidak ada komentar dari juri gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Nah, silakan Elizabeth mungkin mau mengucapkan sesuatu nih kepada mereka yang sudah mendukung Elizabeth sampai ke detik ini. Siapa saja yeah. orang-orangnya, sebutin aja.
0: Terima kasih ya yang udah mendukung Elizabeth, kayak teman-teman Elizabeth, terus keluarga Elizabeth, orang tua Elizabeth, coach Elizabeth, dan yang sudah mendukung Elizabeth. Terima kasih ya udah dukung Elizabeth.
1: Oke, okay, baik. Ada gak sih teman yang kamu anggap istimewa nih selama kamu ikut GMI kemarin?
0: Ada.
1: Siapa? Dari daerah mana?
0: Dia dari daerah mana ya itu? Dia dari Aceh. Terus dia juga sama ada yang dari Riau gitu, ada yang dari ya, ada yang lain lagi.
1: Oke. Okay. Masih komunikasi enggak sih sama teman-teman GMI kemarin?
0: Ada yang dari Riau.
1: Oh, masih komunikasi dengan Elizabeth gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Gak sabar tentunya pengen jumpa lagi ya dengan teman-teman ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Elizabeth iya. untuk kedatangannya ya iya. di Pro 1 RRI. Kira-kira besok kamu mau kemana nih?
0: Paling jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kemana belum tahu?
0: Belum.
1: Oh, belum tahu ya.
0: Paling besok mau berenang sih.
1: Oh, berenang. Karena memang suka renang ya Elizabeth iya. ya. Oke, okay, baik. Nah, terima kasih Elizabeth untuk kedatangannya di
0: iya,
1: sini
0: Kak.
1: Di Prosat RRI. Sampai jumpa lagi ya. Sukses ya
0: iya.
1: untuk kamu ya selanjutnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama dengan Grand Model Indonesia tahun 2026, Mini Miss Grand Model Indonesia pendengar ya, tahun 2026, Elizabeth Sarwenda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: lengkapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi malam hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ya. Seri kali sini pendengar, silakan bagi akan request tentunya ya, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di kesempatan malam hari ini. 27100 0811 77 89 830. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. Mantap, dengan siapa ini di sana?
4: Cuaca gelap di malam hari.
3: Yeah.
4: Bintang dan bulan bersembunyi diri.
3: Waduh.
4: Ruang Rindu bersama Mbak Rika Pertiwi. Semakin semarak di malam yang sunyi sepi.
3: Oke, terima kasih Bang Udin. Masih ada enggak?
4: Tak tahu tadi ya.
3: Hah? Apa? Apa?
4: Kata ada pantun tadi, tak tahu maksud Bang Udin
3: ya. Oh iya, kalau ada pantun baru tahu, oh Bang Udin salam mesran ya masuk. Kalau nggak ada pantun bukan Bang Udin.
4: Ciri khas lah itu lah pantunnya.
3: Apalagi suara Bang Udin dengan suara Pak Hamzah hampir mirip.
4: Sama, ya memang sama. Di perempat pun banyak terkicil juga. Antara Bang Udin dan Pak Hamzah.
3: Iya.
4: Dari Jambi.
3: Jadi kalau nggak pantun tuh Pak Hamzah.
4: Iya.
3: Ini lagu Indonesia mancanegara.
4: Hah? Lagu ya lah, mancanegara Malaysia lah ya.
3: Boleh lah.
4: Kita coba lagu dari UKS ya.
3: UKS?
4: Lepaskan, ya, lepaskanmu karena terpaksa.
3: Hah?
4: Lepaskanmu. Lepaskanmu karena terpaksa.
3: Lepaskanmu?
4: Karena terpaksa.
3: Lepaskanmu karena terpaksa.
4: Iya, ada.
3: Lagu UKS.
4: Ya.
3: Yeah. Amy UKS. Ada boleh bang.
4: Boleh lah di YouTube Bang Udin lah, dipetik lagi.
3: Jangan sebut-sebut lah.
4: Ya, so, kan diputar lagunya enak, boleh ditulis di buku. Jadi kirim ke Persatu. Itu rahasia Bang Udin. Mana yang enak lagunya, dikirim ke Persatu biar orang lain mendengar.
3: Oh iya. Yeah. Biar kita dengar sama-sama ya.
4: Ya. Lagu itu sudah semuanya lah diputar, jadi ditulis di buku, nanti tinggal kirim gitu.
3: Nanti kita dengarkan lagu sama-sama nih, lepaskanmu karena terpaksa. Ya, Bang Udin, salam-salam Bang Udin.
4: Bersama Mbak Rika lah yang sedang bertugas malam ini ya.
3: Pulang
4: hati-hati Mbak, soalnya malamnya gelap nih, memang gelap gelita dari pantun nih kan.
3: Udah hujan belum ya?
4: Ini tak hujan.
3: Oh, tak hujan. Iya, iya, iya.
4: Tadi Bang Udin pergi pagi tadi udah berangkat berjualan, dah di jalan hujan balik ke belakang malah lah. Rumah balik. Ya macam mana lagi, ditunggu nanti siang jualannya, pelanggan kita kan gak kebagian lagi yang murah-murah Mbak. Makanya kalau lah siang itu ya dagang kita kan beli barang-barang yang murah baru kita jual gitu ya.
3: Oh gitu, jadi tak perai lah hari ini ya?
4: Perai lah karena gerimis tadi kan. Saya lagi jalan tadi.
3: Oke, semoga besok cuaca subuh besok bagus ya Bang Udin ya. Ya, silakan Bang Udin. Salam-salam buat siapa?
4: Ada Pak Umar, Bang Herman, Cak Damerdu juga ya. Kakak Berlian, Cak Karnasi, Ibu Nafsiah ya, Ibu Sinta. Yang lucu ya, Wir juga. Kalau Ibu Erna itu waktu 13 rupanya Mbak Reka. Di mana ya waktu 13 Kijang itu?
3: Bu Erna?
4: Iya.
3: 13 Kijang dekat kita dong.
4: Iya, tetangga Mbak Budi tapi belum kenal. Ada Bunda Selasi, Kak Rina, Ibu Merica, salam juga Mbak Irma. Ibu Irma ya, Ibu Yani, Bunda Selami juga. Ada Lisaras Aida ya, Aida Lestari dengan Mak Dini ya.
3: Ya.
4: Anjang Bunda Permata. Masih Emak masuk juga, ada Nek Manda, ada Pak Kumis ya. Tak lupa Hamzah Yusuf ya, Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Bisa Listiawan juga, ada Pak Kumis ya. Salam juga buatnya Ilek dan Rizky di Kejang ya. Untuk Kak Jamilah di Pulau Penyalai, ada Abang Lukman juga, Abang Jais. Tak lupa Mak Rika ya.
3: Yeah.
4: Pak Haji Handarlin, Alif ya, kalau Mbak Rika ini Alif masuk nih, masuk Alif.
3: Iya, yeah. Dia memang macam ya, tuh.
4: Ya memang Mbak Rika aja lah cataran dia kan.
3: Udah lama dia dengar tuh.
4: Tadi siang masuk dia, persada salah, dia WA aja. Ada Dinda di Bogor, di Bandung juga ada Amar Ridwan, tak lupa salam CBK ya. Ada Kak Rizka di Batu Lapan, Ibu Hani ya, Abang Andi di Lampung ya. Ini Bengkulu. Salam juga buat Mak Rosi ya, Batu 10, Kak Dili ya di Batu 5, Usuk juga, Bang Puji di Batam, Pak Demang ya, tak lupa Pak Demang ya. Ada Iman di Tanjung Batu ya. Semuanya mengucapkan salam sehat, bahagia ya.
3: Okay.
4: Salam mesra.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Terima kasih.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Bang Udin Salam Mesra dari kilometer 13 tadi penelpon yang pertama ya. Yang selanjutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo juga.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam
3: Ruang Rindu, Bang Aye.
1: Berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
1: Kalau passwordnya ini sudah enggak ini lagi kalau saya Mbak RP.
3: Sudah enggak apa? Sudah enggak ingat lagi.
1: Bukannya enggak ingat, malah sudah di luar otak sudah gitu.
3: Kirain udah enggak ingat lagi nih. Udah konsen ke bola gembira aja soalnya kan.
1: Masalahnya dari awal memang sebelum acara ini dimulai kan sudah ini memang sama pasti.
3: Yang timur udah mulai duluan ya.
1: Hah? Acara ini diadakan.
3: Kenapa, Bang?
1: Sudah istilahnya ini memang sama Mas Yuri Ismail sudah ada info memang dari awal gitu.
3: Oh gitu, sebelum acara Ruang Rindu ini di launching ya. Gitu ya, Bang ya. Oke, berarti Bang Aye ini nih sudah lama dong ya bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya, Bang?
1: Waduh. Cuma sudah 3 dekade kali.
3: Wow, sudah 3 dekade?
1: Ya.
3: Ya, ya.
1: Kalau Mbak RP masih oe-oe kali ya?
3: Oh, bukan lah. Masa udah oe, baru oe-oe saya. Bang Aye ini, padahal kita kan mungkin satu angkatan kita ini.
1: Betul.
3: Saya pernah ketemu kok dengan Bang Yudi Ismail waktu saya ada pendidikan di sana.
1: Waktu di Radio Dalam ya?
3: Iya, masih di Radio Dalam waktu itu.
1: Jakarta Selatan.
3: Tempat diklatnya masih di Radio Dalam. Jadi begitu jumpa Bang Yudi, oh ini Bang Yudi Ismail.
1: Terus nggak di, di ini di nggak di apa?
3: Apa?
1: Yang tugu Wamen itu, tugu Melambai.
3: Tugu Melambai?
1: Nggak diabadikan.
3: Oh, nggak diabadikan, ada kok saya fotonya. Ada lah.
1: Ada ya?
3: Ada lah, masa nggak ada lah.
1: Masalahnya kalau nggak ada itu nggak bisa dibuktikan gitu.
3: Ada lah, di itu ada disimpan di Instagram di IG.
1: Oh ya.
3: Oke, dengan Bang Yudi juga udah lama nih ya, Bang Aye ya. Bang Aye ini siap-siap lagi nih, begadang lagi dia nanti nih. Jam 4 pagi bakal telepon lagi nih dengan teman-teman Pro 3 nih.
1: Ya, yang pastinya begitu.
3: Iya. Bang Aye pegang siapa nih? Norwegia atau Inggris nih, England?
1: Ya, yang jelas istilahnya dua striker ini kan, Erling Haaland ini sama Harry Kane ini kan harus aman gitu ya. Kalau Erling Haaland ini kan ya bermain di Manchester City, Liga Inggris, yang dihadapi juga dari timnas Inggris nanti. Ya. Yang pastinya sudah tidak asing lagi gaya permainan Inggris gitu. Apalagi kipernya timnas Inggris ini sudah sering kali dibobol oleh Erling Haaland dari Norwegia gitu. Jadi prediksi saya kemungkinan Inggris menangis nanti ya.
3: Oh gitu. Kemungkinan Inggris nanti ya, ya akan menangis, nah, ya. Tapi kalau jadi, seandainya dari kebobolan nih, kira-kira nih Bang Aye, saya yang bukan pemerhati menanyakan nih kepada Bang Aye, kebobolan Norwegia dan juga Inggris nih bagaimana nih perbandingannya selama Piala Dunia nih, Pildun?
1: Yang jelas istilahnya laga nanti berlangsung dengan alot gitu ya. Karena kedua tim ini kan tinggal selangkah lagi menuju semifinal gitu ya. Ya pastinya istilahnya keduanya punya ini apa, kedua tim ini istilahnya punya tersendiri gitu, bagaimana cara bisa istilahnya memenangkan laga nanti gitu, Mbak RP ya.
3: Oke. Karena memang jagoan dari Bang Aye ini Norwegia dan Argentina nanti akan ketemu ya.
1: Ya, yang jelasnya kalau misalnya Norwegia bisa mengatasi The Three Lions gitu ya. Nah, ini satu prestasi tersendiri buat Norwegia gitu di kancah World Cup gitu.
3: Oke. Sebelumnya ya, 4 tahun yang lalu itu dia nggak pernah masuk 8 besar ya, Bang?
1: Iya, betul istilahnya. Ya, justru tahun apa ya, edisi yang lalu di Qatar tidak gitu, tidak ikut serta gitu Norwegia.
3: Oh, nggak ikut sama sekali. Waduh, luar biasa ya, berarti ya.
1: Jadi baru tahun ini edisinya gitu, kalau seingat saya sudah keempat kali ini gitu dia ikut, tapi ya baru kali ini lagi dia tampil lagi Norwegia gitu. Tidak seperti Inggris, memang langganan Piala Dunia gitu ya.
3: Oh, bahkan Norwegia empat tahun yang lalu itu nggak ikut ya sebelumnya ya?
1: Betul.
3: Oke. Baik, jadi kita saksikan nanti ya, nanti pagi ya, jam 4 pagi ya Bang ya.
1: Insya Allah kalau misalnya Pro 3 masih mempercayakan.
3: Berarti selama Pildun 2026 ini semua pertandingan tuh Bang Aye tuh nggak pernah absen gitu ya Bang Aye?
1: Iya, semuanya saya ada ya, catatan saya di sini gitu ya. Jadi nggak ada yang terlewatkan satupun gitu berlaga gitu ya. Dari awal penyisian grup sampai fase ini 8 besar. Tidak ada yang terlewatkan gitu Mbak.
3: Oke, baik, terima kasih tentunya setia menjadi komentator ya. Jadi, dalam program Bola Gembira RRI.
1: Kemungkinan nanti kalau laga pagi besok ya, Argentina lawan Swiss.
3: Ya, jam 8 pagi.
1: Mungkin di atas kertas ya, Argentina tentunya pasti berusaha istilahnya mempertahankan gelarnya gitu atau debut gitu ya. Dan banyak yang prediksikan istilahnya kalau ya, Spanyol ketemu Prancis ini semifinal yang sudah ditentukan ya, mungkin laganya seru juga gitu. Banyak juga yang prediksikan back to back final gitu seperti di Qatar gitu, Prancis ketemu Argentina gitu.
3: Oke.
1: Tapi sepertinya Prancis sulit untuk mengatasi Spanyol dengan materi pemainnya yang muda-muda saat ini Mbak RP.
3: Oke. Bang Aye, terima kasih untuk Bang Aye. Saya nggak begitu tahu banyak ya soalnya Bang. Tapi kalau saya berusaha untuk ikutin programnya
1: ya,
3: gitu.
1: Ya kalau seandainya Mbak RP istilahnya ini, saya senang kalau ada istilahnya begini, sharing-sharing masalah bola gitu, apa, atau olahraga-olahraga lain gitu, itu jadi bahasan. Ya kalau untuk lagunya ini,
3: lagunya ya, apa?
1: Lagu apa? Mbak RP yang ringan aja ya.
3: Iya yang dari, ringan-ringan aja deh, nggak usah yang berat-berat.
1: Dari Shania Twain.
3: Shania Twain?
1: Ya.
3: Yang mana Bang?
1: Still the one.
3: You're still the one. Oh iya. Yeah.
1: Yeah, you're still the one.
3: I know lagu ini. I see.
1: Okay, ready ya.
3: Ready kalau untuk lagu ini ya. Tidak begitu
1: tadi,
3: sulit kita.
1: Masalahnya momennya gitu.
3: You're still the one.
1: Momennya World Cup gitu.
3: Oh, momen World Cup ya. Oke. Okay. Yeah. Baik. Silakan mau salah-salah mau siapa?
1: Tadi sudah dimobilisasi semua, sudah disensus pendengar sama Bang Udin ya. Saya kira sudah ini semua. Cuma saya ucapkan salam sehat buat Mak Dani dengan Uni Eva ya. Yang lucu katulian semuanya sampai terkecuali. Buat Mbak RP selamat bertugas sampai di ujung acara ya.
3: Terima kasih ya.
1: Masalahnya nama sekarang juga perlu ini efisiensi gitu.
3: Iya, sampai namaku aja di efisiensi nih dengan Bang Aye nih jadi RP nih.
1: Oke.
3: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk pendengar setia kita nih, ada Bang Andi Yudhistira. Terima kasih Bang Andi Yudhistira. Penelpon yang ketiga sebelum kita kedua lagu kita pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Pak Demang. Oh.
5: Selamat malam Kak Rika. Okay.
3: Saya dengerin suara Pak Demang ini kok kayaknya agak-agak merinding gitu ya.
5: Kenapa? Ada apa?
3: Gak tahu, suaranya itu apa ya, suara-suara penyiar soalnya. Jadi saya denger suara Pak Demang ini, waduh bagus sekali suaranya. Sampai saya merinding nih dengerinnya nih.
5: Masa iya?
3: Iya. Suaranya bagus Pak.
5: Kak Rika.
3: Apa tuh? Pak Demang mungkin dulu pernah jadi penyiar kali ya Pak?
5: Oh tidak, tidak. Jauh dengan penyiar itu saya enggak, bukan apa-apa lagi, jauh.
3: Oke.
5: Tak inilah, tak mengenal lah. Suara itu tak mengenal. Tak inilah. Jauh dari bagus gitu loh. Ketawa.
3: Iya ya Pak ya.
5: Saya ketawa nih.
3: Tak kira tadi bahasa Indonesia terus ya. Ya udah, Pak Demang, di mana nih sekarang nih?
5: Eh?
3: Lagi di mana nih?
5: Oh, di rumah.
3: Oh, lagi di rumah. Oke. Okay.
5: Nanti kalau Kak Rika lewat depan rumah, saya biarin aja.
3: Oh, kenapa? Enggak dipanggil saya? Enggak diajak mampir?
5: Enggak.
3: Oh, enggak. Gitu. Kenapa, Pak?
5: Ya dia anu lah, gitu nanti jawabnya apa gitu loh.
3: Gitu ya, Pak? Nanti Bapak kalau gitu saya langsung ke belakang. Ai, siapa gitu kan. Pak Demang nonton bola juga enggak sih, Pak? Dengerin bola juga enggak sih, Pak?
5: Bolanya mana ada suara kok dengerin bola.
3: Oh gitu, ngikutin ini juga gak sih? Piala Dunia juga gak sih?
5: Saya dukungnya aneh Kak Rima.
3: Nah Kak Rima lagi, memang Bapak agak aneh. Ngomong Kak Rika, bilangnya Kak Rima.
5: Iya, Rika ya, sering lupa ya.
3: Gak apa-apa.
5: Saya dukungnya aneh, kalau udah menang baru saya dukung gitu.
3: Oh gitu. Jadi Bapak dukungnya aneh, kan? Yang menang saja gitu ya Pak ya. Oke, okay. Jadi siapa yang cetak gol pertama ya itu aja terus ya Bapak dukung ya. Berarti Bapak juga pernah menangis nih, yang ciptain gol pertama mungkin negara A ternyata bisa dikejar negara B, akhirnya menangis ya Pak.
5: Kalau nanya ya nanti menang siapa gitu ya.
3: Siapa?
5: Saya dukung Inggris.
3: Oh, dukungnya Inggris. Waduh. Oke. Enggak temenan dong berarti dengan Bang Andi Yudhistira tadi. Bang Andi Yudhistira jagoannya nih Norwegia dengan Argentina nanti.
5: Enggak apa-apa kalau saya masih menganggap mengunggulkan Inggris.
3: Oke. Okay. Jadi Bapak yakin
5: pendirian...
3: ya
5: Inggris
3: ya? Hah? Yakin Inggris
5: ya namanya? Ya bilang yakin ya iya, bilang tidak ya tidak, belum dilalui.
3: Oke. Baik, jangan lupa nanti ya, jam 4 subuh ya, Pak.
5: Wah, jam 4 subuh ini tidur dulu.
3: Tidur dulu lah habis ini.
5: Oh, iya ya. Terus mimpi apa nanti kira-kira?
3: Mimpi Bapak lagi nonton.
5: Oh, mimpi ini.
3: Ada di tribun depan nanti. Hah?
5: Ada satu pantun boleh?
3: Satu pantun, boleh Pak. Buat siapa nih?
5: Buat penyiarnya.
3: Buat saya.
5: Nanti kalau bisa Pak dibalas ya.
3: Iya, nanti ada yang balas Pak, yang lain pasti balas Pak.
5: Oh iya. Hari Minggu ndak ke Hulu. Singgah sebentar di pasar pagi. Malam Minggu berbagi rindu. Sama penyiar Rika Pertiwi.
3: Apa yang mau dibalas, Pak? Oke. Ya udahlah. Makasih ya Pak Demang ya.
5: Ya, sama memang harus candari ya. Kalau enggak candari ya nanti cepat tua gitu loh.
3: Itu pantunnya kapan dibuat, Pak?
5: Hah?
3: Kapan dibuat pantunnya?
5: Ya anu aja, sekilas aja.
3: Oh, baru berarti ya. Baru ya.
5: Ditulis tapi sekilas.
3: Jadi tulisnya tadi sebelum Bapak nelpon ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Demang. Yang suka pantun di sini tuh Bang Udin. Sekarang ada nih Pak Demang juga suka pantun nih ternyata.
5: Ya, ya suka sih suka tapi tak pandai lah.
3: Oke. Baik, Pak Demang mau lagu apa Pak Demang? Indonesia mancanegara?
5: Malaysia boleh.
3: Malaysia boleh, Pak.
5: Lagu apa? Yang ini yang siapa nyanyi? Siti Nurhaliza atau siapa itu?
3: Siti Nurhaliza atau siapa?
5: Aku cinta padamu. Siapa nak nyanyi?
3: Yakin enggak Siti Nurhaliza nyanyi?
5: Ya mungkin lah.
3: Mungkin gak yakin berarti. Betapa aku cinta padamu ya Siti Nurhaliza ya Pak ya.
5: Betul, betul judulnya.
3: Ya, gak salah.
5: Oh, gak salah.
3: Gak salah gimana Pak?
5: Ya gak apa-apa, salah gak, gak salah gak di penjara lah.
3: Gak salah betul lah Pak.
5: Oh, gak salah, iya gak salah gak di penjara gitu.
3: Gak salah gak di penjara ya. Oke. Ya, ya Pak, salam-salam Pak buat siapa Pak?
5: Ada Pak tadi baru ya sama Pak Udin.
3: Tadi kan Bang Aye Bengkulu, Bang Adi Yudhistira.
5: Pak Aye Bengkulu. Pak Udin suka mantun. Ada Kak Berlian, ada Mas Prabu.
3: Betul.
5: Mungkin gak bisa masuk malam ini.
3: Kenapa?
5: Kehujanan.
3: Oh iya ya kehujanan ya.
5: Nah, jadi mungkin agak-agak gimana gitu. Terus ada Kang Udin ya, ada yang lucu, ada Bu Sinta semalam masuk, ada Pak Umar, ada Ilek di Kijang ya, ada Usop, ada siapa lagi? Kadeli belum masuk.
3: Kadeli belum.
5: Kemana dia?
3: Belum masuk.
5: Oh, nanti kalau masuk tanya pakai baju apa gitu.
3: Oh, pakai baju apa?
5: Nah, baju warna apa gitu.
3: Oh, gitu. Biar nanti kalau lewat depan rumah Pak Demang gitu ya, Pak ya.
5: Tak tok gitu.
3: Pak Demang nih. Iya.
5: Karika.
3: Apa tuh? Ada lagi?
5: Bercanda jangan marah ya.
3: Enggak apa-apa, Pak. Saya juga senang bercanda kok, Pak. Saya juga jarang serius, Pak.
5: Nanti kalau sering marah nanti sering cepat keriput gitu loh.
3: Oh cepat keriput ya. Oke. Terima Kariga. Kasih ya Pak.
5: Salam untuk semuanya.
3: Makasih ya Pak Demang.
5: Tuh Karika ada yang lupa nih.
3: Apa tuh Pak?
5: Masih panggil aja.
3: Oke. Assalamualaikum Pak Demang. Oke, Pak Deman terima kasih tadi dari Yudo Winangun tadi pendengar ya. Baik, kita ke lagu kita dulu nih. Lepaskanmu karena terpaksa. UKS untuk Bang Udin Salam Sejahtera.

0: Oke, Sunday Twain, You're Still the One tadi pendengar ya. Ini lagu permintaan Bang Andi Yudhistira tadi. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruah Rindu.
1: Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barika. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta ya.
1: Iya.
0: Apa kabar,
1: Bu? Apa kabarnya?
0: Ya. Sehat.
1: Sehat selalu, Mbak Rika.
0: Ibu sehat?
1: Iya, alhamdulillah. Mbak Rika sehat juga sekeluarga ya.
0: Sehat. Apa nih kegiatan malam minggu, Bu?
1: Enggak ada, di rumah aja.
0: Oke, di rumah aja.
1: Iya. Boleh minta lagu?
0: Boleh, Bu. Mau lagu apa?
1: Lagu mancanegara ya? The Bee Gees.
0: The Bee Gees yang mana, Bu?
1: Let it be. Let it be. Let it be.
0: Bentar ya.
1: Ada?
0: Enggak sih judulnya, Bu?
1: Ya? Ada.
0: Belum.
1: Semalam aja.
0: Semalam ada?
1: Iya. Tidak salah, Mbak Rima ya, kata penyiaran.
0: Apa tadi judulnya?
1: Let it be. Let it be.
0: Bentar, Bu. Cari dulu, Bu. Let it be ya.
1: Bentar, ya. Bentar. Ada?
0: Sabar, ibuku ya. Sayang.
1: Cari.
0: Ada lagunya Let It Be ya. Oke, Bu. Dengan siapa di rumah, Bu?
1: Dengan bapaknya lah, berdua.
0: Oh, berdua aja ya. Oke, mungkin suatu hari saya juga seperti itu ya. Kalau anak-anak udah besar ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Silakan, Bu, salam-salam buat siapa?
1: Ya, pertama untuk Rika Pertiwi, sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk bapaknya nih yang ada di rumah. Dan tadi untuk Pak Demang, terima kasih salamnya. Untuk Kak Berlian, Sarnya Kyu-Kyu, Kak Gadis, Yang Cu, Mama Dani. Pokoknya untuk semuanya aja ya, Mbak Rika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta, terima kasih, Ibu Sinta. Saya selalu bersama Bapak ya. Oke, Let It Be dari The Beatles. Nanti juga ada lagu Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu ya. Untuk penelpon silakan kita kalian telpon dulu ya. Tadi udah line WA nih. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, apa kabar nih?
2: Di Buah Manggis sehat.
0: Iya, Buah Manggis. Rasanya apa nih? Manis ke kelat ke?
2: Buah Manggis rasanya macam es cendol.
0: Macam es cendol. Manis gitu ya?
2: Iya.
0: Eh, kenapa? Lagi batuk?
2: Salah, sengaja.
0: Sengaja apa pula suara dibikin kayak itu, serak-serak macam itu?
2: Salah, biasa aja lah, banyak makan rambutan lah.
0: Oh, Buah Manggis kebanyakan makan rambutan ya. Musim rambutan ya. Juga di sana ya, Bang ya?
2: Iya, musim.
0: Ya. Abang di Tanjung Batu apa di mana sih, Bang? Selat Panjang?
2: Selat Panjang.
0: Oh, di Selat Panjang ya, Bang ya? Oh, ya. Selat Panjang masih sering hujan nggak?
2: Ada juga lah. Tapi hujannya macam, cuacanya macam sekar wangi lah.
0: Apa tuh?
2: Bendung-bendung manja. Panas-panas manja.
0: Oh gitu, macam sekar wangi. Bilanglah sama adik sekar wangi tuh. Mainlah ke Pro 1, udah lama dia tak gabung.
2: Nah, kemana Batam pun tak ada masuk.
0: Berarti abang tak ada komunikasi lalu lah.
2: Tak dapat nomor telepon hari itu, dah tak dapat dihubungi lagi.
0: Dah ganti nomor agaknya dia tuh ya. Itulah abang ganggu terus, tengok sampai diganti nomor.
2: Ya, tak apa-apalah.
0: Okay. Yuk, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya utama untuk es cendol dan martabak kurma.
0: Martabak kurma, es cendol.
2: Tahu kan?
0: Tahu lah. Es cendol itu ada Kak Serena Kiu, martabak kurma itu ada Kak Berlian. Siapa lagi?
2: Mantap.
0: Mutiara memang tak masuk ke sini.
2: Perai ya?
0: Perai. Memang tak masuk, Pro 1 kan?
2: Iya. Oke, lagu dia lagu apa sedap di malam ini ya?
0: Nah, semua lagu sedap.
2: Iya, lagu-lagu kenangan dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
2: Di Pro 1, Injit-injit semut aja lah.
0: Injit-injit semut.
2: Siapa sakit naik? Bukan di atas.
0: Jadi?
2: Injit, injit, dilamar duluan.
0: Dilamar duluan. Entahlah, ketahu aja lah, kita paham lah tuh. Salah-salah bawa siapa yuk? Bahaya nanti nih.
2: Jadi semua-semua aja lah nanti yang udah masuk, yang belum masuk.
0: Iya.
2: Yang belum semuanya terbaik dari kecuali.
0: Oke.
2: Selamat benih, selamat tugas, selamat bubuk ya.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Jais tadi, pendengar dari Selat Panjang. Di belakangnya Bang Jais, halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu Sen Barika.
0: Sehat kabarnya Mak Dani? Apa kabar Mak Dani malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, sehat ya. Oke. Udah lama nih gak gabung nih Mak Dani. Ya. Kenapa? Sibuk.
3: Sibuk sih tidak, cuman ya selalu teaching juga pro satu setiap hari, cuman tak masuk aja, istirahat dulu.
0: Oke, istirahat dulu ya. Jadi pemerhati dulu lah.
3: Iya, tapi selalu menitip pro satu.
0: Lagi di mana nih malam hari ini?
3: Lagi di kamar.
0: Oh, di
3: lagi
0: kamar.
3: Bareng Mbak.
0: Oh, enggak ke rumah Bunda Eva.
3: Tidak, Mbak, capek.
0: Siang udah banyak kerja.
3: Hah? Lurusin pinggang, lurusin kaki.
0: Oh, ya istirahat dulu ya.
3: Dulu, capek. Siang kita ada kegiatan kan, capek.
0: Oke. Baiklah, sehat-sehat selalu ya. Silakan Mak Dani mau salam-salam buat siapa?
3: Lagu bisa, Mbak.
0: Bisa, lagu apa?
3: Lagu Falsafah Cinta dari Klaim.
0: Falsafah Cinta?
3: Cinta dari Klaim.
0: Klaim? Iklim apa Klaim?
3: Ya, Iklim lah saya. Ya, ya, ya.
0: Oh, iya. Falsafah Cinta dari Iklim ya. Oke. Okay. Oh, bukan Iklim. Salah saya. Slam. Ya, slam. Salam-salam, Mak. Buat siapa, Mak?
3: Terutama buat Mbak Rika. Selamat.
0: Selamat menjalankan apa?
3: Menjalankan tugas, selamat beraktivitas, selamat segalanya lah nanti menuju ke rumah, jaga keselamatan. Oh ya, anak-anak pada naik kelas semua Mbak Rika?
0: Alhamdulillah ada yang naik kelas, ada yang tamat. Terima kasih.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha ya Mbak Rika ya.
0: Amin, itu dia. Yang paling penting itu anak yang soleh ya.
3: Anak yang soleh. Terus tadi buat Bu Sinta, buat Kak Berlian, buatnya Bu Merica, buatnya Bang Uya, buatnya Hamzah Husub, Hamzahnya di Batam, Kak Sarina, Kang Irwan, buatnya Bunda Epa juga, semoga mendengarkannya Mbak Epa. Terus buatnya Pak Kumis, Bang Udin, tak lupa juga buat Bung Aye. Udah masuk Bung Aye ya Mbak Rika?
0: Udah lah tadi, nomor 2 dia masuk.
3: Iya tadi Mama ke belakang, tadi telepon juga. Masuk lah Mak, dia bilang iya.
0: Dia masuk tadi, bentar lagi dia mau tidur karena kan ada bola nanti jam 4 subuh.
3: Iya ada bola. Kadang terbangun subuh ya Mak, buka. Kadang ya kalau kecapekan ya tidak monitor juga bola.
0: Saya dengerin loh Mak. Apalagi anak-anak sekarang kan masih libur ya, pada ngikutin kan.
3: Bola. Anak-anak di rumah pun ya tak balik juga di kedai kopi.
0: Iya, nonton dia ya TVRI ya.
3: Mamanya sendiri di rumah. Sendiri lah nih, dari jam berapa sendiri? Dari jam 8 sampai sekarang, tak nanti subuh, pagi lah mungkin
0: pulang. Iya, apalagi ini udah 8 besar nih, makin sering lah ditinggal.
3: Mereka Amerika. Hah? Malam minggu lagi.
0: Iya.
3: Minggu lagi mamanya sendiri di rumah. Ya udah tak apa-apa, tapi kan ada ruang rindu selalu kita monitor ruang rindu ya kan.
0: Iya.
3: Jadi enggak kesepian gitu.
0: Iya. Apalagi ya penting jangan lupa kunci pintu, Mak, kunci pagar. Itu kemarin ada kemalingan tuh di perumahan saya tuh, motornya hilang.
3: Iya.
0: Baru berapa hari yang lalu. Jadi jangan lupa tuh itulah. Dikunci stang tuh, dicabut kunci stangnya. Kalau ada pagar dikunci.
3: Iya, motor-motor dibawa anak-anak semua, Mbak Rita.
0: Oke, Mak. Ada lagi salamnya, Mak?
3: Sama-sama. Nanti udah lah itu ya, buat buang air ya. Selamat. Oh, selamat beristirahat lah. Selamat nanti menjalankan bola, nonton bola kan, dengar bola. Iya. Bunga ya paling rajin tuh.
0: Iya. Makasih ya, Mak.
3: Ya, makasih ya Mbak Rika ya. Pulang sama-sama. Hati-hati, jaga keselamatan. Tanjung Pinang ramai. Yang penting jaga keselamatan di jalan raya. Makasih ya Mbak Rika ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: frenar.
1: I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: waktu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang masih di 27100, juga di 0811 77 89 830. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
1: Memori
2: lewat lagu.
1: Lewat lagu. Apa kabar nih?
2: Assalamualaikum, Lika.
1: Iya, salamnya lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Apa kabar Bang Lukman malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih, Bang?
2: Lagi baring-baring aja nih, Lika.
1: Waduh, baring-baring aja di rumah ya.
2: Iya.
1: Oke. Silakan Bang Lukman mau dengerin lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya dari Aro.
1: Aro? Aro yang mana tuh?
2: Iya. Terimalah Sayang.
1: Aro, Terimalah Saya yang mana ya, Bang? Taunya tuh lagu Aro tuh Niat Hati Tak Nak Berpisah.

0: Terimalah sayang.
1: Ada nggak?
0: Terimalah sayang.
1: Iya.
0: Oke, terimalah sayang, cintaku seadanya ya. Lagu dari Aroni. Buat siapa lagunya, Bang Lukman?
1: Salamnya pertama Mbak Ika, selamat malam tugas ya.
0: Makasih.
1: Terus salamnya pertama tadi ada Bang Uden. Terus ada Bang Andi juga. Ada Teh Dinda, terus ada Pak Irwan juga, ada Pak Kumis, ada Mak Dani juga tadi. Terus ada Yang Ucu, terus ada Ilek juga, terus ada siapa lagi, ada Bang Herman. Bang Herman lagi merantau-merantau, di mana dia nih?
0: Nggak tahu, Bang Herman.
1: Terus ada siapa lagi, ada Kak Serinah juga. Terus ada Pak Demang juga tadi, ada Kak Deli, terus ada ini, ada Ria di mana nih, lupa lah, di pokoknya buat Ria lah, di Bangka Belitung. Pokoknya salamnya dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir kah.
0: Okay.
1: Di salam semua tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Buat terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Bang Lukman dari Tulo Bakau tadi paling hari ya. Mereka sapa dulu nih yang udah nyapa kita di WA Pro 1 ya. Om Sulami dulu. Selamat malam Om Sulami. Mbak Rika, Ruang Rindu katanya ya. Mau lagu Titip Puspa dong, lagunya Bing. Salam untuk Pak Kumis, Lukman, Mas Prabu, Eyang Ucu, Sarina Q, Ile, Bang Udin, Oma Juju. Salam untuk pendengar Pro 1 semua tanpa terkecuali. Salam sehat untuk Barika ya, sekeluarga, amin. Terima kasih. Lagunya Bing ya tadi pendengar ya. Ibu Bepo dari Kijang, assalamualaikum, selamat malam, memori lewat lagu. Lagu Tiara, penyanyinya Raffi katanya. Oke, terima kasih Ibu Bepo. Nabil Risman Dongkalan, Sulawesi Tenggara, assalamualaikum, waalaikumsalam, request lagu Ungu, Percaya Padaku. Salam untuk Kak Deli, Pak Demang, salam sehat selalu bersama keluarga yang Barika, selamat bertugas. Saya selalu dari Nabil Risman di Dongkalan, Parimo, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Ada juga Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Waalaikumsalam Bapak. Katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan. Salam yang sudah difotokopi dengan Bang Udin ya. Semua fans Pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga Mbak Rika. Salam malam, semoga saya sejahtera ya. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan tadi juga udah masuk ya, tapi belum Mbak Rika angkat berarti ya. Terus juga untuk Alif, assalamualaikum Kak Rika, selamat malam Alif di Kijang ya. Salam untuk Eyang Ucu, Bang Udin, Ileka, Sarina, Kak Gadis, Mama Oci, Mas Prabu, spesialnya untuk istri saya Fitri dan dua putra saya Fitra dan Faris ya. Terima kasih Kak, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih Alif. Pak Demang, terima kasih Kak Rika, lagunya sudah diputar. Sama-sama Pak Demang, terima kasih kembali Bapak. Oke, Bang Uya juga di Yuin ya. Selamat malam Bang Uya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar ini Kak Deli?
2: Kabar sehat-sehat.
0: Sudah sehat?
2: Sehat.
0: Ya, kenapa suaramu agak meredup gitu, Kak?
2: Kepalaku kejedot.
0: Oh, kepalanya kejedot. Kenapa? Tadi dengerin Pak Demang ya, kejedot ya waktu dia nanya warna bajunya apa?
2: Iya.
0: Dia nanya warna bajumu apa, Kak?
2: Iya, tadi aku ganti baju renang.
0: Oh, pakai baju renang tadi?
2: Iya, mau tidur.
0: Oh, oke. Okay. Pakai baju renang dia, Pak.
2: Warna pink.
0: Warna pink ya?
2: Semuanya pink.
0: Semuanya pink. Oh, luar dalam pink semua. Pakai baju renang. Ayo Allah.
2: Rambutnya pun pink.
0: Aduh, kok langsung naik asam lambung ya dengernya.
2: Barika.
0: Ah, benar Kak. Asam lambung kok langsung naik Kak denger kamu ngomong, Kak.
2: Tarik napas.
0: Hah? Aduh, ada-ada sih si Pak Demang nih.
2: Iyalah, Bang Adi yang Norwegia kan bisa nangis, enggak, Inggris pasti menang. Grup kita sudah berdoa. Pak Demang santai, Pak Demang. Pak Demang kan orang tua. Kencang, Pak Demang ya, iya. Aku sedih karena Belgia turun.
0: Apa?
2: Kan.
0: Kenapa?
2: Belgia kan udah turun.
0: Oh, udah kalah tadi malam.
2: Makanya ada sedih, aku diam aja.
0: Aku liatin gak nonton gak. Lama-lama rupanya ketiduran gak. Kan udah 1-0 tuh Spanyol kan. Aduh lama-lama. Ya udah teror, udah pagi aja.
2: Aku yang gak kutunggu ini Inggris. Apa namanya? Apa? Prancis. Sama Argentina.
0: Oh itu ya, tiga jagoannya ya.
2: Okay. Karena Portugal kan sudah turun, sedih sih aku.
0: Nangis sedih pokoknya, udah rasa kayak patah hati aja kan. Gak bisa liatin CR7 lagi kan.
2: Bisa aja aku diam aja ya. Karena aku bilang gini loh Garika.
0: Apa?
2: Mama suka siapa? Suka Messi apa suka Ronaldo? Jadi aku bilang, suka Ronaldo. Iya, mami, mama suka Ronaldo. Karena anak itu. Aduh ya Allah. Tapi dia
0: tak
2: hubung lagi, dia
0: bilang,
2: ya,
0: gak
2: ada.
0: Iya, belum tentu lagi 4 tahun lagi nanti kita bisa lihat lagi dia ya.
2: Aku tidur malam jam berapa ya, itu kita udah sementara main, tapi belum ada gol. Tapi ya sudahlah, tak ada gol juga, ya sudahlah seperti itulah. Jadi langsung diam lagi.
0: Oke.
2: Okay. Inggris, welcome.
0: Oh, berarti kakak mau lihat Inggris atau Prancis ya, ketiga itu ya, dengan Argentina di final nanti ya?
2: Tiga itulah. Anda yang salah satu tiga yang aku dambakan ini, mana tahu masuk final ya.
0: Nonton dengan siapa? Nonton atau dengar nih di rumah dengan siapa?
2: Tahu tak? Di rumah bertiga. Aku di kamar sendiri. Anak gadisku sudah di kamar sendiri, Pak E sudah di situ sendiri, jadi kami bertiga itu sudah masing-masing semuanya.
0: Oh, masing-masing aja. Oke.
2: Jadi kesenangan.
0: Oke.
2: Tidak perlu diganggu gugat gitu. Kamera itu.
0: Iya. Masih ini. Apa tuh lagunya?
2: Westlife.
0: Yang mana say?
2: Westlife. Yang pertama itu Luka tuh.
0: Westlife. Lagu dari Westlife tuh banyak sih.
2: Yang pertama itu
0: I Lay My Love On You, My Love. Iya. Terus juga yang mana?
2: Itu
0: I Lay My Love On You.
2: Enak tuh.
0: Itu aja ya.
2: Iya.
0: Ini zaman-zaman kita masih ABG lah pokoknya nih.
2: ABG tahun berapa ya?
0: ABG tahun berapa? 2022.
2: Jauh lama ai.
0: Enggak, diri aku bercanda aja, Kak.
2: Iyalah. 2002 aku udah punya anak berapa tuh? Iya, tetaplah. Kakak bercanda gini enggak seru.
0: Kata Pak Demang nanti kalau enggak bercanda, kalau serius aja nanti entar keriput katanya. Ini kedodoran nanti. Mukanya.
2: Emang betul.
0: Kedodoran.
2: Kak Rima, tadi sore dia bilang, "Ngapa Kak titik-titik? Aku digosipin loh." Kenapa? Di Radio Bintan itu ada yang tukang gosipin aku. Dia pasti monitor ini. Monitor dia. Nanti besok dia telepon ke Bintan nanti.
0: Maksudnya apa nih?
2: Enggak biasa, suka bertanda. Gitu. Suka nyajakin kayak gitu. Jadi nanti dia dengar di perusahaan itu, dia bilang di Radio Bintan.
0: Oh, dia bilangnya di Radio Bintan.
2: Aku benar takut tentang rupi.
0: Enggak
2: canda-canda aja gitu.
0: Pas kak lagi monitor juga, lagi dengerin dia ngomong gitu ya.
2: Iya, dengerin nanti besok dia ngomong, dia pasti dia ngomong tuh. Tenang saja, gombalin Rum. Kan awet muda. Keriputnya hilang kan?
0: Iya. Oke. Pengen ngucapin apa? Gak ada ucapan apa-apa buat dia?
2: Oh, dia lagi monitor buat Mister.
0: Oh, Mister?
2: Dia sudah tahu aku pengen Mister. Nama yang baru aku kasih. Besok kita ketemu di Bintan. Ya dengerin ya, jangan gosipin. Aku pegang Inggris pasti menang ya. Itu cuma itu. Inggris. Oke, aku mau sapa Ani dulu, Kak Rika.
0: Iya, buat siapa?
2: Bang Nabil, thank you terima Bang Nabil. Sehat keluarga lah ya.
0: Iya.
2: Maju dong kalian sana. Ya, sama Kak Rika lah ya. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Kak Rika kakak.
0: Iya.
2: Kalau Riki, Riki Kiki. Eh, Mak, tau tak? Riki tuh aku guru sama dia malam Jumat kan dia siaran kan? Aku bilang, Mak Riki, ini malam apa ya? Malam Jumat. Sama siapa? Iya, aku bilang ngeri tuh. Jangan lah, Kak Deli kan?
0: Iya, tapi Mak Riki kalau pulang mah rumahnya deket, Kak. Asal kakak gak bilang kayak gitu sama aku, nanti aku gak berani pulang lagi.
2: Gak lah,
0: Kak. Rumahku kan jauh, Kak.
2: Jauh ya?
0: Jauh lah.
2: Bukannya di Bukannya di Kamboja bilangnya.
0: Iya, itu rumah ini, rumah rumah orang tua, rumah persinggahan.
2: Oh, iyalah capek-capek di situ dekat lah ya.
0: Iya, karena kan orang tua udah gak ada rumahnya juga. Adekku jarang di rumah.
2: Oh, tadi kan sudah gak ada dua-duanya.
0: Udah gak ada, jadi adekku tuh siang malam dia kerja. Jadi rumah tuh sering kosongan. Jadi semua kakaknya punya kunci gitu. Jadi siapapun bisa duduk di situ.
2: Oh iya, sedih lah ya. Aku tadi kali sudah nggak ada dua-dua, aku yang tinggal satu. Sekarang aku tak nangis.
0: Makanya diriku masih punya masih baru tamat ya, baru selesai kuliah, kerja baru 2 bulan di RRI, gaji juga belum ini ya, masih kecil banget lah waktu itu. Orang tua aku udah meninggal.
2: Itulah. Bukan apa ya Kak Rika ya, banyak juga yang cerita. Tak dilihat semangat lah.
0: Iya.
2: Kalau kenapa? Kadang-kadang kan kalau lagi duduk, ingat tengok video dia, tengok dengar omongan dia. Dia sering nasihatin aku. Selalu dia pesan dia gini. Kalau pulang kampung, jangan lama-lama. Ingat ada keluarga. Jadi amanah itu yang sudah aku pegang.
0: Betul.
2: Ya, kamu punya keluarga, jangan macam-macam. Insya Allah aku jaga amanah mama. Walaupun kita suka gurau, tapi aku jujur dalam hidup di depan aku ini. Sudah selalu semboyan aku itu. Kita sering ngobrol tapi tidak ada lah aku aneh-aneh betul. Jadi aku nasihatin anakku sebagai semampu aku lah aku nasihatin anakku juga kan. Banyak anakku nurut sama aku semua.
0: Oke, semangat ya Kak Deli ya.
2: Ya makanya kita sering kasih orang kasih semangat. Alhamdulillah banyak teman-teman yang baik, yang sayang.
0: Oke, kita doakan yang baik-baik tentunya ya. Baik Kak, ada lagi salamnya buat siapa?
2: Oh, salamnya tadi ada Bang Wira masuk belum ya?
0: Belum, Pak Demang aja masuk.
2: Ya, Bangnya masuk udah ada berapa hari tak masuk, tuh absen melulu. Masuk ya. Aku kata masuk. Ya tadi ada pesinta tadi Malaysia selalu lah ya. Ada Bang Udin tadi, Mama Dani juga tadi ada pesinta, ada si Buah Manggis. Oh, nanti diteruskan aja lah sama yang di belakangnya. Salamnya Kak Rika ya. Kak Rika siap selalu. Semangat ya.
0: Baik Kak.
2: Ya, hati-hati pulang ya.
0: Makasih.
2: Oke. Makasih, ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli, terima kasih Kak Deli. Kita ke lagu selanjutnya dulu pendengar ya. Injit-injit semut dari The Mercies.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Oke, lagu dari Slam Falsafah Cinta tadi peringat itu tadi permintaan dari Madani Kijang. Jadi mereka masih banyak lagu nih yang antri di sini. Ada Christine Panjaitan ya, Katakan Sejujurnya, ini permintaan dari Pak Hamzah Yusuf. Rafa Afar juga ada. Judul lagunya Tiara. Peringat ini permintaan siapa tadi ya? Ibu Bepo ya kalau nggak salah tadi yang minta di WA. Terus juga ada lagu Westlife, Available Upon You, Titi Puspa, judul lagunya Bing ya pendengar ya. Oke, masih juga ada lagu dari Ungu, Percaya Padaku, tadi permintaan dari Bang Nabil dari Sulawesi Tenggara tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini di sana?
1: Bang Gao.
0: Bang Gao. Aduh, jadi namanya udah ganti Gao nih, udah permanen nih, enggak pakai nama itu lagi.
1: Nama kamu ya enggak berubah lah.
0: Enggak pakai nama Ilek lagi, pakai nama Gao sekarang.
1: Nama kamu berubah Gao, kalau nama lain tak Ilek.
0: Loh, kok gitu pula?
1: Ya, adalah.
0: I adalah. Eh kemarin siapa ya yang cerita ya?
1: Kenapa?
0: Ada loh kemarin, lupa siapa yang cerita, katanya udah ke tempat Ilek kemarin main.
1: Bang Udin lah.
0: Bang Udin ya?
1: Yalah.
0: Oh udah ketemu berarti dirimu?
1: Rumah dah.
0: Oh enak kali udah ketemu Bang Udin, udah ketemu Kak Erita ya berdua berarti ya?
1: Iya.
0: Aku
1: udah dulu lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Release Me.
0: Hah?
1: Release Me.
0: Release Me? Itu lagu apa?
1: Lagu barat kan?
0: Iya, lagu barat boleh, Indo boleh.
1: Lagu barat, lagu manja tuh.
0: Release Me. Release Me. Itu lagu ya apa ya? Please Release Me kali ya. Release Me, Wilson Phillips ya. Release Me, Release Me. Please Release, Release Me. Gimana sih lagunya? Wilson Phillips ya. Ya lagu
1: itu.
0: Hah?
1: Pokoknya juga itu lagi ya.
0: Siapa yang suruh minta lagu itu?
1: Pak Debudi.
0: Pak Debudi?
1: Iya saja.
0: Mana Pak Debudinya?
1: Ada tuh.
0: Pak De, ini bener gak penyanyinya Wilson Phillips?
1: Nah, betul Pak De, betul. Ya udah bilang ya.
0: Betul tak Pak De, nanti salah lagu.
1: Oh betul kan, betul-betul. Dengar ini betul.
0: Iya itu ya. Aku gak tahu lagunya kayak mana, cuman liriknya kalau Release Me Wilson Phillips itu tahun 90 tuh lagunya tuh. How many times have I tried to turn this love around, I don't want to give up, gitu ya. Can you release me, can you release me.
1: Itulah.
0: Gitulah Pak De ya, kalau salah mohon maaf ya Pak De. Pak De Budinya lagi ngapain, lagi ngopi ya.
1: Saya juga dulu kopi dulu, datang kopi sama Budi Nopi, sama Abang, sama kalau ini Bobo.
0: Oh, ini suaminya Bu Nopi, Pak De Budi.
1: Ya saya.
0: Oh, kau ni apa? Saya.
1: Lah terlayu, ini kau ni, saya dah.
0: Eh tumben pula pakai ya saya. Mungkin tadi habis gabung dengan Bang Ardi ya, habis dari Perompak.
1: Aku tak pernah balikan, tak pernah perempat, aku tak berhatu.
0: Oh gitu, enggak tumben pula pakai bahasa Melayu, ya saya.
1: Kan aku kan jarang, makanya kalau iip, jembat orang panggil aku, no, aku panggil, ya saya, gitu.
0: Ya saya, lembut, bisa juga ya ngomong lembut, Ilek ya. Salam-salam, Lek, buat siapa, Lek?
1: Balikan aku lain lagi, aku dah lupa ini, ya. Ya main bangun di rumah, ya kan? Ya kan? Ya, dia rumah pas dekat Azhar.
0: Ah, jadi?
1: Dia nak antar rumah Dani. Aduh, jangan aku dia dah ajan tu pulang kan? Kalau mau pergi rumahnya, ketujalannya, kan? Udah gitu, Lek. Kenapa, Lek? Dah ajan, Lek. Aku sholat, ya. Udahlah. Gitu. Makanya aku bilang, Rita, lupa azan. Oh, jadi kok bilang azan datangnya? Kan aneh, kan?
0: Oh, jadi gak ketemu Mak Dani dia?
1: Ketemu lah. Nak ngantar, oh, dah azan. Aku udah pakai sholat, aku. Gimana?
0: Oh, habis sholat lah, berarti.
1: Ya kalau itu mau sholat, Bang Udin.
0: Hah?
1: Bang Udin mau sholat dia.
0: Oh gitu, kenapa gak habis sholat kesana, padahal udah deket ya.
1: Itu makanya, kalau dia bilang, oke lah, nanti aku sholat lagi, aku tunggu gitu kan.
0: Oh Bang Udinnya mau sholat.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Udah aku mau sholat juga. apa aku juga soal dengan gitu kan. Udah maafin dia bilang. Apa aku nak bilang nanti aja. Enak pula kan. Karena dia sini kan ada di kabel. Udin. Di kabel cocokan radio dia. Putus. Di kabel saya lihat ketemu aku dia. Itu. Makanya macam siapa? Rika yang di 18?
2: Siapa?
1: Amzai apa? Amzai.
2: Ya mana?
1: 18.
2: Hah?
1: Gimana 18 rumahnya? Ginjang 18.
2: Siapa?
1: Nama Pagoda, Pagoda lu.
2: Hah?
1: Nama udah Pagoda.
2: Siapa sih, Dek?
1: Pak Amzai.
2: Pak Amzai kan di sana di Jambi.
1: Jadi kan 18 rumah Amzai, apa yang lupa yang
2: ini? Pak ini Pak Amadi, Amadi.
1: Pak Amadi, yang Pak Amadi.
2: Oh, yang biasa nelpon pagi.
1: Nah, dia kan siang nelpon siang.
2: Kenapa?
1: Dia kalau siang dia bisa nelpon dia.
2: Oh iya.
1: Siang. Iya.
2: Oh.
1: Masa enggak sama kamu enggak pernah Rika?
2: Enggak.
1: Itu di siang dia makan dia di siang itu aku nelpon kan? Aku nelpon itu tahu nelpon di rumah aku. Lek, kapan kita ketemu Lek Nijang Lek di Glory di ngopi gitu kan? Kata Bapak Amza kan? Jadi kan bilang ini kalau Pak Amza dengar, nak ketemu aku di Baraksa, dekat apa? Depan kantor gudang lam, gedung lam.
2: Oh nanti deh kalau sananya beliau nelpon aku kasih tahu ya.
1: Jadi kalau hari Minggu nggak bisa hari Minggu kenapa? Hari Minggu banyak buka, hari kerja lah.
2: Hari Minggu kenapa?
1: Ya buka sore aja, pagi nggak buka.
2: Oh, pagi nggak buka, Minggu bukanya sore.
1: Nah, lagi pun yang kantor bukan aku, kawan.
2: Oh dirimu hari Minggu nggak tugas?
1: Ya, jadi Senin sampai Sabtu aja, itu pun dari jam 10 sampai jam 11 aku ada.
2: Eh cuma satu jam?
1: Ya kadang-kadang kan bukanya jam 9, jam 9 gitu kan. Jadi batasannya kan, batasnya itu jam 10 berangkat. Aturannya, kadang-kadang nih ada tetap pagi pergi gitu.
2: Yalah pokoknya gampang lah ya, kalau Senin sampai Sabtu ya dari sana ya. Hari Minggu bukanya sore aja tadi Le ya. Oke, silakan Le, mau salam-salam Le, buat siapa Le?
1: Namanya tolong berikan tugas ini malam ini diberikan Riki. Riki di mas, di kesehatan. Di rumah tangga, segini ada ramanya Rika ya.
2: Iya.
1: Untuk malam-malam yang Dek Rita. Yang gitu dulu Liza rupanya. Iya. Jadi Mbak Liza ya?
2: Iya gantian, habis Mbak Rika Mbak Eza, makanya Bang Riki masih masuk.
1: Ya gak tau di Bang Adrian, katanya dia jadi kan ya.
2: Bang Adrian itu nanti
1: Mbak Rima, mantan Miar.
2: Bang Adrian itu cuma satu hari perasaan.
1: Iya, katanya dia jadi kan dia.
2: Cuma satu hari, tanggal 24, satu hari aja.
1: Saya lain, minggu juga.
2: Hah?
1: Ya seminggu juga.
2: Aku seminggu. Bang Ardian satu hari aja.
1: Tapi kan dia masih nyiar kok.
2: Iya. Nanti tanggal 24 dia satu hari aja.
1: Nanti dia ada tugas, ada keperluan ya.
2: Iya ada perlu aja sih.
1: Yalah, selamat ya.
2: Kak Liza itu hari Senin udah masuk kok dia.
1: Bagri nggak lama ya?
2: Nggak lama. Bang Riki cuma sampai besok aja hari Minggu.
1: Kamu nikah lama nikah jadinya seminggu lebih setengah hari.
2: Kurang, aku pengennya satu tahun.
1: Udah usah kerja.
2: Tak ada duit pula kata kerja, salah buat siapa lagi.
1: Ada, cuman ya gak mencukupin.
2: Udah lah, cukup ya. Kasian nih, yang Ucu nungguin.
1: Yang Ucu, apa yang Ucu? Aku nggak lama, kelamaan lagi mbak Deli ya, nggak lama tuh. Itu makanya kadangnya tuh aku mending Rika ya, cuma kijab ada nunggu ya, nggak apalah takdir nasib. Malamnya untuk Daniel Bogor di Bandung, Aji Bengkulu, Andi Yusuf Jambi, Yusuf Pengenan di Batam, Pak Prabu, Mas Prabu, kalau kan nangurus gue nang apa nangurus tulang, karena kan belum ada datang. Itu untuk Bapak. Bapak Tanya Balai.
2: Tanya apa Bang Gafar?
1: Bang Gafar Balai. Iman Fu Bebatu Batu. Itu untuk bagi ibu sedang merayakan view Pak Cima. Menuju Pak Marika. Dia masih nunggu lah. Dani, Pepa, Udah siap, Udin Bayerman, Lukman, Ali Kem 20. Untuk Konjakti itu untuk Buya Pademang, untuk Ani, Bunda Sulami, untuk di pondok, di merica, itu semua-semuanya pendengar berhatu, berhatu, dilihatan lewatin mau panjang, mau berkah dan erat, itu mereka ya.
0: Iya.
1: Itu belanja nanti ya malam ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ile tadi. Di belakangnya Ile, halo selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat.
3: Assalamualaikum lagu. Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yang Ucu.
3: Padahal tadi kan Mbak Rika.
0: Apa tuh?
3: Yang kan dengar tadi Mbak Rika kan yang sama anak-anak tadi tuh.
0: Oh iya, itu anak Batam.
3: Elizabeth tadi ya.
0: Dari Batam dia.
3: Ah itulah. Pas dengar Pak Demang apa yang kisah bola itu yang dukungnya yang menang aja kan gitu Mbak Rika kan?
0: Mana yang menang itulah jagoan dia pokoknya.
3: Langsung sekarang baru terjaga lagi Mbak Rika.
0: Oh tadi
3: udah jam 10 lewat.
0: Oh tadi tidur.
3: Iya, kirain baru jam 9 atau gitu tak tahunya. Udah setengah 10 lewat. Asli kan dengar Mbak Rika tadi kan sama anak-anak tuh tadi sambil kalau sambil baring gitu lah Mbak Rika kan.
0: Iya. Dia dari Batam. Pasti ketiduran kan. Kemarin ikut lomba model di Jakarta, dia menang juara satu.
3: Iya, asik gitu dengar Mbak Rika ngobrol gitu kan.
0: Iya. Hebat ya anaknya ya, umur 10 tahun ya padahal ya.
3: Itu anak Tanjung Pinang?
0: Enggak, dari Batam.
3: Oh dari Batam.
0: Chinese. Dia Chinese tapi ngomongnya jelas ya bahasa Indonesianya ya.
3: Itulah Mbak Dika nanya dari kelas berapa kan. Gak bisa ciptakan lagu kan Mbak Rika kan.
0: Iya karena mungkin orang tuanya juga support. Orang tuanya mendukung keinginan dari anaknya.
3: Iya dari kelas 4 udah bisa ciptakan lagu kan. Pintar nyanyi kan Mbak Rika kan.
0: Pintar nyanyi, dia bisa main biola.
3: Pintar nyanyi. Itulah. Habis Pak Demang nelpon tadi tidur. Udah enggak tahu lagi Mbak Rika sekali udah terbangun. Udah Bang Ile tiba-tiba tadi.
0: Yang lucu.
3: Tapi Pak. Acaranya udah lain.
0: Yang lucu, main aku enggak kebagian durian.
3: Mbak Rika,
0: aku enggak kebagian durian.
3: Ya, Bang.
0: Rika, gak dapat durian kemarin.
3: Itulah siapa suruh itu. Ya kesini lah Mbak Rika. Bilangnya nak cutinya nak setahun tadi kan.
0: Kata Ile, setahun berhenti aja lah. Tusah kerja lah katanya.
3: Nantilah Mbak Rika kesini. Kalau Bapak balik aja Bapak kesini Mbak Rika.
0: Iya nanti ya. Kemarin bapak
3: Pak Suri belum balik kan?
0: Belum. Kemarin bapak tuh ngajak, ayo mbak.
3: Itulah. Bilangnya inilah ini atuh. apa yang ini apa Ibu Dewi apa Dewi Agustina ya?
0: Iya Mbak Dewi.
3: Mbak Dewi bilangnya nak datang abang Sam Bedelau. Tak tahu tahunya. Ada keperluan masing-masing, ada tugas pada tak jadi. Kirain Mbak Rika kan mau kesini kan. Yalah kesini Mbak Rika, mumpung masih ada nih.
0: Ini namanya desa ini ya. Desa Guntung ya.
3: Aduh, tak kemana-mana lah Mbak Rika.
0: Iya, kami liatin ini, liatin video aja.
3: Di tempat yang ini alamatnya takkan kemana-mana lah Mbak Rika. Ya Allah lah, kan ada semua itu jalannya. Nak ke tempat yang ada jalannya.
0: Yang Ucu.
3: Untung ada jalannya.
0: Pokoknya Ucu yang mana sih?
3: Lah, Mbak Rika.
0: Yang Ucu yang mana? Yang jilbab merah ke jilbab coklat?
3: Hah?
0: Kemarin jilbab coklat atau jilbab merah?
3: Oh, jilbab coklat lah.
0: Kan jilbab coklat. Mak,
3: kalau yang merah itu awak melah. Kalau yang jilbab kuning itu, itu pas-pas kakak yang dari Pulau Penyengat itu pas datang itu Mbak Rika.
0: Oh, itu kakak Eyang?
3: Iya, pas dia datang, ya diajaklah sama-sama kan pas baru datang dari Pulau Penyengat itu Mbak Rika.
0: Iya. Kata Ardi.
3: Enak kan Mbak Rika kan?
0: Sedap. Kata Ardi bilang udah banyak yang nonton kak videonya kemarin.
3: Itulah enak. Biasa. Itulah Mbak Rika, orang bapak aja enggak ini dia bilang nanti kalau mau pergi lagi katanya tunggu bapak balik dari Jakarta dulu katanya. Gitu, Mbak Rika.
0: Simpan dulu. Oke lah, makasih ya yang ucu.
3: Iyalah. Pokoknya kan udah di apa kan? Kak sini ini mungkin durian mungkin ya masih ada tapi tak banyak Mbak Rika ya, tapi kalau cempedak, rambutan itu enggak usah ditanya Mbak Rika.
0: Sedapnya. Tapi mungkin
3: banyak kali rambutannya Mbak Rika. Ini cempedak kan nanti bentar lagi duku Mbak Rika.
0: Iya buat duku.
3: Cuman
0: ya,
3: belum masak kalau duku.
0: Wih, luar
3: nantilah
0: biasa.
3: Bulan-bulan 8, bulan-bulan 9 gitu.
0: Mantap Ibu Ramla nih, banyak rupanya.
3: Iyalah, namanya juga orang berkebun Mbak Rika.
0: Iya. Oke lah, salam-salam nih buat siapa? Request lagu.
3: Iyalah. Lagunya belum lagi.
0: Oh, lagu apa?
3: Dari seberang boleh kan?
0: Boleh. Lagu apa tuh?
3: Inilah Mbak Rika dari kumpulan Wing lah.
0: Wings.
3: Di penjara janji Mbak Rika.
0: Di penjara?
3: Di penjara janji.
0: Di penjara janji.
3: Iyalah. Mbak Rika, emang Mbak Rika nggak berjanji dari kemarin-kemarin ditawarin, nggak pernah jadi-jadi kan? Jadi di penjarain aja lah Mbak Rikanya.
0: Maaf lah.
3: Itu lagu di penjara lagu janji.
0: Ini kan lagu siapa, bukan lagu Wings, Awi.
3: Ya?
0: Awi.
3: Iya, Awi.
0: Oh iya.
3: Kumpulan Wing kan?
0: Oke.
3: Ayo, Yusuf dah gabung.
0: Yusuf.
3: Yusuf.
0: Belum gabung. Tadi dia udah masuk.
3: Oh, belum
0: masuk.
3: Mudah-mudahan ini digabung lah ya.
0: Tadi dia masuk, cuman enggak diangkat karena kan lagi ngangkat yang telepon. Ya, karena tadi Yusuf masuk di WA, Mbak Rika mengangkat yang telepon, jadi Mbak Rika belum ngangkat telepon Yusuf.
3: Ini yang geser ke berapa nih frekuensinya? Alhamdulillah udah bagus Mbak Rika.
0: Oh, udah bagus.
3: Iya, udah bagus. Kalau kemarin kan kayaknya gimana? Kita kan kalau dengar radio kan enggak dengar suara penyiarnya kan, apalagi suara Mbak Rika kan. Kalau lah suara Mbak Rikanya kecil macam mana lah gitu kan, sedih jadi rasanya Mbak Rika. Akhirnya ada yang dengerin terus Mbak Rika, tak henti-hentinya kenan udah bagus kan.
0: Jadi memang
3: cuman agak geser dikit ya, gitu frekuensinya gitu kan.
0: Iya.
3: 100 berapa nih tak tahu Mbak Rika, tak nampak.
0: Tuh
3: ya lah, yang penting udah jelas. Salam lila lah Mbak Rika.
0: Salam lagi buat siapa?
3: Ya lah, pokoknya salam ikut Bang Ilyak tadi ya. Alip tuh mana? Itu Alip tuh biasanya kalau Mbak Rika ada kan, dia ada kan tuh
0: DWA aja lah.
3: Mungkin lagi apa
0: DWA
3: Mitrika mungkin.
0: DWA tadi WA.
3: Iyalah. Kita aja Mbak Rika ya. Pokoknya yang tunggu Mbak Rika ya, nanti dikabarin aja Mbak Rika ya.
0: Oke.
3: Yuk kita aja Mbak Rika, sama tugas ya. Baliknya nanti sampai di rumah. Selamat malam.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Terima kasih yang ucu. Terima kasih yang ucu dari Tembeling Tanjung tadi pendengar ya. Ibu Ramla juga terima kasih tentunya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Buat Yusuf kami terima penelpon kok Yusuf. Silakan masuk lagi ya Yusuf ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Lah kok jadi mute pula. Oke, Alif, itu kenapa tuh HP-nya dimute kan, jadi gak bisa dong kita komunikasi ya. Oke, karena Alif tadi itu apa, tombol mute-nya itu kepencet ya, jadi suara Alif gak keluar di sini. Baik, silakan untuk yang selanjutnya peringir 27100 atau juga di 08 11 77 89 830. Kita masih sampai jam 11 malam peringir ya. Untuk yang akan bergabung tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Lah sudah mati pula Karika. Gimana gak mati, suara Alif tuh gak keluar karena tombol mute itu kepencet tuh Alif. Oke, karena kalau di WA kita bisa perhatiin ya. Coba telepon lagi Alif ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Rindu, rumah pagi di memori lewat lagu.
0: Memori lewat
4: baru bangun lagu. Tidur nih.
0: Baru bangun tidur, sama pula dengan yang ucu baru bangun tidur.
4: Waktu tidur sekali bangun, ya Allah, jam 10 lewat bangun.
0: Dari jam berapa tidur? Dari maghrib.
4: Tidak bisa,
2: Oh, besi
4: pakai
2: saya tadi
4: kaki.
2: baru tujuh. Cepat sembuh ya.
4: Iya, terima kasih doanya.
2: Ya. Tadi buah manggis udah masuk.
4: Buah manggis teran. Entah udah kerana ke belum ke dia tadi tuh. Karena udah nak siap juga acara, malas iya. juga lagi nak ke sana.
2: Sikit lagi, 14
4: menit
2: lagi.
4: Di Batam orang lagi karaoke tuh.
2: Wui,
4: mak dia karaoke.
2: Tetap, Kak Belian tak karaoke. Masih ada waktu nih, 14 menit.
4: Malas lah, udah malas. Suara udah serak gini nak karaoke. Tak usah lah.
2: Ya
4: Kak Sarina, Kak Sarina WA tuh belum dibaca lagi sama Bang Iman.
2: Yaudah, esok-esok lagi ya.
4: Bintangnya masih dapat lagu ke tidak?
2: Boleh, tapi nanti kami putar akhir-akhir tak masalah kan? Kan masih banyak lagu yang ngantri nih.
4: Iyalah.
2: Lagu apa?
4: Lagu apa ini kita? Kulit ini... putih, kulit hitam.
2: Sama, gabung. Indonesia macam negara gabung.
4: Tahun dia?
2: Tahun dia, tahun-tahun lama, 80-90.
4: Tu dia lah 80. Senandung doa dah naik?
2: Belum. Senandung doa
4: naik gila itu.
2: Okey.
4: Itu Kang Irwan dah masuk di ranai barusan.
2: Oh iya, dia tadi masuk sini tapi enggak dikangkat karena dia kan lagi timat telepon tadi.
4: Iya, itulah mungkin lari di ranai. Dengar suara dia kan ranai.
2: Oh.
4: Tak nak masuk tak dapat, orang dah putar lagu pula.
2: Betul. Salah-salahnya buat siapa?
4: Salamnya buat semua aja lah yang udah pada masuk tadi ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kita ke lagu Bing dulu pendengar. Titip usman.

Oke, lagu dari Ungu Percaya Padaku tadi permintaan dari Bang Nabil Risman Dongkalan Sulawesi Tenggara. Katanya lagu ini untuk Kak Deli.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ibu Hindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya, menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
1: Karena manajemen memutuskan kita untuk ini dari kita rezikan kalau baik kita pasang rumah bayang untuk menjaga juga ekonomi kita, dan karena memang dari segi proyek sebenarnya ini belum bisa dicabut, jadi kita ditinggal dulu dari lokasi yang seharusnya empat dan dari lokasi.
0: Dengan langkah tersebut, PT Japfa berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Kolantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPU Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah pemilih semester 1 tahun 2026 meningkat akibat bertambahnya pemilih baru dan perpindahan domisili masyarakat ke wilayah Kepulauan Riau.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 di kantor KPU Provinsi Kepri, Senin siang. Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Kepri, Priyo Handoko mengatakan rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut dari pleno berjenjang yang sebelumnya telah dilaksanakan di 7 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih di Kepri saat ini mencapai 1.669.102 pemilih. Ia menjelaskan jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 109.375 pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap Pilkada 2024. Pertambahan pemilih paling banyak terjadi di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pertambahan jumlah pemilih dipengaruhi hadirnya pemilih baru yang telah berusia 17 tahun hingga 30 Juni tahun 2026. Selain itu, perpindahan domisili masyarakat dari daerah lain ke wilayah Provinsi Kepri juga turut meningkatkan jumlah pemilih.
4: Secara umum dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlah pertambahan pemilih yang paling menonjol, paling mencolok itu ada di Kota Batang. Selain faktor adanya pemilih baru, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun sampai 30 Juni tahun 2026, juga ada warga yang melakukan pindah domisili masuk ke Kota Batang. Nah, fenomena pemilih baru, pemilih pemula, termasuk juga mereka yang pindah domisili, itu juga terjadi di kabupaten kota yang lain.
3: Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang. Keakuratan data pemilih dinilai sangat menentukan kelancaran tahapan pemilu dan pilkada di daerah. KPU Provinsi Kepri berharap masyarakat juga aktif melaporkan perubahan data pendudukan agar proses pemutakhiran dapat berjalan maksimal. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, penyusunan daftar pemilih diharapkan semakin valid dan akuntabel. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah menggelar Focus Group Discussion FGD untuk memperkuat kapasitas komunitas hijau outdoor di Tanjung Pinang.
5: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk penguatan kapasitas komunitas hijau outdoor melalui strategi komunikasi digital dan optimalisasi konten promosi untuk meningkatkan nilai jual layanan. Kegiatan yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat atau PKM pendanaan internal UMRAH tahun 2026 itu berlangsung di Warung Kopi WW, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Rizky Apriani Putri mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi hijau outdoor dalam memanfaatkan media digital untuk mempromosikan potensi wisata alam di Kepulauan Riau. Menurutnya, komunitas tersebut dipilih sebagai mitra karena sejalan dengan visi UMRAH dan program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Dia menjelaskan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik pengelolaan media sosial tetapi juga membangun identitas promosi yang mampu memperkenalkan destinasi wisata alam selain kawasan Trikora. Melalui konten digital, komunitas diharapkan dapat mengenalkan potensi Gunung Bintan maupun destinasi alam lain di berbagai wilayah Kepulauan Riau kepada masyarakat yang lebih luas.
6: Memilih mitranya komunitas hijau outdoor ini karena sesuai dengan visi misi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji

0: kementerian, kami harus menselaraskan dengan SDGs. SDGs itu yaitu Sustainable Development.
1: Kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 peserta yang terdiri atas narasumber, mahasiswa umrah, panitia, perwakilan mahapala dari sejumlah perguruan tinggi di Tanjung Pinang dan Bintan, serta anggota komunitas hijau outdoor. Ia menambahkan program serupa akan terus dilaksanakan dengan tema berbeda, namun tetap berorientasi pada pencapaian target SDGs melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau PISIP Umrah, Anastasia Wiwi Swastiwi, menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan era digital. Menurutnya, kemampuan membuat konten promosi menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi wisata berbasis alam.
2: Jadi ini sangat relevan dengan apa yang dihadapi generasi muda ya. Kan mereka semua sekarang ini digital ya, apa-apa semua digital. Jadi ketika ini disampaikan kepada mereka tentu lebih masuk gitu.
1: Anastasia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan lebih banyak kreator konten yang fokus mengangkat potensi wisata alam dan lingkungan di Kepulauan Riau. Menurutnya, selain mendukung promosi daerah, keterampilan tersebut juga dapat membuat peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 11 miliar rupiah. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu, untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
5: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
4: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
6: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia di asrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Karena sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ini enggak bisa juga.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Sistem proteksi kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung dalam mencegah kebakaran.
7: Dalam mencegah kebakaran gedung seperti rumah sakit, mal, sekolah, gedung perkantoran, hotel, dan lainnya, pencegahan kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung. Analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, mengatakan, dalam pencegahan kebakaran gedung ada dua, yaitu proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi aktif yaitu alat pemadam api ringan atau APAR, jaringan hidran, alarm, dan detektor panas yang berperan penting dalam memberikan peringatan dini ketika terjadi kebakaran gedung. Sementara sistem proteksi pasif yaitu jalur evakuasi, tangga darurat, dan struktur bangunan yang tahan api.
8: Kalau cara kerja misalnya proteksi aktif, tadi kalau misalnya semua berfungsi dengan baik, nah gedung itu akan terselamatkan. Ketika misalnya terjadi kebakaran di suatu tempat yang memprotek alarm itu berbunyi di posisi misalkan di lantai 3 kamar A. Jadi yang terprotek di situ yang berfungsinya salah satunya tadi ketika panasnya sudah tinggi, sprinkler akan bekerja. Pencegahan utamanya memadamkan api awalnya itu dari sprinkler pencegahannya. Jadi itu dulu yang sebelum kita mengambil apar terjadinya seperti itu.
7: Dikatakan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, setiap gedung terutama gedung tinggi wajib dilengkapi dengan sistem proteksi yang lengkap. Jika semua perangkat dapat berfungsi dengan baik, sistem proteksi tersebut dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerugian materi saat terjadi kebakaran. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
9: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menegaskan bahwa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sudaryono, kepengurusan HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam mengawal berbagai program pembangunan di sektor pertanian.
10: HKTI harus sebagai mata dan telinga mewakili pemerintah, kita juga harus mengawal. Tugas HKTI ke depan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga pengawal-awal si Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
9: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menghimbau pengurus HKTI dan masyarakat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian agar persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya karena HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani.
10: Tugas kita juga membantu kesejahteraan para petani itu juga kita dorong termasuk melalui kebijakan-kebijakan program-program pemerintah yang digulirkan khususnya bidang pertanian.
9: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional termasuk melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk mendukung swasembada pangan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: HKTI mendorong penguatan konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani untuk mempercepat peningkatan kapasitas petani sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.
1: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong seluruh pengurus di daerah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani sebagai langkah mempercepat peningkatan kapasitas petani dan mendukung program swasembada pangan nasional. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional atau DPN HKTI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Baktiar Utomo mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi pondasi penting agar peran HKTI dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, pengurus mulai dari tingkat kabupaten atau kota, kecamatan hingga kelompok tani harus bersinergi dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Ia menjelaskan, selain memberikan pendampingan, HKTI juga memiliki tanggung jawab mengawal berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan, hingga mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi program pemerintah pusat.
10: HKTI harus sebagai mata dan telinganya mewakili pemerintah, kita juga harus mengawal. Tugas HKTI ke depan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
1: Menanggapi tantangan sektor pertanian di Pulau Riau yang didominasi wilayah perairan, Bakir menilai keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang untuk meningkatkan produksi. produksi pangan. Menurutnya, masyarakat dapat mengembangkan konsep pertanian perkotaan atau urban farming melalui sistem hidroponik, pemanfaatan kota tanaman maupun lahan sempit di sekitar rumah. Bakhtiar menambahkan, AKTI merupakan organisasi membawahi berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan hingga perkebunan. Oleh karena itu, seluruh potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu mendukung pembangunan sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
11: Program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit di tengah masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfiandi mengatakan, kesehatan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, program cek kesehatan gratis menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dirinya menilai program tersebut tidak hanya mendukung upaya deteksi dini penyakit, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
12: Khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk lebih memberikan jaminan kesehatan agar bagaimana mewujudkan Kota Tanjung Pinang sehat, ya kan, dalam sisinya Tanjung Pinang berbenah itu bukan hanya semata-mata itu slogan atau retorika semata, tapi itu adalah merupakan aktualisasi atau perwujudan bagaimana Tanjung Pinang betul-betul menuju Indonesia Emas 2045.
11: Efektivitas program didukung oleh infrastruktur pelayanan kesehatan yang telah tersedia di Kota Tanjung Pinang. Keberadaan puskesmas, rumah sakit, posyandu, serta layanan jemput bola dinilai mampu memperluas pemerataan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Alfriandi berharap program cek kesehatan gratis terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai upaya tersebut akan semakin memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjung Pinang. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat di Kabupaten Bintang masih berlangsung guna mendeteksi dini penyakit.
4: Pemerintah Kabupaten Bintang terus menggalakkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat dalam rangka guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus mendorong program pemerintah pusat yang telah dicanangkan sejak Februari tahun 2025 lalu. Tidak hanya menyasar masyarakat, tapi juga ke lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang, Retno Riswati, program cek kesehatan gratis ini untuk mendeteksi dini agar lebih maksimal dan menurunkan angka kasus penyakit yang dapat dicegah lebih awal. Program ini juga diharapkan dapat segera tersebar secara luas agar seluruh masyarakat mengetahui secara pasti serta manfaatnya. Sedangkan untuk di tingkat sekolah, dilakukan secara bertahap dan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama manajemen sekolah, supaya tidak mengganggu waktu jam pelajaran.
13: Kenapa kami tetap jalan? Karena kita sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, sudah mengatur jadwal, sudah menetapkan sasaran. Ini kan gak sedikitnya anak sekolah nih kan. Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sama sekolah menengah lanjutan atas. Dan tim juga harus berjalan dengan target sasarannya segitu banyak kan, kalau misalnya sudah diatur.
4: Untuk diketahui bersama, pekan lalu pemeriksaan cek kesehatan gratis telah menyasar ke lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sebanyak 50 aparatur sipil negara ASN di kantor Kementerian Agama Bintan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Agama Bintan dengan Puskesmas Toapaya sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan. ASN Kemenak Bintan menjalani pemeriksaan berupa penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta screening kesehatan jiwa. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Bukan sebagai daerah penghasil, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi yang cukup besar lahan pertanian sebagai ketahanan pangan.
7: Bukan sebagai daerah penghasil, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi yang cukup besar untuk lahan pertanian sebagai ketahanan pangan. Banyak lahan yang dapat digali lebih jauh untuk pertanian seperti lahan tidur hingga pekarangan rumah. Kepala Bidang Pertahanan Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Pardeawati mengatakan, luas pertanian saat ini yang ada di Kota Tanjung Pinang seluas 102 hektar. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Lahan pertanian yang sangat luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh kelompok tani, kelompok ternak yang berada di bawah binaan Dinas DP3 Kota Tanjung Pinang.
14: Kita ada 102 hektar untuk wilayah pertanian hortikultura yang tersebar di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Nah, ini wilayah yang sangat luas ya untuk bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara umum. Dan nanti ini akan dikelola oleh kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok ternak di bawah binaan DP3. Ataupun masyarakat yang ingin mengusahakan pertanian di sini akan dipersilakan. Silakan hubungi bidang pertanian di dinas kami.
7: Berhasil. Ada juga lahan lainnya yang berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian sebagai ketahanan pangan. Lahan lainnya seperti lahan tidur dan rooftop yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, lahan perkarangan rumah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebagai ketahanan pangan keluarga. Reporter Videwati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Baik, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali.